0: Ul bakal nyau paspor atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat
1: atau
0: ke kenyak meh. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu bak hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
1: Abah sentanya aku ngelampat ke jam ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih aku.
0: Ane ko jako ka healing. Tindo apa nak boleh healing.
1: Ko ngasa kumpul kurus tindo ada. Ngai ko kasih korangnya nak jelak mata ko tindo ada kia. Nah dai mata ngai tindo. Tinggal kurus lagi.
2: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: sangko ne.
1: Yes. Cinta nemu ku sem asangko dan aja nemu ke diri.
0: Ninga nanya orang sepia tadi jiran tua.
1: Nya ku malik Hazel tadi malik by Lenny kan nanya tak sempat ya.
0: Tak sempat.
1: Dudai lagu yang tadi apa ku sal ninga.
0: Cinta asangko. Siapa nemu lagi tahu ke komen ne Jess.
1: Harap ke kaban kita Linda gagal misi WhatsApp meme ne.
0: Awah, engkau ya bisi ninga tua.
1: Kita jemput jenama orang ne.
0: Atau ke siapa-siapa ke nemu meh erti cinta asongku tahu komen kami dua siko ri penyanyi ke bisi ngau buat program namanya Jess
1: program jadi kumbai Nai Nemuai Birami NNB 2006 jadi Nai Nemuai Birami itu ya jaku kenya bidayu ngau kita iban Nai itu jaku kenya Birami Nemuai kita Birami itu jaku bidayu lapan program itu program bersepadu antara YFM Bidayu YFM Iban mega kita bisi mega ngangau si dari station Miri FM Kayan kenyah mega bisi sama nyawup memujur ke program tu Sam
0: nang diatur nintiang tahun tu ne
1: jadi program tu lah sebenarnya topik ne program tu lah dah kena diatur kena 21 ngau 22 2008 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umar Baha Sungai Asa Belaga.
0: Belaga Dian.
1: Kalakin?
0: Nak kalak je.
1: Nak kalak mana rumah panjai sedian?
0: Okay, ne.
1: Okay, sebenarnya rumah panjai yang mana? Uta Dian mana mereka keftara?
0: Uta Dian mana je?
1: Kadang kau boleh pulai ne.
0: Lah nyangkuan aku sih kau.
1: Nama kiri, memilih orang Dian.
0: Nyangkuan. Celap lo aku menuara kene, Jess. Menua kita nya Jess.
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Menua kami itu ngak ke kakus tak tahu. Nak sama SM. Angin menua sidak bangsa kenya. Belaga Sungai Asap tu bangsa Kayan kenya dah. Orang Ulu.
0: Orang Ulu ne. Celap lo aku pu ku mendak rampak menua belah media sosial kaku. Sungai sidak ya.
1: Nanti nak celap berada di mana? Celap hati.
0: Celap hati ne. Wajah.
1: Nanti gaya pengangat gaya risama me. Lapan kali si tanya me. Masa hati celap.
0: Mama di fakir tu je.
1: Nanti ajak Sam. Jadi nama topik tu apa gitu Sam?
0: Okey, topik tu ke pagi tu. Nampak dengan limpang ne.
1: Dia kena tu.
0: Kau ajak lagi.
1: Okey, kena tu urat lagi tu. Ajak dia kau nya. Kurang.
0: Okey, topik tu ke pagi tu ehnya berkawal ngau pengawak kita ke dia tau. Nyangka nak kita kini kita boleh pengawak kita ke dia tau. Sebedawa aku macam ngurang. Aku kan nanya nuan dulu je. Okay. Nuan nyangka nak kini nuan dia tu subang meh. Dia tu jadi DJ.
1: Maya, jadi DJ.
0: Nak nemu diri jadi DJ. Sudah besar itu au. Nyangka kini nak.
1: Ndak.
0: Nak nyangka nak.
1: Au. Okay, nama Sam laban bikininya. Maya lagi meet subah dia lagi kita di sekolah primary. Tentu suah kita ditanya balap mengajar tu deh. Besailah nak jadi nama, kajian nama. Jadi laban aku tu Maya primary subah. Kati kayaknya madah kurang pendedahan. Bawa mata aku sebenarnya cigo. Orang kegawa ba bakal kami
0: di hospital kini.
1: Dah ke saya bakal bakal benua kami. Kali bertemu ngocigo orang kegawa bak kembatang. Tanya aja temu deh. Nada demo kita pengau bukai bakal kreatunya. Jadi nanti cigo nanya. Nada bukai kan nyari cigo jadi cigo. Jadi nak terfikir pengawa DJ.
0: Jauh wah
1: tengok
0: kenya ne.
1: Nan mau nama tu DJ. Betul. Jadi aku nyenemu nama tadi kami DJ tu Maya kami ke nyaba ujo-ujo yang kami ke sekolah Pum 6 keliah.
0: Pum 6
1: dalam tahun sebut eh
0: tahu kan
1: enggak kira orang umur tu lagi
0: aku kira apa ibu
1: Maya ba ujo-ujo nya suba suah ninga radio kami Sam namanya nyajak ke pemerintah dia ba budiang deh laban aku suba nembia asrama jadi nadai pemerintah bukai TV nadai ke pernah ninga radio jadi Maya malam hari selalu ninga radio mainnya program maram berkelalau
0: DJ siapa mainnya ingat dekini
1: ndak ingat Sam jujur ke mana nak ingat laban sebenarnya ninga naik naga nyame tadi laban di nak ketika nadai ka nemu tanya ada Sam sebenarnya ninga ninga orang ke lagu karaoke malamnya baru ketemu bisi wujud pengawak DJ.
0: DJ radio tu. Hanya dia tu nyari DJ ni. Nak nyangka sekali ni.
1: Yes. Nak nyangka. Oh, nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali. Selalu apa sekolah selalu jadi MC ke sobat? Yes.
1: Nanti pengawak MC nya sikit pengawak di kerja aku, saya melawan aku tu. Munyi kurang segi kata kena pengawal aku sekolah segi pengawas hari sekolah primary nyentuh sekolah secondary jadi kita pengawas tentu ya kita jadi MC macam pengacara majlis maya kita perhimpunan ya segi pengawal ada kerja tangga agak terpikir tadi lepas utai tu kira ke kira-kira bakal rapat deh. Banyak sama pengawal ngena nyawa, ngena jako, ngena nyawa.
0: Ngena nyawa. Jako ya tadi
1: punya. Betul. Nya kira ke cerita engkau. Kini kan nanya tuan.
0: Engkau kene.
1: Tuan ada sen.
0: Jadi aku tu Jess, aku pun nak nyangka dari gawa nyadi DJ tu. Bunyi kenuan tadi. Agi meet suba. Nak nemu taika DJ.
1: Nak nemu ne.
0: Kita suba. Nantu kira ke radio agi meet suba.
1: Betul.
0: Bunyi kenuan tadi. Maya pemeri suba nama Cigu nanya. Nade bukai si kenyadi Cigu.
1: Bak ya Cigu mu mata Cigu.
0: Lo Cigu aja om sebut. Nama nama teka tanya entar sebut aja Cigu. Tang sigi amat bisi pengerindu kenya di Cigu ka je.
1: Betul, aku kenya om sebab.
0: Laban oke nama Jess ne. Enti bermain nanti dire entar di udu ngelawat nama ngelulu dire nyadi Cigu.
1: Ngajar ne. Au abis sekolah suba. Kumpul ku bala orang kebayang ngode. Dudu aku ngajar si daya nya pengawas suba.
0: Dan nadaing ku bala sire maya nya menjadi rumah.
1: Apa balat ge?
0: Malah sudah maya nya menjadi nemur ya.
1: Jamai ko dah.
0: Jadi mansam sudah maya nya kena palo. Kantik de nyawat no munda tu. Sida ya maka de palo.
1: Asa ge udah jadi Cigu na.
0: Nasib ke bisi ke jadi Cigu na lama je. Na lama aja temporary ko ra maya.
1: Sandaran.
0: Nganti Cigu ke beranak aku kan suap bisi temporary cica dah lama deh ganti ampiat gangga orang punya jadi DJ tu new secondary baru nemu ke laban new bisi minat ninga radio mayanya Jess
1: hanya nemu ninga radio nah
0: ninga radio bah secondary new bisi hati ke bisi hati nang bisi hati aku sobat Jess kanya di DJ tu.
1: Mainnya siapa selalu dengar? Oh, munyit aja tadi nya.
0: Radio Limbang sobat.
1: Oh, laban dia di Limbang.
0: Laban kena Limbang, Radio Limbang Melayu sobat je. Laban ada radio Iban.
1: Betul, ne. Laban session kuasan tu. Siaran jaku Melayu ke bagian tu pagi.
0: Ya. Dikelala ke DJ Melayu mainnya. Anu kan jadi DJ udahnya kira kening udahnya
1: minta meh.
0: Bersyukur meh dia tahu
1: nyo bersyukur nah.
0: Bersyukur meh
1: rezeki.
0: Boleh agak utai ke nama tu jadi utai ke di kerindu kita utai ke di keingin kita.
1: Iya. Nya meh bunyi kenuan
0: cerita kira-kira. Tua nah Jess.
1: Cerita tua jadi kita pedunya nanti kita yang tadi bisi cerita bakal kami doai tadi. Tak salah kita tahu melawat Facebook kami Wife Miban. Tak kongsi ke dia nyangka kendak kita yang tadi boleh pengawak kita dia tahu.
0: Ke dia tahu. Bisiknya nak ngadang nak nyangka sekali Jess. Okey, engkau nuan macam dulu Jess.
1: Okey. Jadi sebenarnya terima kasih kau. Gagai balak kaban kita bila dengar ke bisi komen ba Facebook Wife Miban. Jadi aku baca komen ke Troba tu. Hari Indai Jang tu sebagai DJ. Bala bersebut menua kami di puncak Borneo. Yang ada daripada Sida Bukit ku ya. Okey. Jadi mana topik sehari itu kau ya? Jadi ada ke pengudah ambil sekolah suba, sudah pemutus nama persa pansut, lalu diinjau jadi pengajar. Apa kan tadi itu Sam?
0: Temporary teacher.
1: Temporary teacher tak saya tu. Udahnya pengujungnya boleh agak jadi pengajar aku ya. Lalu sekerja sampai ke dia tu. Jadinya mengharap ke semua pegerai, mengharap ke mujur membuat pengawal kerja aku ya. Tu kira ke, kira ke. Ia sikit kak jadi pengajar. Ia boleh agak pengawal di kerja jadi pengajar.
0: Pengajar. Lalas jadi pengajar.
1: Jadi pengajar.
0: Rimit sikit kak jadi cikgu kita ini.
1: Betul.
0: Lalu nama tu boleh di Japai ya lah.
1: Ajulati Rimit.
0: Ajulati ya.
1: Jadi nanti kita berarti KSM. Muji kedua tadi bisi orang tu tadi julu hati ya remit dijapa ya nyentuh ke besai ya maya gimbal kayaknya di sedadu besai ya lu boleh jadi sedadu begitu terindah maya mit bukai
0: tak bukai
1: maya besai nyonya dia tak bukai
0: nyonya dia bukai
1: jaku radio
0: jaku radio melayan hari katanya nasib kan nanti jauh nari ke nama atau penglandia kita ya meh ne Jess
1: nah saya dah ngajar tengok malam maya over radio ne bisa malam maya ni ya bisa
0: malam sudah maya
1: ngajar over radio ne
0: okey tu Nur Aini G ke pagi tu
1: okey
0: subah ko ya ya subah ingin ka jadi bomba tau ke polis ko ya Jess nak nyangka dia tu ko ya jadi bomba rumah tangga
1: bomba rumah tangga
0: bomba rumah tangga ko ya kira ya tadi kira ngeberan ke pengawak di rumah aja housewife maka kita yang tadi ni nanti ngawak punya pengawak di rumah mayu haki meh ni Jess 22 tahun ko ya jadi bomba rumah tangga ko ya terima kasih meh ngakai seduai ke pagi tau
1: okay.
0: Kan jadi bomba itu tadi ni
1: kan jadi bomba okay.
0: Tanda mucur nasib siko-siko meh
1: betul jadi tu nyo macam komen saya tu laban tu tadi bisa nanya nama reti cinta asengkunya tu sirayawan tu cinta hatiku
0: cinta hatiku
1: sebutan ya aseng kaya asengku
0: ya kami dua ya kaya bidayu
1: asung ya
0: asung kum kaku dari ne harus sebut itu ke ijahnya cinta aseng ya
1: muni ko yen will me aseng kaya sebutan
0: okay. Terima kasih yen will
1: lagi macam tu Sam Agnes sugu tinggi mana Agnes sugu tinggi selamat pagi guys duai subah juluati kayaknya di cigu tang nuju bidang airlines ko ya
0: nama airlines so
1: pramugari
0: baka ba biluan manya tadi
1: orang kegawa ba biluan gawa ba airportnya me ne adanya first jawab subak nama ko ya nak buka-bukai terjun ngagai bidang hartanah ko ya nama tu hartanah tu kena itu ne
0: baka orang
1: nyual tanah
0: baka nama tu ke nyua rumah nyua tanah kena
1: betul pabak ko punya ne bidang hartanah menya engkau udah diatur petara mikia ko ya jadi ngarap ke balana ilah me jadi cigo di tek jelo hati aku ko ya
0: aga bisi orang besampi kena de jes yang pu na uliah jadi nu misi ame ke bandiang ka jadi ngarap ke balana ya uliah jadi nu misi ya yang tadi nyu pengawak tu buka gawak bank betul. Kini jadi manager kini
1: Ya mesem laban tua yang tadi ambil kita contoh tua nya apa inai deh tua yang tadi nda nyapai julu hati tua nama tak dekat tua jadi nyame tua mai pengharap hatinya ngagi anak tua nyame ngarap kan anak tua pan besik pengrindu kia agak tidak ada pengrindu tiang jadi dipansal kena atau kita meda maka nanti family orang tu semua pandai lutur mesti sidak ke anak sidak pan jadi lutur jadi lawyer nanti pandai lawyer mesti sidak pan ke anak sidak jadi lawyer tapi kita selalu meda anak sidak jadi lawyer kena ada ke mantah na
0: selalu bertanya pandai sidak ya lawyer malah anak pan lawyer mak yang segi besik
1: je siti gi pengelebih yang ti baru dia aku tu Sam. Laban apa indai sida tu udah nemu jalai. Udah nemu bekeni nama te ke patut dipelajar. Nama te ke patut diambil sida nama university kini course ke diambil. Nanti sida ka nyadi lawyer, ka nyadi lutur. Asai ku bekenya bisa pengelebih ya dia.
0: Tang betul ah gak boleh nama tu anak nyu ka gak nitiah ke nama tu dikingin bala apa indai sira ini jes karena orang ke naden tu belum man punya tadi tim one lah jes bisa anak lah jes kan yang ngasuh anak ada nyadi nama jes
1: aku nadai tanya sem ti aku niku ya
0: niku ya lah
1: asal pengawaknya katikanya dikerinduk ya
0: uliah ngidup ke diri
1: uliah ngidup ke diri asal nak nyam ngerja atau kecai
0: Ya, semua orang ai makan. Siapa ka je.
2: Suruh jangan terkejai ko.
0: Okay, Wellington Imai, cinta asengku, cinta atiku. Terima kasih. Okay. Mayor rekomen.
2: Wellington Imai, kami kita rencangkul tu.
0: Seri inti ke pagi tu, topik seduai tu. Subah, koya kak nyadi cigo. Koya jens, tang dia tu koya. Cigo pa rumah hajak meh koya. Haswai suri rumah hajak koya.
2: Ngajak bala budak meh, bala rumah. Ternyata meh tadi. Nanti kita akan pindah itu mengajar bila budak rumah. Mangeh mai pada kau. Masa kita kumpul mengajar anak buah kau.
0: Mangeh.
2: Okay, lebih ganti kita mengajar subjek matematik.
0: Okay. Banyak dan nemu ni je.
2: Ini ketemu misalnya. Ini ke nakak penemu tu. Tanya. Lagi tambah tu lah darabnya nemu tu. Tapi nyak meh. Bekeni bila cikgu sabar mengajar bila nemiak ni.
0: Laban aku meda dengan anak menyadi kunyu nampak kenuan je. Sida yang pu mes dia tu.
2: Advan juga orang.
0: Kita subak nadai datai ba dia agi primary.
2: Kira ke agi basic kan. Tang dia tu nyoba ke ke?
0: Udah ba sekolah
2: secondary. Semak Jakob misalnya.
0: Nya menti math nya. Aku ngajar roti bukai ja baka BM.
2: Betul.
0: English. Bayang dia boleh mate.
2: Aku kan mama saya laban aku segi rindu ke saja matematik. Laban sobat segi ngambil matematik, matematik tambahan. Ndak aku mai dari pandai tak nak mau ke?
0: Uli ya kan.
2: Uli ya ngaca bala maya uli ya.
0: Macam maya.
2: Okey Sam tu.
0: Okey,
2: ngoprina lo Sam.
0: Okey, atau Ria Kliman Man sabungai pengrindu ke pagi tu.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Okay, begetil. Betty, bau yang ke pagi tau.
1: Nah, ada begetil ni.
0: Tapi ke begetil, nama ni kini.
1: Okay, terima kasih dengan lagi terus regulasi jalan dengan ke kami FM 24 jam dengan kita.
0: Iya, dua pagi wai ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuk ke hari lima.
1: Iya, ngau topik kita ke pagi tu nyangka ndak nuan boleh pengawal ke di kerjaan nuan dia tu. Maka kepada Sam dari nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali-kali.
1: Kan jadi cigu. Namanya jadi DJ.
0: Jadi DJ.
1: Maka kawan kita tu si Peter Channel. Selamat pagi ke setua DJ. Agi mit subah minat amat ke jadi cigu sekolah. Tang nyang men ada nasib. Puji Tuhan dia tu. Boleh jadi cigu. Cigu driba. Ngajar orang koya driving instructor asik nya sebut dia. Cigu litar koya.
0: Cigu menya. Mayu ana murid menya. Bisa ana murid menya tadi ngajar
1: orang. Orang kan orang cigu.
0: Cigu
1: orang. Betul. Adanya katanya nama tu Sepni. Okay genya Sepni. Sepni ML. So lagi DJ 2 pagi. Kelia laban ke selalu muda cerita polis ba RTM TV 2 ko ya. Lalu cita-cita kan jadi polis CID. Tang dia tu gawak jadi kerani ba company ONG ko ya.
0: Jadi kerani ne.
1: Jauhnya ne. Ari polis jadi kerani.
0: Nang ngawak. Mansia orang menya tadi.
1: Mansia dokumen orang ne.
0: Mansia dokumen orang.
1: Tu sagi mansia dokumen. Enggak tahu salah mimin.
0: CID menya tadi. Irwin nakai udah tadi ne. Kadang hidup tau ko ya. Nak mai kita ngagai utai ke di prambu kita ko ya. Utai ke dingin suba ko ya cita-cita julu ati ko ya kak nyadi drisa. Udahnya tang dia tau ko ya nyo mai lori sawit ko ya Jess. Nadai ngawak kenyak ne.
1: Kenyak di MA kena Drisa. Nyak meh.
0: Drisa apa madang sawit kan ne.
1: Ngubat drempo tu bisi teliah na. Nanti bisi rajai betis. Drisa apa nyak?
0: Ya.
1: Nyak, nyak meh sem munyi kesedah tadi. Kadang kita itu tadi. Katanya.
0: Utai kedai perambu kita?
1: Nyak utai kedai perambu kita nyak. Kadang ndak agak. Nah, boleh dicapai tu ada. Tang bisi ke sekedar orang punya ketua tadi. Okey, maka orang tu deh. Anemia tu. Aku besailah, aku kan jadi pilot. Ambil contoh. Jadi, ya tu tadi, nemu. Muka bisi orang madah ke apa indah ya ke. Takut dia tu lapan tanya info nya berdua jari magang. Ya nemu. Nama tu patut dipelajar ya. Nama subjek patut diambil ya. Nanti ya kan jadi pilot. Jadi dini university nur ya belajar. Ke ngambil course. Utanya jadi boleh jadi pilot.
0: Boleh.
1: Lapan nanti utanya ke di perambu ya.
0: Lapan udah di hari meet. Udah di guide. Udah adanya. Apa lagi bisi nama tu ya. Apa indah dah nemu jalai.
1: Betul.
0: Jadi nyamai no ya nama tu mulih ke utak ke dikinginannya tadi ne Jess. Agi pansiti budget ge engkau bisi
1: pasiti betul.
0: Ya ulih nama tu ngemujur ke cita-cita ya.
1: Nyamai okey dah masel. Ndak tu kita ndak boleh nyebut ndak semua utak ke tadi kingin kita ndak boleh dicapai. Bisi ge orang sigu teka sidai boleh dicapai sidai ya. Nya reti kaku.
0: Betul.
1: Kita akan jadi cikgu. Kita nemu kita masuk maktab perguruan, masuk IPG kini, boleh tu jadi cikgu. Tapi kita ngambil sarjana muda pendidikan atau pian nanti kita nak nemu tanya nak temu na.
0: Betul. Nak nemu jalan ya
1: bakni. Nyu ngambil belajar ba kolej kejuruteraan. Tau tu akan jadi cikgu.
0: Kan jadi cikgu salah. Salah course ne. Kan jadi accountant kue tadi. Nyu ngambil sastra. So nanti kita cari nemu jalan tadi. Uliah ke namanya kurang nama ke gawak nitih ke utai ke dekat kita
1: betul sekuku kurang ya tuanya tadi berusaha misem ketika belajar uliah bidang ke dekat kita bakal tua tu tadi nadai
0: nama-nama tadi puji Tuhan ke Nejes gawak kira gawak mana ya tadi Nejes uliah Berindang orang
1: berindang tu derimpu ga dengar lagu Cinta Asengku begetil terperindang kan eh berindang orang berindang derimpu
0: betul.
1: Apakah aku sobat sebenarnya nampung sebelah sama caya ne aku sobat bunyi aku tadi sihin ada hati kan jadi DJ tang aku suka selalu meda orang kemaca berita bar radio bar TV
0: TV
1: aku meda rindu meda baji sehingga kena gap jokot besi hati aku suka saya no day berkeni ku kak
0: terbantai resi
1: terbantai resi besi hati ku kak gawak bakal renyak kaku laban nyamai tadi kita itu meda utai kiri pedak kita lalu timbul minat bunyi aku tadi itu nyungulai bakal tua bulan ngucigo bisi ati kan jadi cigo tu nanti malam menyadi tu apa indah tu bisi gawaknya tentu tu bisi ati kak kia kan ya, nyampe tadi alaban selalu meda TV meda bala penyampai berita TV
0: pengacara
1: pengacara bisi ati kak kia tapi nya nak nauli ya nak dah jadi DJ ya
0: bisi ngerampit mimin jadi pengacara nak jazz
1: ngerampit mimin engkan dah tangnya meh tua baka aku
0: stand up
1: habis menyumbang kia baka aku kalak gawanya di wartawan berita ke di jabaca bala sidanya digagak aku bisi bangga mimir ke dia lepas nanti kuningnya baka sida sem suba oh sem sem suba macam berita iban berita gagak aku sem kalau hati ku dia jadi udah puas hati ku dia sem tanya panukai aku ke macam dia tang aku udah bisik sumbangan kia. Betul. Kami tadi kadang bisik kita hari lokasi. Laban kita kena di reporter. Kadang bisik ngaga stand up. Ngereport hari lokasi. Bisik kita sumbangan kia.
0: Mimi.
1: Kira-kira.
0: Ngaga program kita empu pan jazz.
1: Betul.
0: Ngaga program kita radio deh. Bakal program radio kita nemuai.
1: Iya.
0: Kadang kita tadi nama tu madah ke nama program kita ini agak video
1: macam
0: cara macam tadi
1: betul
0: orang muda kita video re video ke diayan kita ini tadi
1: laban dia tu nas mestinya tu tamat TV dia tu media sosial mayu channel YouTube kediri uli betul agak tuan pun media sosial TikTok uli tu wah jadi pengacara dia ni asal jadi pengacara
0: jadi pengacara dari himpunan bisa kalau kan jadi pelakon ngau penyanyi gitu yes laban kita muda TV sebab deh
1: penyanyi bisa pelakon kan tak jauh saya ke pelakon penyanyi kak tapi nyame nak boleh nak boleh
0: tang udah jadi penyanyi nemu aku
1: deh Sam deh selalu lagu dah
0: kalau ngerekod lagu nemu aku ni ketika aku nubel lagi
1: oh lagu kau wai sih nya face kita wai fam
0: nah bisa lagu duet ni
1: dah dah benda wazu kan
0: bisa
1: okay
0: ngigak
1: ada ngigak okay Sam ngak ke tanya macam atau Sam
0: okay
1: anak baik aku macam ni kebedah dari Sam ni
0: Ah, lama muke.
1: Ah, ada gay. Laban biasa lah saya tahu campur ne. Seri enti tu saya ke bedau. Udah saya
0: bedau.
1: Bedau. So lagi berkongsi kau ngau topik tu sebab cita-cita kan jadi cigu, cita-cita.
0: Oh.
1: Sekali dia tu jadi cigu baru maja. Ya menyangka pada budak.
0: Ya. Ngaca pada maya. Oh, pada budak.
1: Oh, betul. Tahu deh. Roy Kuang. Selamat berjalan ke penyokong S2I kelia cita-cita kau jadi polis namanya jadi sedadu kau ya nak berasai masuk 12 tahun jauh dah pincin dah pincin kira-kira nanti polis pun sedadu tu nak jauh, jauh.
0: Okay, sama okay,
1: anggota punya kurang
0: keselamatan tadi ne. Benjamin Ben berdau ne Jess
1: berdau
0: okay, okay sekolah sobat kau ya ya Rino kan jadi bomba kau ya Jess jadi sampai ke ujian lisan bahasa Melayu pun nerang ke pengawal sida bombang kecik pu amat-amat ka itu ne tang ku ya Jess puji Tuhan tu siku ari peninggal kita puji Tuhan dia tu ya nyadi siku anggota bomba
1: kira ke dijapai punya tadi
0: ya ya nak mayu orang ke boleh pengawal ke dekat ya rimit bisa tak nak mayu lah maka orang kan jadi lawyer punya kenuan tadi udah besar ya lo jadi amat jadi lawyer dia tadi ya orang ke bernasib
1: aku saya punya kena cerita kawan ku siko tu kawan ngambil cerita orang ni ala cerita rimpu dengan ada ni
0: salah nombor cerita rimpu
1: cerita rimpu lagi nanya cerita nuan saya mau untuk nusi cerita orang kawan ku mada berkena dia tahu jadi nama penolong jurutera mechanical, electrical, kaku. Aku sebab kadang retuk tai ko ya.
0: Oh.
1: Habis TV kami berumah, habis kipas kami berumah. Nama perangkat elektriknya nih berumah, lampu semua dikeritok kemakan ko ya.
0: Semua.
1: Sampai aku tanya hari ke jahit nemu mana? Jadi dia aku nemu aku bisa penau dia, pengenalan dia kia. Jadinya aku ngambil belajar bab bidang kejuruteraan. Jadinya tadi nanti tua uliah ketika ya SM tua nemu tua bisa pengenalan dia kia. Ada salah tua terus ke
0: terus kerja.
1: Pengenalan dia tuanya ngambil bidang keberkaitan nyu kita. Maka kaban kita tadi.
0: Halo.
1: Dia tu nyung ritok tu bopis.
0: Ya, halo jadi tanya main eh. Pakai nama tu wiring tu kenyang.
1: Wiring tu kenyang ngadu tu
0: lampu.
1: Lampu apa semua. Betul ke kan eh?
0: Halo jadi engineer ke namanya?
1: Assistant engineer lah penolong jurutera ya lah.
0: Dapat dia nang rindu deh Jess. Kau nak kuliah mea nyapai pengawalnya. Maka kita ke kak jadi reporter kini. Kau nak kuliah mea kita nama tu ngambil nama bahasa kah nama komunikasi
1: kah komunikasi maskom
0: laban nanti reporter tu nyamai deh kita boleh minta nak ba perintah menyuka aku kita boleh minta ba
1: newspaper betul
0: laban luar rindu ke reporter ambil ke bandingnya tadi ya
1: mayon dor gawak lah
0: ya dan kita lu ngambil komunikasi
1: betul nyanya nuan tu Sam
0: aku
1: nama lagi cita-cita nuan game mesua
0: cita-cita ke mesuba nadai gentu ma munyi kunuan tadi Jess atunya tu bantai baru
1: Rusia bantai deh kira ke bantai Rusia magi apa gitu
0: nyo bakal orang maca beritanya de Jess rindu ama rindu kumada suba Jess tidak ya maca berita kadang di rumah kediri macanya
1: nunda
0: ke TV tadi ngelulu kediri ba TV
1: ya
0: tang puji Tuhan maka ampir maka
1: Hampir udah ngasai nih.
0: Udah ngasai si 5 tahun. Pamamnya nih.
1: Pamamnya.
0: Oh iya, nampung.
1: Gila nampung baru.
0: Ya.
1: Syukur puji Tuhan ya karena. Oke, Sam, macam komen tu anang gua macam Cheng Suni udah tahu.
0: Betul.
1: Oke, selamat pagi semua. Selamat jawab ngai sudah DJ. Topik pagi tu ko ya. Oh ya tu komen dalam jokong Melayu tu. Okey, kapan kita tanya Melayu tu mengingatkan kami kisah cari kerja. Kami bersyukur dengan kerja kini tu tapi sekarang ko ya. Walaupun niat dolok lain, dapat lain. Tapi masih jual di bawah KKM. Nak jadi misi tapi jadi PPK. Tapi syukurlah segalanya ko ya. PPK tu katanya pembantu kesehatan sekupia.
0: Baka nanti orang keliak nyebutnya bakai tenden. Tang dia tau pembantu perawatan kesehatan kenya. Sekup kenya mana?
1: Sama mana di bawah KKM. Di bawah.
0: Tang dia tau sida ya PPK nyo upgrade mimit yes. Nanti bah sekedar hospitalnya. Sida ya dia seorang ambil namanya BP kita tekanan darah kita nyo upgrade mimit. Nanti baka keliak sida itu bak ke nyebut kai gitu nya nyebut ke nuka lam nama tu ati cadar orang tu ke kenyak meh dan dia tu nyo upgrade sida ya PPK tu nyo ngecik uliah ngambil nama tu tekanan darah kita di suba misi ke ngambil nya nah
1: aku berarti cara bijakun maka nyo tu bisi penemu kia Sam
0: bisi kalau ampiet ga jes tu mantai resi
1: bisi ampiet belajar kia
0: bisi ampiet lalu ampiet gawak mega jes
1: nya
0: Okey.
1: Anakannya lah.
0: Nah, lihat dengar keluar pagi lempoyo, jujur mayok. Mayok gerus ya.
1: Mayok rahsia. Temu nak di tren deh. Nanti temu aku segi terisanya, mesti ngambil darah, ngecek BP.
0: Ya, tak ngambil darah, ndak ke sida Jess.
1: Ndak ne.
0: Nyo bakal ngecek BP kita, vital sign kita ini ke sida ya.
1: Wow, bahasa sign
0: lagi. Vital sign sida ya, bakal BP. pulse renadi kita itu ke kenya meh. Nanti baka ngambil darah kenya. Berau ke sira datai dia tadi nya urai training kenya tadi. Sida misi atau ke kenya MA.
1: Saya ku baru-baru tu bisi intake baru PPK saya ku. Aku selalu mendapat TikTok. Mada ke sida baru boleh jawatan PPK. Jadi nyame tanya ke sida ya.
0: Oh, ya. Okey, tanya tadi pas hospital tadi ni.
1: Hospital klinik amnya sida ke PPK tu. Bisi intake baru pada aku.
0: Ya. Okey.
1: Okey. Lagi mendak tu ba Facebook komen tu. Tunggu lagi gak kita berdua baca tu saya.
0: Okey, aku
1: baca yes, dulu.
0: Shaiman, rindu dengan seduai capuh konti pagi tu. Terima kasih ya, Shaiman.
1: Mayor rahsia terbantai.
0: Rosa Jintia Robert, selamat pagi. Subah kak nyadi lawyer kau ya Jess. Tanya pengujuan ya, nyadi misi.
1: Nyadi misi.
0: Mana menyang siti pengawak ke mana ne? Okey, lalu pihak mega jelana sidum ya bisi dua iku anak kaya sedua ya sama pansal ya so hanya di pengajar kaya Jess siku ketuanya udah nyadi cigu siku benua nampung pelajar pendidikan mega siku udah cukup angkun ke pengawak ya siku mega cukup rindu nampung pelajar ya ya ke ngambil lo ya ke ngambil lo subak kebenar ya kaya tang dia tu dua-duanya di cikgu atau kerja dia suh apa ya tu
1: Jess
0: punya kenuan tadi dan nasib ke anaknya kak nitiah tu ke
1: ke apa ya
0: minai sedaya ya. Apa bisa ke bala anak tu tadi ya tetap ke ngau pemutus ya bisa ke makanya
1: Jess
0: tanya baka inai kan ngasuh hanya di dutur ya tetap makanya di lawyer tadi bisa ke
1: ya nyung kadang ke cerita di prakuba media sosial tu tidak salah ku apa inai ya kak yang jadi lutur
0: ha.
1: Tangia tu tadi rindu nama tadi ni baka bisnes psycho jadi nyam ya tu tadi nak nolak katika apa inai yang pu tanya tadi kira ke utek ke inai apa inai jadi ya. Siang jadi lutur jadi malam ya bisnes ya saya kemuka kedai saya pihak jadi ia pun puas hati apa inai ya puas hati
0: dua-dua uli ya
1: dua-dua uli ya mana ya bukannya
0: nih bakal amat tanya nih yes uli amat hebat menyukai kita
1: ya tapi nya siang gawak malam gawak begini nih
0: bisnes kita punya di bos
1: bos wah bos
0: nama lelak tutup kedai
1: off ok ke. Semua bekerja serai itu off bos lelak serai itu
0: yompu katanya nih
1: betul
0: yompu kuli yompu bos
1: ya betul Dominic Untur tu lagi si jam tadi ok sekolah pemberi subak kami perlu ngisi tiga iti ianya dutur cigu ngoskar namanya kata udahnya Mbak Skendri ko ya dutur cigu lawyer. Tang dia tu nyadi babysitter. Sekumbang ke udah ngetu gawa maya tahun 2022 suba ko ya. Okey. Babysitter. Nunggu aku mendak dulu. Komen ke buka itu laban sekedar komen tu seminat minta lagu tu. Nang awak. Anak gue SMA lagi mana tu bulan pengrindu anak gue bisik naik komen jual hati kanya di Indok Bilun nak nyangka boleh rezeki dia tu semak 20 tahun dah berkhidmat ba company yang sama position ajak ke lain menyu ketua tadi meh maka kita ke airline tu dan semesti tu orang ba Bilun din ba
0: counter
1: ground menjadi counter
0: kalau kerja airline tu
1: ndak ninya belaka banyak bu bunyinya
0: kena menemu
1: ada
0: mantai rusia
1: nah dai sen dai
0: nemunya tanya neh Jess nama tu nikau ke biak orangnya
1: betul buat tiketing dia nikau ke biak jaya mah nikau ke biak deh karena itu nikau ke biak
0: tiketing tu kalau jadi airline tu kalau gawak apa airline tu neh
1: enggak gawak apa tanya front desk util. Kalau so baca in check out orang.
0: Ticketing.
1: Ticketing.
0: Orang okay. Nombor orang ke dia aja nombor.
1: Term-term ya nah. Maka kita ke DJ tu. Itu disebut ke jingle capsule. Nah, dah tahu mana. Mimi orang ke nombor. Lepasnya term-term. Lepas siti-siti pengawal tu. Ya, bisik term-term ya ke rempo. Maka orang kegawanya di MN. Bisik jakuk-jakuk serempu. Kena temu kita malah lutur.
0: Ya.
1: Di tuaninya atau sebut nombor. Sebelah. Sidak antara sidak ya nombor tanya.
0: Betul.
1: Betul ni Sam?
0: Betul. Bisik term rempo.
1: Betul. Ni tak ke pengawak
0: meh. Ya, baka kita itu meh baka jingle kau kita nya capsule
1: PSA.
0: PSA. Oh, tak apa kenyal.
1: Bisa orang nemu ndak kau tambah orang nemu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Okey.
1: Okey Sen, jadi nya meh kira ke jaku simpul ngau topik kita ke pagi tu nanti aku jaku simpul tu Sam. Kira ke kena baka ngau pengawak tu Sam. Ane kalau milih pengawak.
0: Betul.
1: Siti Agi nak ngira nama pengawak di kerja tua. Sekali ke pengawak tu tadi kerja-kerja biasa atau ke kerja-kerja ke bergaji tinggi besar ke semua. Kira ke yang pentingnya tadi bekeni cara tua mai diri tua bab pengawaknya. Siti Agi bekeni tua ngawal orang ke bulai ngutua kawak.
0: Bulai ke penguntung ngagai semua ngagai ke tempo ngawal betul. Semua orang.
1: Lepas nanti aku dia tu Sam nama tu penting dia tu. Mai kita ke gawak tu nyong ija juga Melayu. Yang penting kita mempermudahkan urusan semua orang.
0: Betul. Betul. Okey. Sama maka jenis nanti kita hendak ulih nyadi teka dekat kita anang terus hati na jenis.
1: Betul.
0: Laban nama-nama pengawak kita pan munyikun wanti nya tadi mana ke kita mana ke orang terus kaja.
1: Terus kaja.
0: Okey. Yeah. Okey, nya meh simpul tahu ke penutup kita ke pagi tu. Marina Jara Bujang Hulu Sungai maka nutup segmen penggerak pagi kita.
1: Okay. Bye-bye semua. Bye-bye.

friend dulu. Pukul 9 pagi hingga 12 setengah hari, Seminar Abad YFM. Begitu sudah kami.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi ya guys semua, bala peningat kaki mendiang ke YFM ya. Terima kasih ya ngagai pengelola program kita ngai Sam Ipan berduet dengan Rajas Booking ya, belak bujang penggerak pagi. Jadi kita latai buat program ini 3 jam mulai dengan aku ya, Gabby. Untuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi, kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar berita. Aku lebih harinya merindang kita ngau lagu-lagu ke pagi tu ya. Ngagai bala peningai induk kita. Aku benu mendiang ke radio selamat pagi ai ya. Benu ngirup. Ngagai sekedarnya benu menjemui ke gari atau ke ngelejar ke pengawal rumah lebih lagi balai indau-indau kita lalu si dia ke gawak bau upaya perintah ngaukai di kuasa perintah ya bala girl misi kita hanya dengan bala peninga persoal dulu kad temu janji kita ngau lutul temu yang ngambil darah kini aku tak baru pulang ngambil darah tadi. Kena apa mampu mua ya. Tau ke pemampu hidung. Lapan gaya hari kita cukup dia jahit beluar dia. Lapan bersubun. Tinggu juang ke bisa gagatal tadi kulit labannya. Pihak maka mata kita kak gegata laban asap tu ya. Ya, munyi ke kami ba radio. Jaga pengerai kita ya. Lebih lagi nanti mula ya. Anak mai bala anak-anak kita keluar rumah. Lalu bisa sekedarnya udah tabian ya ke tegak batu ketika gaya hari kena tentu maneh tau ya. Ya 15 minit apa pukul 9 pagi tau lagu kena baik Richard Lee aku di tempayak.

Ya, berkongsi berita ngau bala peningah kita. Perintah melambu dekat ngubah ata kanak-kanak 2001 nyengkau mengremai ke bungkur akan dijaga agai nembiak miat berindiak dari teknologi ke majak mansiang serta bisik pemal baru ya. Menteri Pemansuan Rindu Ruang Biliak ngau Laban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri bismadah ke tidak dia tahu benar masih cara tinggal ke mana dikena nentu katua nyaga nembiak miat uliah ditegap ke. Jadi pansiaknya ngambil kira input ngau penelebak menua luar. Lalu ia maka masuk ke jakut tu pengudah nguluk penglami pemeliti hati. Pasal kasal buat ruang bilik Wonderful Life buat kadia tu pia pengintu penguantan peniau Raban Bangsa di Lundau empat lama ke kudah. Bermayanya ia bisa madah ke 298 kes kasal dalam ruang bilik bisa direkod ke di Sarawak nakak bulan 6 tadi. Nanti dibanding ke 552 kes buat sepemanjai tahun Siti tu kemarin. Dan tajak pihak penyampau ke bertambahnya hasil di pemerhati hati mensia mayu hati udah majak berani ngagak liput pasal kesnya ya. Hanya tadi berita ke terubah ke dikunci aku ngapala peninggalan.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, agak mulai dengan kami buat program induk ke pagi tu. Agak berkongsi sekedar berita dengan bala pendengar kita.

Sida ari ke bemputas ka ngau apalan nyaga ni miak-miak di Sarawak. Jadi sida tau dipinta ngadu ke baru prosedur tau katu operasi standard SOP berindia ari gaya jerbu ke bisik nyadi bas kena kanan dul jam ke dia tau. Jadi antara tu kepatut dipejalai yang kau mengurang ke pengawak bak luar serta melansian nambil miat mayu ngirup air ngamik tubuh nak kurang air tau ke dehidrasi ya. Ngena sengkabuang hidung ngau mulut megak ulih di perundiang entik semak hari majak bersebuan bak kikas ke tau ngerugak pengerai. Tanya saja pihak katuk pada bisik tangkan ti ngasuh palan nyaga nembiak miat ditutup bak kanan dua ti balat ngasai gaya hari ti bersebun ya. Gaya hari ke bersebun tu seminak nyadi bak sekolah ke bak sekedak kanan dua di Sarawak ngobaca tikas angin ke nak tentu mana nakak ke dia tau. Nyak tadi peningat mayu berkawa ngau sebuan ke nyari jam ke diatuk ya ambil ke bala kita ke pengajar buat sekolah-sekolah taska tadika sini ya nyaga penglikuan pengerai bala nembiak mit ke benuang belajar ya. Ya 28 minit lepas pukul 9 pagi pukul 10 lah kita ingat ke randau Priska Inti ya. Ngotemuai ke bisik di kangau ke ya. Dan sebenarnya kita berperinang dulu.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita peningat. Kawan ngaraban biak bak kandang menua pantai damai di di satu di pinta mengamansiang ke potensial diri serta nambah ke pengelandiaknya di pakal dalam bidang sidak empu. Pihak Kuala Lau di Kaban Kaunsel Negeri Tok Kadun Pantai Damai Datuk-Datuk Abdul Rahman Junaidi yang bisa madah ke pemerik dari Raban Nambiak berguna amat dalam nyukung pemansang Sarawak. Capit Menteri Bawupian Premier Sarawaknya dekat ke Mayu Hagi Raban Nambiak angkatnya di individu tinyulut serta ngembuan pengelandiak tikas tinggi serta ngerebut peluang untuk penghidup di mana dudi hari lah ya. Jadi ia bisa mansut ke perkara tau berselama dengan program secangkir kopi berselama yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi ke dia tu pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching Empat Lamak tu kudah. Lalu programnya kebenarnya udah ngempuruk ke 60 ikut Raban Nambiak Arizona Sentubong ke mantai ke penemu ngau aspiration lalu kawal ngau pemansa Nambiak ngau community menua tau.

0: Ingat ke program Indo di YFM.
1: Bertemu baru kita peringat mayuh bak segmen petua.
2: Bertemu baru kita bak segmen bak dapur ya kedengkup gengagai minggu tu.
3: Selamat temu baru ngau kita peningai induk semua. Sekali lagi kita boleh pula baru bak segmen resipi.
4: Jadi bertips mengenai kita ke pagi tu bala peningah berkongsi dengan kita sekedar hari cara tak ke tips kena mutar ke Penanggul lepas maya kita tadi dengan saya kediri pun nak nyamai si rengak pedih sepala dengan megak Penanggul susah ke tinduk tak ke dikumai insomnia.
0: Program Hindu bukulai dengan kami seminat bak.

Ia pelinga mayu raman tiap kawa udah diasuh bagi alai ke pansiat dua nuku ke kebuah rakyat Sarawak balat diruga penanggul kolesterol ngau obesiti ya. Pihak ko Premier Sarawak Dato' Pertinggi Abang Johari Tun Openg yang mesti mandah ke pansiatnya endangan nangkan ke pemutus hari pengawak berperasa ke diatur dengan program jelajah Sarawak Kusayang. Hasil dari pansiat minyak berguna benar dikena nulung perintah merambu atua dikena muta ke perkara tau serta mengangkat ke pemerintah hati mensia mayu berkawal ngegaya penghidup ke berpenglai. Yang jadi ia bisa mansut ke perkara tau ngagai pengarah berita di Kuching udah tembok pengawak berjadi gempuluk nincang tahun 2026 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi empat lama tu ke udah ya. Jadi berbaik ngunyak mega premium ada ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpenglai patut diperlukan.

0: aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku hari tokoh dunia titik lala bala mayu lebak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, begini kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu berdua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nambia tu dunia udah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang dia nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak lu nida. Laban, tau kik sedak yang merancang, ngambil keminat tidak macam buok pun tak kurang.
1: Tinggal 12 minit lagi nul kita ninga ke randau Priska Inti ya. Ngau temu ai ke bisik dekat ngau ke Abak Konti. Jadi berkongsi si tek gig berita ngau wala peninga. Kalai bangunan baru klinik pengelainai ngau anak batu 10 ada tu udah tembau. Lalu ulem reservis ngagai kira 30,000 ikut orang di kota Pedawan ya. Pihak ko Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang Datuk Insinyur Lo Ke Chiang madah ke pengawaknya ti dikerja di baru projek nangkir renggat kedua serta bungkus RM300,000 dikerja setipai ngau kandang menua kota Pedawan ngau batu 10 ke campak benda mansang kliniknya dia tau gawak ba ke lebih 50 genturung rumah ngau 5 tumpuk peniau. Bangunan tamahnya dekat nyedia ke ruang baru tiap nyengkawam bilik melesa pengerai orang Indo. Klinik ngelai bilik awam setua alain keh fail ngau palan bukai bakal palan keh kereta serta parit ya. Hanya tadi berita ke dikongsi aku ngau bala peninga. Ya kita berperinan dengan duit lagu sudah kita ninga ke Ranau Priska Inti ya. Ngau temuai ke bisik latai ke konti. Ingat asyik program tanduk.

0: program itu bergulai dengan kami Seminar Bak YFM.
1: Ya, pendengar Ketua Batu Umri, selamat pagi. Bertemu baru kita ke pagi itu program Indo. Jadi, media jam nintiang hari 5, pukul 10 ngagai pukul 11 pagi. Dia kami bisi ngangau ke temuai buat program Indo YFM. Nyalai ke pagi itu, kita cukup bertuah bernasib laban kita boleh bergulai dengan sikup pembesar ya, polis ke gawak di Kuching itu ke megai tangguh pengawak jadi pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK di Kuching. Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai, anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio, Puan.
2: Terima kasih Puan Puan Priska. Aku DSP Jawa anak Francis Kempas. Dia tu gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah. Di IPK Sarawak lah, Kontijen Sarawak.
1: Nama berita apa gitu?
2: Oh, terima kasih. Mana? Selamat tahun baru, selamat tahun tu Arab ke mudah gerah gig utai uliah lah.
1: Sama bersampai kita ya. Jadi peningai itu bakal ke bisi udah dipedak kita ayan bawa Facebook YFM. Jadi tuju tau ke Batang Randau ke dekat di Kenatai ke aku mulai ingat temuai kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual ba ndur gawak. Nyalai ke tubah tu Puan dulu minta nuan nerang ke ngagai peningga mayuh yang kau orang nak nemu. Namo tai ke dikumbai gangguan seksual lalu suah megak kita ninga utai tu disebut ba radio di pada ba TV tau ke sebelah media sosial. Nyalai ke tubah tu awak ke nuan dulu madah ke namo tai ke dikumbai gangguan seksual.
2: Okey, terima kasih Puan Priska. Okey, jadi gangguan seksual ataupun dikumbai orang sexual harassment. Jadi utai ke dikumbai kita actually begitulah aku kena rangkap itu. Gangguan seksual tu ianya ukai masalah sikok-sikok orang aja. Tang semua kita mega bisa empu tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan alai gawak laban sari tu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
1: ya.
2: Palan alai gawak lah arti ya. Okey, ngamik ke utai tu nak jadi nama-namanya bandul kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikait ke ngeulah ulah tak ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual laban dalam term kita iban tu aku rasa ya uliah gak kita madah ya suatu nama namanya kumai orang ulah kena menuku deh. Tang kita ke elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena term ya sexual harassment ataupun gangguan seksual. Okey, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual. Ti alai ulah tok tau benar ngasuh sikuk-sikuk orang nak selesa. Tanya nak nyamai. Dia pernah yang nak nyamai nanti bakal jalai di diperhati ke orang begini lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak tak kepalan alai kita gawaknya nya nak nyamai alai gawak. Lapan nama kebuah tadi lapan nyak tadi lah bakal aku sebut aku tadi lapan nanti tu ya dia hari pandangan mata atau hari jeliang mata ya pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nak orang dalam sitik paran kerjanya deh bisik lelaki bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang merniang utai kena patut diperniang deh. Bakal kita indo memang kita nak selesa bila orang nyebut merniang bahagian depan kita tau ke punggung kita banyak kita berjalan lingut-lingutnya udah nyak sebutnya piwit koya nyak pun sitik ri gangguan seksual lah. Gangguan seksual ante urangnya ukai kaban rapat ngodek tau ke ukai bahagian rapat lah nama-namanya ia nak kalau ngaudik bertemu ngaudik bertanya nak berbakih ngaudik amamai dan ia ukai jenis ke walaupun dia ngakak ia piwit bakinya ia nak suka ataupun ia nanti semak ia bakih dek mungkin ia suka lah. Tapi nanti ia orang buka ketiba-tiba dia ngakak bakinya ia rasa macam memang hal ini yang agak kutung malu kaku
1: ya.
2: So bakinya lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa tu tadi ia selalu ngasih ke diri takut-takut ha? Maya yang dalam upi setiap kepala nalai gawaknya berulai ngurang ke pelaku tu tadi. Pelaku tu maksudnya

0: Jadi, utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita, dari segi fizikal kita. Duduk dia nak boleh jenuh, ke belakang ngejadi, kemua ngejadi. Lepas sentiasa diperhati kurang deh, orang ke pelaku je tadi lah.
1: Kau?
0: Akhirnya hanya sebagian dari gangguan seksual lah.
1: Iya. Kau, ya tadi kita dah dengar kau terang. Nama utai kiri kumai gangguan seksual tu. Lepas lagi, hanya tadi ngenang bak nur ke gawak ya. Jadi utai tu lagi kita dengar ke penerang ke bukai dari Puan Cawai. Kelimpah dari bandur ke gawak utai tu muka tentang suahnya di bandur ke bukai. Jadi nanti nyemak ke bisi nyadi bak palan ke alai gawak tu Puan. Bakni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil ke banding. Nanti aku untuk nyu nak nak tahan lagi mah. Laban kira ke selalu kena kacau. Munyi ke disebut namanya tadi engkau perniang ke lain gamal tau ke gaya ulah ke nak tentu nyamai kati au ya. Jadi begini jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak aku
0: au. Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimit pasal berkenih kok cara gangguan seksual tu dia tak nyadi bersiko-siko orang
1: awal lah.
0: Okey, utai tu tak nyadi nanti semak dalam orang putih nyebut non-verbal. Artinya ia nak perlu berjaku.
1: Iya.
0: Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjaku. Ia uliah berjaku. Eh, lawan apa punggungnya? Punya lingon-lingon. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalak teh nama apa namanya tiba-tiba dia tak ngagak baginya ngai okay, dia nak ngau secara fizikal. Fizikal tu maksud ya contoh lah bakal dek datai dia tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu wak ya datai dia ada belakang lu terus migai tanah bau yang ketuk lu ngusuk-ngusuk hari tu ngau cara ke iya nak nak selesa nak selesa maksudnya iya ngai deh utainya dia ke ngai ke arti ya nak dek tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit enak lah nanti kita induk belak induk ada payuk kita terus belakang kaban kita nah kita gagal kiang kalau mak nak bertemu kita semua deh jadi nyak nak dengar mak walaupun tanpa izin nyak baki kita tempo jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak nyak orang bukai tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nampia kita nemulah di ni bak dada kini perut kini nama dia tu ukai aku kalau ngelalai nah, tiba-tiba agak begini alu dikusai ke anaknya serangan namanya gangguan secara fizikal akhirnya ke ya deh so okay tanya non tadi madam Priska nya ini kok cara kita nyeliah ke gangguan seksual tu pun actually mayuh mayu tekau dia disebut kita elaborate kita pasal berkeni ke cara kak nyeliah ke gangguan seksual tadi. Siti area ianya tanam ke dalam untak kita ulah kejahit berkenya nak ulah diterima.
1: Iya.
0: Okay. So meaning that ia bakal bisik green light, bakal bisik traffic light deh. Bisik ari warna merah kita patut ngetu. Nanti ia na warnanya, warna warnanya kita patut bakal contoh warna merah tadi kita boleh berjalan. Oren kita patut ngetu. Green baru kita boleh berjalan. So kita boleh mendak. Contoh lah dalam site palan ala gawaknya deh. Semina besit de ngosiko orang yang ajak dia. Contoh lah aku selalu nyebut ya laki ngoindok lah.
1: Iya.
0: Okay, laban ya selalu gitu jadi ba laki ngoindok. Tang tajak pia aku ngingat ka, okay semina laki ngoindok aja indok laki aja kena ngoindok. No. Okay semina orang indok aja kena gangguan seksual. Tang lelaki pun sama. Indo boleh ngacau laki, Indo boleh ngacau Indo, laki boleh ngacau Indo. Laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau Indo. So ia semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada ukai seminat gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas tak ke besar. Ia boleh jadi laki ngagai laki, laki ngagai Indo, Indo ngagai Indo. Okey, nyak pulai ngagai tenyak kita tadi nah. Okey. Cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya bahkan terpada aku tadi lah okay, tanamkan dalam untak kita utai tu nak betul this is not right this is not right so nak uliah diterima okay nyak ke mesti ke besit ditanam kita dalam tu anak kita madah dia tu iya nyak sikit berkenyak iya nyak sikit selalu nangis-nangis orang iya nyak sikit selalu mingkai-mingkai orang no this is not right tu nak betul antik kapan dia nak dengan awak tapi antik yang ngai this is not right maksudnya salah pengawaknya salah. Kaya kedua ianya berjakok ngoyanya. Antik semak dia ngasai kia selalu merniang dia bakal secara seks.

0: betul. Maksudnya ia macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak bah kita hari mata ya begini ku cara yang merenang kita deh. Ah kita boleh nemu arahnya begini ada ke ya macam bisik niat. Yeah. Ati kita pun nemu bantek bakal tua nak. Bakal tua antek tua berpernian. Ada nama-nama lah.
1: Yeah.
0: Tapi antek semua orangnya kena ada kala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Ini lain nah pandangan mata ini
1: nah. Au.
0: Mun yang ke atas ke dada kita, mun yang ke bawah ke punggung kita, mun yang ke tek menyadi deh. Tek kena tahu lah, arti sensitif lah.
1: Iya. Yeah.
0: So bertemu ngaga ya, bertemu ngaga ya. Padahal ngaga ya. Di anda ngaga aku kenyak ke. Di anda merenyang aku ngaca renyak ke. Aku nak selesa. Aku ngai gagak dia kenyak. Nanti semak dia ke ngaga aku kenyak. Aku ngaga report ah. Ngaga report ngaga bos. Tengok ni ya.
1: Oh ya.
0: Kita lepas kita bisik ketua dalamnya. Kita ada pada ngaga bos kita. Lepas nyak kira lagi dalam peringkat. Mayak dalam kita gawak di suasana kita gawak. Okey. Udah nyak mana ngaga yang megak. Aku ngai medak cara dia. Datai lu selalu migai-migai meja aku, migai mangku aku, aku ngai. Nah, lapan tuan ada nama-nama. Okey, aku ngai, anda ngagak kenyak ge. Okey, nyak kedua. Ketiga ya. Enti semaknya ya bila daripada dia bakenyak tapi ya ge bedau gak ngagak bakenyak. Report ngagak kita tempu ketua. Dalam kita setiap jabatan tak ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh. Bisik ketua kita. Jadi report ngagai ketua kitanya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama apa namanya dik madah bekenya ya agik ke ngagak agik ke ngagak lalu kita diau aja.
1: Iya.
0: Nyak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut.
1: Au.
0: So lapannya oleh menurunkan produktiviti kita deh.
1: Au.
0: Lapan nanti semua tetoknya di kita putuk pun untak kita pun berpikirnya takut kita.
1: Yeah.
0: Jadi kita nak boleh ngagak kerja. So kita pun nak produktif agak kerja. Kenyak ya?
1: Oh.
0: Okey. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti ke ngagak build site cara kena kita ngigak bukti. Kita mesti kena nanam bukti.
1: Oh.
0: Record ke maya ni mesti ngagak bekenyak. Kita dia tak bisa telefon ba. Telefon hidup ke dek telefon tu nadai nama apa namanya, nak ada pemudiasnya deh. Hidup ke dia telefon, amanya dia gawaknya, hidup ke dia. Awak kayaknya boleh medak, berkini kok cara yangnya meniang deh. Berkini kok cara yangnya ngacau deh. So, telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti boleh diambil kita yang nak telefon deh. Nyak ke depan kita, maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita. Madah ketuk ya tuan, berketuk cara yang aku. Aku sih ngai kakak ya berketuk. Berketuk ya tuan, datang ya ke meja aku. Angkat ya datang kiaknya ngakak jari nyumuru-muru serta dia. Aku ngai kakak ya kenyak. Aku laban aku bisik laki, laban aku bisik pangan. Ataupun abad maku darah, ngai maku kakak ya kenyak. Laban aku mesti kak namanya, nama apa namanya ngasai ke diri aku tu orang kebergan.
1: Terus yeah.
0: Agak aku kenyak nama. Ya ngemaruh ke aku itu. Ya aku kita ngana ya.
1: Oh, nyonya ada bahasa ngau kita
0: lagi. Ya, ada bahasa ngau kita lagi. Intinya ya ngemaruh ke kita deh. Ya ngemaruh ke kita. Jadi keempat ianya guna hukum dalam palang kerja. Nyak pun pengambil haya lah. Last kali ianya nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nanti feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil ya. Tok lah ke ngasuh namanya mangsa tadi ya. Orang ke kena gangguan seksual tadi. Sidak ya lalu ngagak report. Ngagak report polis. Di alai polis ngagak sesetan. Nyak tu selalu nyadi deh. Nyak lah tadi ah, begini cara kita kena lihat kegangan sesuai hanya salah satu real lah.
1: Oh.
0: Okey, bisa empat tenyak ke break ku tadi lah.
1: Oh. Nyak tadi nanti ke bawah upis, ke terubah kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketua ibu upisnya banyak ke gawa bak berdini di nindual mah bak company takut mau nanti nyama nak gak ngasih tau ke nadai gak hasil utai kudah diadu ke kita yang ngagai kepala bau pisnya atau ke bos orang ke megai kita. Jadi kapan ada cara bukai terus ngagak report ngagai polis
0: tang tajap ya Madam Priska. Okey, walaupun ia bisik berketuk dia lapan kita maya kita kerja kita bisik prosedur masing-masing dia bisik SOP kerja kita dalam siti-siti upis mungkin ia berbeza atau kena sama. Okey, bisik ke orang tu tadi ya nak boleh ngena lagi ya nama-namanya ia nak percaya ke mungkin nak angkalah nak ia nak percaya ke orang ke di dalam kawasan yang kerja. So ia terus direct ngagai polis pun bisa bertanya pun nak salah. Nada salah lah banyak suatu hak ngagai ya deh. Hak seseorang ngagak report nada siapa boleh mantah. Okey, dini ialah yang ngagak report nya pun terpulai ngagai ya. Lepas sesetan memang tetap dijalai ke antik semua bisa report di kakak.
1: Nyanyi dah arti ya udah letai bawa polis report itu tadi nih. Jadi nanti udah datai bawa polis tentu ABC undang-undang tau ke akta diletak ngagi orang ke gereja pengawak begitu.
0: Bisa. Nanti semua yang datang ngagai polis, kita ada penyawah ni gangguan seksualnya ngagai ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu pun kasar mimik dengan kita. Datang runyak lu pop terus nampak tusu. Tahu kan? Tahu ke ya? Datang punya datang lu berat dari belakangnya purus sebagainya. Oh nyaw besar banyak. Jadi session yang uleh kena ngagai 354 kanun kesesaan ianya cabul korona cabul au
1: hanya atau disebut cabul
0: atau disebut cabul au tapi sebenarnya ngagai datang ngaganya puan Peska mungkin aku kau oleh nyebut mimik lah berkongsi ke mimik ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama entah kita Indo ataupun laki, kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh yang ke tanyanya namanya keterubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 di Gazette kena 17/8/1999. Mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya, boleh buka Google lah. Dan perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 pun salah satu area. Okey, atas pekerjaan 1995. Jadi tu orang selalu nyebut tu tapi tu nak terpakai, nak dikenak di Menua Sarawak. Yasmin nak dikenak di Semenanjung Malaysia. Nak dikenaknya di tu. Udahnya kelimpah adanya bisik garis panduan mengendali gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu Gazette 8 September 2022. Tak buka kita info tanya ni. Tak giga ni. Danya Akta Anti Gangguan Seksual 2022 ke di Gazette kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual lah, yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal code ah. Jadi ia bisik terpulai bisik dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah dari kanun kesesaan bisik akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun. Pai datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiak ada miat lah kanak-kanak. Kita nitih ke Akta 792 lah. Akta Kanak-Kanak 2001. Okay, 2001. Akta Kanak-Kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contoh ya lah pakai contoh anak tu nama-namanya nak tahu ditegur. Nak tahu ditegur dengan cara seksual lah. Nak tahu diburus. Ya berkenyak punya sama gangguan seksual. Tetapi dalam akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia deh. Lebih detail lagi. Mungkin kita boleh beranau kenyak banyak lain lah. Sangat menarik lah yang apa namanya akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Namun actually akta tu ia baru deh 2017. 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke menua ulu-ulu deh. Nak nemu sih lah ya pasal akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Saya tak selalu nyebut rogol tak ke pasuang kerana pasuang namanya ni bisa kena rogol. Nada yang rogol ya pigai ku punya aja duduk aku bak payah bekenya dengan asuh ku mega tanya ko ya. Tapi nya entis mah ya orang bukai deh sige salah ya. Kenya ya tau ke apa kan mega murmurus anak biak. Nya pun entis mah inai apa ya nemu tau ke anak miak nyampu madah ya kacau pun boleh kena. Nya pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Tapi ia akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyampu. Okey. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka ianya perkeliling Perjawatan Negeri Sarawak bilangan 10/2022. Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 nya ke di Gazette 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semua kita ke gawat perintah kita tak boleh pedak lah tahu perintah ngau company belak tahu nak tetok deh nada salah lapan utet tok dikenak bermula Sarawak deh boleh ngaji tanya tadi nama apa namanya madam
1: tau tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bisik ngaga report sidak ke bisik kena kacau lalu nambah kenyamaga nanti nyemak ke utai tu nyari ukai bak ndur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS menya
0: maksudnya arti kenanya madam ya luar dari UPS saja
1: tang sama sama orang kengau ke gawo tadi
0: jadi bahal tu ya nada ngira sama ada di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalai bak ngantik bak stesen bus ka bak bus stop ka nada ngira okey asal tanya nyadi sama ada orangnya orang kedekala kita ari sama UPS ka tau ke orang kena dekala lah ke orang kemansak lalu kan ada masalah. Semuanya tetap lagi dikendalikan di baru sesetan gangguan seksual.
1: Gangguan seksual ya.
0: Nada beza.
1: Yeah. Laban kadang bisik ke sekedar kes nyadi, laban dia ke takut ngago report atau ke malu madah ngago kaban dia. Ujung yang tadi bisik orang tadi nyo baduk gawa.
0: Ah betul. Okey, nyak maku madah tadi kan anti semak kita ya contoh ya bakal ya dalam opisnya tadi nak madam tadi bisa nyebut. Okey. Ya lalu nak boleh nak produktif. Ya, nak boleh berfikir. Nak boleh berfikir ngau cara waras age. Laban ya sentiasa takut deh. Orang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Bekenyak bela lama ngau ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produktiviti ya pun nak boleh nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang yang buatnya ne.
1: Pengawak kerja kerja ya apa nyu? Nda.
0: Anu
1: le ngau mana lagi?
0: Anu le mana lagi? Lapannya tadi lah, lapan ya sentiasa takut, ya rasa baruah di, rendah diri. Lapan ya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Ngau cara begini tadi lah. So nyak tu masuk orang, mayu agak orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ya memang nak tahan lagi.
1: Iya.
0: Memang nak tahan lagi. Bisik mereka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngagai psych clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang boleh tahan lagi dah. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual buat alai palannya gawa. Akhirnya ya.
1: Iya nama tau. Jadi lebih lagi ngagai balon ni biak orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mah baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar ari jalai kudah disebut puan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba sini dinin luar mah gawa ba kilang gawa ba kedai kopi gawa ba ni utai nya nang bisik undang-undang magang ya au jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut ba ujung tahun yang kemarin tu puan madah ke ba katiko nan mo ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidaya teks tu tu kena kuasa upis polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mereka bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke jadi ba dini dinindo le bagi ngagai mesin mayu ke dia ke dini dinindo di luar dia ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinyemak ke nyadi ba nembia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nembia tu tadi puan aku kan nanya ba nembia laban kita demo dia tu nembia mayu mancal-mancal au jadi boleh kena kini sidak ba undang-undang tu.
0: Lapan aku aku nak patih pasal tribunalnya. Nanti semak nanya pasal nanti semak ya ari segi undang-undang kedikenak kita setiap masa ari keliak sampai dia tu ianya baka contoh baka kena sebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Aku rasa nuan tuju nuan nanyanya lebih ngaganya nape ya. Ya tadi lah kita akan kena akta ke pengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngakai nama ya. Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start hari 2017. Laban antik semua kita kena contoh nanti bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah, serangan seksual semua ni. Selalu ya dikena orang di baru section 354 KK. Nanti ya one to one susah kita kak buktikan kejadiannya berlaku.
1: Laban ada orang saksi. Ada orang medal.
0: Tang nanti kena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Ya tajak ini ada saksi. Tang laban anak miak tu ini nemu bula. Jadi siasatan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement namiaknya ngau secara rakaman video. Rakaman videonya ti alai sikok namiaknya di kangau, sikok pegawai polis ngasuh nyadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya? Kita kat nanya ya. Kenapa tak kena dengan gaya? Ia akan bercerita. So dalam masa yang sama, siko agak pegawai, sikit bisa ngagak rakaman video deh. Hanya dia tanya kakak dibaik ngagak kod ialah deh. Dibaik ngagak kod, nyak kena dibukti ya. Apa namanya ia sikit apa ni pula. Jadi dalam siasatan ke melibatkan kanak-kanak tu pemega, kita bisa bantuan patung deh, patung which is doll lah doll. Doll, ia bisa nunjukkan mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita ada baru dia laki ngindo belase.
1: Ya au.
0: Au, udah nyak dolnya pun bisik ke gama orang tuai, bisik gama namia, bisik gama baka umur kita tok lah, bisik umur baka agak biak lah tapi sidak ya parents, bisik maka. Laban udah nyak dekat ditunjuk ke ngagai sidak ya, apa kini ko? Main ni umurnya, ya kan ya entah semak ya baka buat buban baka ngaku tok ah. Ya kan udah tok buat ya ketok ko ya. Entah semak ya ketok buat tok agak bedau tanya, ya kan nunjuk ngagai orang ke agak bedau biak lah agak lah. Jadi itu semua orangnya pelaku yangnya adalah nemi ya. Ia kan nunjuk ngagai contoh yang ambil patung ke gambar nemi ya lah.
1: Nemi ya.
0: Jadi itu semua kita nanya ngagai ya. Bagaimana ku ya ngacau dek? Ia kan nunjuk. Contoh ada bakal orangnya ngacau yang pemalu baru ada. Untuk ya Indo atau ke ya laki. Apa kita yang agak aku ku ya tunjuk ke nya. Nyaklah buktikan akan dikena kita di mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa satu kejadian yang sudah berlaku dengan dia.
1: Ya tadi bahawa tidak kena biak kan? Tidak kena biak. Cukup umur 18 ya katanya. Jadi laban tu kita yang kenal gangguan seksual nyala aku nanya ngagai Puan Jawai yang kau tu tahu jadi ke sana penemu ngagai bala kita mayuah matuk kita ke bisi anak bisi ucu tahu ke kabar melayan kita ke buka ya. Jadi kelimpah harinya tadi Puan laban gangguan seksual tu munyi kenuan ukai ya sebenarnya di antara induk ngau lelaki tapi sih mereka nyadi antara induk ngau induk tau ke lelaki ngau lelaki.
0: Betul.
1: Jadi kati ko ba hukum tau ke undang ke dia letak ba perkara ke bakato tau ke kes ke bakato au.
0: Ya dalam lapan penyalah tok de nanti sama ia dalam kanun kesiksaan. Okey, ya sama ada lelaki tau ke induk ia boleh disasat mayuh section. Okey, nanti contoh baka madam tadi nanya ke laki ngo laki ni. Nama tu tu ya bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau tak. Contoh baka nanti semak de laki ngo laki ni. Nanti semak tanya nyadi ngagai ya. Utanya boleh di tasat baru section 377 lah. Ya bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contoh lah nanti bakal ngacau kena nyebut tu. Contoh deh nanti bakal utai orang laki deh. Dia masuk ke ngagai belakang. Belakang deh. Nyak kumaran persetubuhan luar tabii. Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan nerang ke dito ya macam tu nama apa namanya? Kamer memiak lah bunyi.
1: Lain menyet bunyi lah. Lepas kita yang kalak gak ninga tu utai tu kan sebenarnya di Murai Indo aja bisa enggak bawa orang ke lelaki.
0: Lepas madam tadi nanya pasal laki lelaki. Nanti semak ya 377 CA ya, ya masuk ke objek nama-nama utai. Kayu ke, butul ke, buah timun buah rampok ko kami kapiat kan. Nama-nama utai objek. Objek termasuk ngo jari, kaki, nya ngagai pemalu kita Indo. Ngau belakang. kena buat tumbuang buriat ke tumbuang kita nyebutnya nai. Au nadai kerelaan.
1: Au.
0: So mertinya orang ke di kacau dia tadi deh. Ya nadai merek izin
1: lagi. Heeh.
0: Apa salah arti ya?
1: Au di pejau.
0: Ah di pejau.
1: Au
0: di pejau betul. 377 CA.
1: Heeh.
0: Au ya session ke kena kita nyasar lah.
1: Nanti
0: semaknya melanggar kesopanan korang. Contohlah bakal itu tadi angkatnya berjalan tanjun-tanjun teranjai. Nunjuk ke utainya ngagai public deh. Hanya melanggar kesopanan korang. Tak ditangkap. Au mungkin aku masuk ngagai hukum ni. 377 CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai tenya kita indok ngau belakang. Sebab dah laki ngindok lah. Ke belakangnya orang laki ngan jadi sebab kita ke depan yang ngan ini.
1: Au ya.
0: So ya hukumnya 5 ngagai 20 tahun jail lah. Kena sebat gak?
1: Aau.
0: Okay. Nanti ya melanggar kesopanan ko aku tadi ketelanjai, telanjai, nadek kena baju apa semuanya deh. Ya boleh datang agak 2 tahun jail. Nanti semaknya orang kebesai atau ke sama umur pun tahu mega ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngagak nama-nama utai. Sama daya ngasuh ngena jako tau ke yang merniam ketok yang ngasuh agak nama namanya contoh bakal kena nyebutnya
1: ngagak utai ke ndak entu mana daripada
0: anak meluku ya contohnya ngagak tep ketok ataupun perbuatan lah nila
1: kira ke utai ke ndak entu kira ke tau disebut kita utai ke kamah man
0: utai ke kamah ya that's why aku madah tadi ya gangguan seksualnya apa namanya perbuatan seksual seksual nunjuk ke ngagai seksualnya mai gangguan seksual that's why kita ngan jadi nukar yang ngagai utai ke kamar atau kena entu menunggu nya kena nak tem gangguan seksual au jadi nyinte semak nemia tu kena kacau dia kenyak deh merangsang seorang kanak-kanak ke umur 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebat. Jadi dia tu bisa hukum bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sidak dalam kanun kesesaan ianya stalking kena kena nyebutnya ngintip kau kita ngintai kata kau
1: kata ikut jadi
0: tak kaya bakal selalu yang nitih ke nitih di belakang nitih di belakang orang tu jalan ke depan yang nitih di belakang sentiasa nitih lama. Danya tau ke yang nganjung contoh ya selalu nganjung bungai ya bisik tuju ke mana nganjung bungai nganjung pemerik apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah ke section kebaru tu inyak 507A besai ok orang tu uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngusir JKM supaya orang tu uliah dikenakan tindakan. Orang tu kebetul untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh ngacau contoh bahkan nitiah ke sentiasa nitiah ke sentiasa ngintai ya semua punya deh boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Nya
0: berdenda ngau mata duit lah.
1: Nya Siti hari bakal unulang ke barunya retina.
0: Nya ke barunya jadi selalu dikenak kita untuk gangguan seksual adalah 509. 509 tu memang common lah. Selalu dikenak kita. Contoh ya bakal dengan agak isyarat. Isyarat. Contoh dia merek tunjuk tengah tu deh. Tunjuk tengah tu tu ke contoh bakal bisik lah baru-baru tu kes nunjuk ke miga jari berketok deh. Faham tak kita? Miga jari berketok. Jadi nama apa namanya nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual.
1: Boleh kena. Ngena apa nama tu?
0: Cara lah.
1: Ngena tanda.
0: Cara ya cara yang berjako, cara yang duduk, cara yang mening, perbuatan ya, bakal jari ya, bakal ni yang agak kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya berkenyak, kau yang agak, kadang-kadang yang agak berketuk, ataupun kadang-kadang yang agak berketuk, ya pak tubuh yang pun, tang ya tujuh yang agak orang yang mening berkenyak, kadang-kadang berketuk dah,
1: ya,
0: tanya
1: Iya, jadi nya.
0: Boleh sasat baru 50.
1: Pian ai au. Ya, jadi Arab ke Balau Peninga bisi berarti kota ke disebut Puan Jawai. Nanti nya mak ke kita bisi ngasai ke urangnya bisi ngerja utai munye ke disebut Puan Jawai yang tadi sebelah orang ke Berimbai Pendiau ngok kita kini, orang ke Gawak ngok kita, orang ke Kalak Bungulai ngok kita, tau ke dini-dini don kita bertemu ngok sida. Jadi sida ya boleh kena hukum. Aw nanti nyamak ke perkara tu di report ke ngagai upis di berkuasa ni puan.
0: Ya,
1: aw aw nya tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai wan nyamak kita nyunak nyamai asai kita nak nyamai. Laban ya seluruhan ngacau tau ke nyung guruga pikir ngurung dia kita.
0: Ya,
1: aw nya tadi penerang ke cukup keman tau ke terang di dengar kita tang agi bisik utai dekat ditemu ri puan Jawai udah tu lagi ngonyak tua ngetun dalam mak puan berpindang ngau lagu tu dulu ya.

0: Program Indo Buku Layang Kami Seminar Bak YFM.
1: Ya, peningat lagi mengkam gulainya kami dua puan jawai. Banyak pegawai terus perundangan Jabatan Kesihatan Jenayah IPK Sarawak di Kuching. Di itu lagi ngenang batang randau ke pagi itu banyak gangguan seksual buat nur gawak. Dan kelimpar banyak juga puan jawai bisa juga ngenang ukai seminar buat nur ke gawak aja tang gangguan seksual tu nyadi buat dini nur nanti nanti nyemak ke utai tu nyadi buat rumah ke alai ketempu dihau tu puan kata ikut tu uliah dipasuk ke buat undang-undang
2: bagaimana
1: ikut
2: gangguan seksual
1: buat
2: rumah
1: dari rumah dari empu pakai antara ayo engkau anak menjadi ya baknya aku kaku.
2: Ya nyak kebuah puan tadi madam aku bisa nyebut pasal siapa orang ke ngasai ke dalam puan nak selesai. Ngau keadaan ya banyaknya ayah ya ke tahu ke akik ini ya kap, ke akik sepiak inai akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesai uliah. Nada salah. Nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemiak. Ngagai nemiak nya ti alai disebut ke tadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi nah.
1: Oh iya.
2: Sigit yang ke mana matnya sesetan digagak. Tajak punya nyadi berdiri sebili.
1: Yang kau lebannya ke kita medak ni buat diri sebili yang kau tai tu pelbak aku lubah ke kita ngagak report leban nyaga nama berbasal ke diri sepilih ya, tang nanti nyemak ke perkara tu nya ndak boleh di kadik lagi ndak boleh ditat lagi jadi kau pendak ngagak report mengagai polis telefon ya. Jadi kelimpah rinyak yang kau bisik lagi utai bukai dekat disebut nuan bedau tua ngujung karandau ke pagi tu pelabak kun ke agik mayu kebenar dia temu yang kau mengkumpul kau balau peningang ya.
2: Kebenar dia segi amat mayu tang kita netak yang pandak memang dia mau jadi aku kan nyebut mimit lah pasal namanya atas kesalahan siswa terhadap kanak-kanak tu atas tu sepatutnya ditemu setiap orang atas tu ya cukup besar ya atas tu deh. Jadi nyak kumpul madah tadi mungkin kita boleh ngemai ngagai lain section lah untuk atasnya aja. Awak ke kita oleh educate mensia mayu ada baru dia deh. Laban mayu aman orang nak mau pasal atanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk ngane sidak merap-merap utak punya ada nyak pigai. Ina ada ngawaknya ucuk aku. Tu siom bak kuyo, siom bak kadang-kadang kita tu kan siom bak perut ya siom bak utak kena patut lah. Laban yang mana ay ucuk aku nya atau ke anak buah aku nya. Tapi utanya nak tahu. Entah semua ina yang medak atau ke sidak sebelah yang medak. Lalu sidak yang nak selesa ngutai pekenya. Sidak ya boleh ngakak report. Nyak berkenaan atas kesalahan kesalahan siswa terhadap kanak-kanak. Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke kita empuran lah datang. Proses siasatan kesalahan siswa tu. Keterubah ya apabila kami nerima report denyak rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang ngakak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai akan dikangau ngagai nama penamanya CIC atau ke nama penamanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara ngenak video deh. Denya dokumen bertulis atau ke statement di bawah section 112 Kanun Prosedur Jenayah. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama tek udah nyadi ngagai ya deh. Okey. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti contoh ya to evidence collection lah kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagai nu alai utenya nyadi lalu ngambil gambar dan yang agak sketching apa semua nanti semua bisi contoh bakal bisi baju ke kena contoh lah bakal angka bisi air mani kurang ngambil ke utenya diambil lalu dianjung kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisi berlaku begini lah jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagai sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagai jabatan pembangunan negara semada kita boleh nuduh orangnya atau kenapa nanti semak bisi bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh apalagi nanti semak bisi contoh maka bisi air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh di namanya apa cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot, lalu ngambil nyadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di baroh dia. Nya kebuah aku ditu aku madah ente semak diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual atau kena namanya kes seksual lah, nama-nama kes seksual. Anak takut ngakak report ngakak polis, kakak report. Ya untuk ngenan ke dalam empu kita, kita we have to defense ourselves.
1: Okay. Kelimparinya ngambil kotanya ndak lagi, ndak lagi nyadi, ndak lagi nuntuan kita. Lalu pemga beri pemerhati-hati ngagai mesemayu awak kesidak nemu nama undang-undang ke dekat dia letak ngagai sidak nanti nyemak kesidak yang gereja penyalah ke bekenya. Jadi ke penudih itu puan yang ke bisik lalau ke bukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi itu tau ke ngagai semua mesemayu ke di luar dia ke bisik ninga ke ranlau kita program ke pagi itu.
2: Okay, je lalau tapi kita kena sebut kepada tadi mentok. Okay, aku kira ngulang barulah. Okay, keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku bak pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kenyadi bak sekolah. Okay, gangguan seksual nak patut nyadi bak diri sebilik. Anti semua utai tu nyadi anang sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utai tu uliah ditasat ngemana au. Okay, nak patut abaka jakob hari ketua penolong pengarah di sebelah bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hassan ia ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba ngau cara kena nyebut meraba ngau cara seksual lah. Lalu
1: amur-murus.
2: Amur-murus.
1: Yeah.
2: Lalu maksud ke leka jakuk ke ngemaruah ke orang. Tok kan di dalam bahasa Malaysia mengaibkan. Mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu leh selalu didinga sida ikak menyelesaikan sesama sedaya. Kak menyelesaikannya bak sekolah ataupun apa namanya bak palan dalam gawa basitik apa nama upis perintah tidak ingat yang maksud kenya anang utanya patut dipansut ke kita yang ambil kenya ulih nyari pengajaran ngagi orang bukai kebisik hati ke ngagak apa namanya gangguan seksual tu ngagi orang bukai biar nyari contoh deh. Ngambil kutanya nak berlarutan lapan munyi ku aku tadi nanti semak orangnya kena ia tahu ngemaruah ke ia tahu ngasuh ia trauma tahu ngasuh pengawak ke degagak ia nak ulih degagak lalu nyak til ngujung ke sidak ia tu namanya ulih sampai ngagai peringkat suatu gangguan
1: mental. Oh iya namat.
2: So Siti last kali but not least report ngagai polis ana yang takut laban kita bisa pegawai penyiasat ke cukup pandai setelan dia ngagak sesetan.
1: Ya, ya tadi peninga harap ke kita sudah terang ninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke begitu nak nyadi tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi buat dini-dini dur nyalai ke penuri itu Puan sekali lagi merip saya terima kasih ngagai Nuan abang boleh datai limpang tajak pankiroh ngapengawak terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua balap peninga lebih lagi ngagai balap peninga induk kita ke bisi mending ke program ke pagi itu peninga kita baru dah mulai ke Puan Jawai anak Francis Kempas yang pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak di Kuching itu. Jadi harap ke lebuh biar bukai nan jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayu utai dekat di temu Ripon Jawai lebih lagi berkaul ngau undang-undang undang-undang nibet mit tau ke sekedar agi hari perkara bukai ke tau benarnya di ke sandi yang penemu ngagai semua bala peninga sekali lagi beri pesan terima kasih Puan. Okay,
2: terima kasih Mbak Puan lapan undang-undang aku tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau berkongsi pasal undang-undang ngagai semua kita so ingat nakatnya terima kasih semua.

0: Program Indo Bergulai dengan kami Seminat Bab YFM.
1: Aku madah ke bala indai anang nutup peluang ke anak kita ke Indo sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, suh sidak belajar. Ambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita Indo mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi, kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayu medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meliwi duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference. Manit amat muyiku jaku Datuk Rohani. Kemada there is potential in there, in the beats industry. Nyalai Indo mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indo pengurusan dalam industri peguno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indo kita, nambiak kita di sekolah. Ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ia nyok macam baran patut diambil kita. Wak ke kena memansang ke

Ya gi sekelas jangan ingat kami buat program induk ke pagi tu ngagai malam peningat ke baru muka radio. Terima kasih ya ngagai peningat kita ya di Serata Menua. Baiknya kita mending kami ngena radio atau ke RPM Klik ini Astro ya. Terima kasih ya sekali lagi. Jadi tu berkawa dengan Balan Nembiak lebih lagi di menua pesisir Sarawak. Ke patut diberi akses ngagai penerang ke pemaduk baru berkawa dengan peluang pelajar belanja belajar ngau kejaya ya. Pihak Kos Apik Menteri Peramu Mengeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tok Buna Mat kena nentu ke Balan Nembiak nak di kelawang ke hari peluang ke bisik di sedia pengedah sidak tu baduk bersekolah. Jadi jelajah pelajar Pro DR ke-11 ngempuruk ke main macam palam ngau agensi ke bak sitik dua kalai ngaunya ngemuntang ke Nembiak ngau apa inai ngatur perambu pelajar serta megak kejaya ya. Jadi program tahun tu kemungkul 36 Raban Pemandang di nyerangkum agensi perintah palam pelajar tinggi perintah ngeluar serta penyedia servis wang. Jadi yang mana punya pengudah menjadi ke jelajah pro di al bak sekolah sekolah sekendari kebangsaan kampung Belawai Tanjung Manis Empat Lama Terkuda. Jadi atur program ti kelapanya dekat di tampung agai sekedar dua bukai sebenarnya dibuka bapalan ke penudi yang nyak lundu ya. Hanya tadi berita ke dikunci aku pagi tu. Jadi sebenarnya aku kunci sekedar lagi ya berita kita lagi berperindang.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentua kari. Namanya gawak jaja. Nah, dia pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, ketemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah, patut nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.

SDI Papua Malaysia Majak Nama Karatu Balat Lan Ngenatai ke Pengirawati Ngagai Perintah Serta Megat Balan Rakyat Bamnuatu Nama Kebuah Karatu Balat Lan Ngerekai Kemayar Itu Kati Kita Nak Sayau ke Kaban Belayan Dirimpu Nyamuk Edis Tau Diklala Kita Nengah Curak Celum Ngau Bura Bak Senentang Tubuh Ngau Kaki Ia Beteluk Bandur Aik Tiba Takung Sekali Kebal Dalam Tau Kebal Luar Rumah Kita Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Ya, kita berkongsi sekedar berita ngau bala peninga. Ya, kalau pih Menteri Perangkap Pengangkut nengah JPJ, dia tak berjalan ke sistem merasa pengerai driba nengah cara online, ya. Pihak Komentri Perangkap Pengangkut Anthony Lok kemada ke sistemnya digagak mulai ngau gerempuang penglikun rama soso ngau gerempuang perubat Malaysia. Jadi atua tau peningan mayu ngembuan tuju dekat nentu ke report perkara pengerai deriba. Jadi yang penang ngasih hari perasaannya dekat di Sengkawam ke ngau sistem My Sikap seberau proses kemana ke ngemaru ke lisin di pejalai ke. Kalau ngau prosedur operation standard SOP bak padam bilun yang mana ke proses scanning bak padam bilun dekat diangkat mana kaki. Jadi upis menteri dalam menua dia tau benua merambau pengawak mana ke SOP tau ambil ke dibantai ngai keminat. Miskop ngatur guna mesin scanning padang bilun mereka dekat diperhati ke baru dikena tentu ke semua perengkah ke berkawa ulian diangkat ke mana lagi ya. So tau dikarap kuliah negap ke pengikuan datang nuku ke mana proses scanning.

0: siapa genuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagana ne ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau ku ini. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngelusau, ngelusau nemu de buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak de ku tu nya. Nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ke buah ku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi di tok tunu ku tadi di tok mode
0: bukan pia ya perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunu ku tai seneka ati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tidak nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggiang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah geruku mata duit. Jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikak. Cepat nulung ku ngun saya pe kemau tu. Nyempat diga cepat. Uji dengan wa aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita tu. Kalau ya perintah Sarawak bisa hati ya dekat ngeremai ke konsep anjuran kasih di menua tau kena nulung ruang bilik orang ti di perubat ke bak hospital di menua tau ya. Pihak ko Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi ya bisa nal pengarap kalai anjuran kasihnya berguna benar ngagai bala aris pesakit hari menua pesisir ti berguna ke tempat bermalam lebu hati buan ke bala sidak ti perubat. Yang maksud ke jakut tu lebuah ke berjadi anjuran kasih hospital Bintulu Empalah Mak Tok Kuda. Anjuran kasih hospital Bintulu yang anjuran kasih ti keempat dibuka di Sarawak. Tingayan ke pengeran hati perintah nyaga pengelantar rakyat ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030.

0: serakut di Pampeng. Pandang segi udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh si nak yang ngeremai ke serakut ngagai rumah panjai. Nyangka si teh ri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee lah maya pupu tahun. Nada ngawak. Si dak ya uliahnya di kaban serakut kena bitung lah hatinya nak maya membership. Kita serakut tu tadi nang segi nulung semua bala. Nang segi danse bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngempung bala kita di rumah panjai. Taban semua rumah panjai dia tu bisi JKK wanita cina ya lah. Maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakut nemunya ba division sida madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sida ya tebala serakut nemuai ngaja sida ya merik ngereng nanya nama tai guna sida ya kaban sitai ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakut kawa kita serakutnya aku nak kala ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan. Maya kita yang berjalan, kita madah aku induk serakut. Semua kaban maga, kaban bala kenyadi serakut. Lalu pihak maga bala nek kita berjalan nini lah. Nama kita minta bantau dan sige bala serakut dan sige lemai ati sige sino lalu kita mantau semua bala lah ni kuliah. Hanya lain dan sige perancang yang kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
1: Dato' Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.

Ya, lagu kan dibaik Gwen sanggup aku kan dipinta Robina ya. Ngarap kau dah mantuk kati mah Robina. Selamat pagi dengan Robina. Rupiah megak ngagak ana ya. Jadi berita ke penudi ke dikongsi aku ngau bala peninggal kita. Berkawa dengan komitmen perintah di seluruhan menegap ke standard service nyaga pengerai menua dekat majak cakah lagi di kemujur ke atau kena nentukan manusia mayuan lima atau perubati berkualiti likuan serta efektif sampai Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah mada ke pengawak tu berguna ke sukuang ti nak putus dengan pengawak ngemansiang ke tu tubuh pengerja pengawak pengawak nyaga pengerai ti ulih bersemekih ya raban penyaga pengerai nak mengangkat ke penemu ngau pengelandik sidak dikenal itu ke sebelah nyaga pengerai menua sebelah ngau menua mansang ya. Ya, peningat maya pukul 12 kita dekat ninga ke berita lalu nangkan kenyap mulai ngopong program kami bak awak ngelah tengah hari hari YFM ya. Jadi nakak tu ajak mah kita mulai bak program Indo ngarap ke semua berita yang tarik mulai ke penemu rama bala peningat kita aku lagi bala peningat Indo ya. Ngarap ke bala peningat Indo kita gerai-gerai magang lalu selamat ngintu ruang bilik kita kelebih lagi benua merapi datuk bala peningai induk kita lama nyau ke tengah hari ya ninggal ke kita ngau dua itik lagu lagu ke di baik Nick Refiansi ngau nangkan kenyak lagu ke di baik Winnie Albert ya. Ya, terima kasih yang semua bala peninggal kita. Terlebih lagi kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi ya, tadi. Bulan baru kita hari kebukai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: Mayang main nembiak. Pansut dari universiti nari kerja nganggur minta kerja pun pedis. Anti uliah lah. Kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pindai kita. Tau diusahakan lah hasil derimpu. Hari kita kena dari pengawak menganggul kerja. Kita perlu ke itian derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja ngau perintah, kerja ngau company itu cukup pedis. Kita bukai. Ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah bandai tok barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

Selamat tengah hari bukan lain aku Daniel Stephen bawa berita tengah hari YFM. Lapan bengkandur di Sarawak mengkang batikas pengamah angin IPO nak manah ke pengerai nakak pukul 10 pagi itu tadi. Melalau ke sistem pengatur penerang indeks pengamah angin Opis Rampak Menua, Kalai Serian di Pemaduk Tinggi, ianya 183 IPO. Tu nangkan ke Kuching dan Semarahan belak 171, Seri Aman 163, Serikai 157, Mukah 152, Bintulu 147, Ngau Sibu 152. Berbangunnya 5 bengkandur ke Bukai batikas Jalan Pemersi. Ianya Semelaju 84, ILP Miri 73, Ngau Miri 85, Kapit 67, Serta Limbang 68. Taman Didikan Kanak-kanak Tadika ngau Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit ngau Pengelantang Raban Bangsa Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke tujuh tu dan dikenak nyawup ngibun bala Nembiak Mit bala apa indai sidak ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembiak Mit ngagai Tadika ngau Taska berpanggai ba apa indai sidampu. Ia madah kepalan dua nebiak miatuk kebenarnya likun lagi yang kawam bisi ekon ngau penapis angin ti disedia ke bandunya. Bala pengendai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sida. Kelebih lagi sida ti bisi penyakit asma atau kesengat. Ngambil kaulia diperhati ke ngau sini lagi. Dato' Sri Fatimah Abdullah mansud ke penerang tu ngagai media. Malam tadi, merindia hari gaya menua Sarawak ti dituntung penanggul sebun asap. Pengawak Nunu Maya menua kebenung bersebut ngau kemarau bakal jam ke dia tu patut dikurang ke agi. Presiden Gerumpung Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak, Datuk Sri Richard Wee Liang Chian, madah ke perkara tu balat ngirau ke hati. Kelebih lagi inti penyampau tikas pengamai angin IPU Manggai 200. Datai ke ikas ti dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Ia moga minta pengawal kontrak ti bergagak ke rumah atau ke opis ngetu dulu nono uras dan patut ngigak cara bukai. Dikena muai lalu perangka ke debuai. Mensia mayu moga dipinta ngurang kagi nono kertas mayang garu ngau dian maya ke dia tu Raban Bangsa Cina benuang ngintu pengerami antu lapar pungkang nyentuk ke penanggul sebuah nasab yang pulai mana bakal selama. Bapak penerang megak ia minta perintah ngatur pengawak ngagak mua hari serta bergempung ngau menua ti bersendik ngau Sarawak dikena mutar ke pengawak nono kampung kelebih lagi Kalimantan. Dia udah ngujung ke Sarawak di pelap sebun asap ketika dibai angin monsun barat daya. Teknologi semikonduktor di kemansang ke Bat Sarawak disadang oleh masuk bak market energi global kebergempung antara SMD Semiconductor Sdn Bhd ngau Jiangsu Linjiang Energy Company Limited. Gerempung tu digagak hari sempekat pemerhati-hati dikena ngatur semikonduktor kuasa SMD yang kaum teknologi gallium nitrida GaN ba dalam produk meter pintar serta sistem nyimpan kuasa bateri BSS Kadempo Linjiang Energy. Sapir Premier Kemegak Menteri Dagangan Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pokok, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, madah ke gempung tu dekat negap kagi kawal pemansang industri semikonduktor Sarawak ngau sektor energi bersih. Gempung dua bengkah company tu megak ngujung ke teknologi SMD oleh nyadi ke dagang nyentuk ke data bak peringkat antarabangsa Ari Company Linjiang Energy. Bangga pun ke projeknya kalai dua bengkah company itu dekat berarti ke gaya teknikal, produktif digagak, langkar pendiau, pematut hasil, ngau dagang ari hasil teknologi SMD.
Tenaga kami mai kita mendiang ke berita Riwayat FM. Jadi berita tu ditusun Sarifah Jauyah Wan Abdul Rahman, lalu disalin Edwin Nanggah dari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Ngau selamat tengah hari.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga bangsa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayu ba palan ale mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion ba nomor 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bangsa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual norega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual norega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pemerintah.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Baha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang dapat
0: Joli Jenar.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

Okay, selamat tengah hari. Selamat dengan Kawan FM. Tengah hari itu bergelai dengan aku dengan Stephen. Kita bergelai bahagian tengah hari 5-14-2026. Nama berita kita semua. Nama pengawal kita tentu ya Maya Datuknya tadi. Benung Merarau meh. Tindak Merarau-nya tadi. Tentu ya Benung Kiroh buat dapur yang dia ke pemakai tengah hari itu. Serta mega Benung Pelak Udah Merarau. Tumu pagi tadi Merarau meh. Pukul 11, pukul 11.30. Udah Merarau bagian. Okay, jadi pukul 12.30 tengah hari itu lagi. Aku dekat meri awak kita ke dekat berpesannya tadi atau ke dekat macam pesan berat kita bahawa email kami YFM Iban atau ke kita boleh kenatai ke bak WhatsApp enggak megak bak email meh bak email yfmiban@gmail.com atau ke bak WhatsApp 0138624222 12.30 hari itu lagi aku dekat macam pesan berat kita semua. Okey, kita berperindang ke sekali itu dengan ke lagu hari itu di Bersuara.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tinyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info aktiviti Y.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kagok ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
2: Okey, macam pesan ke terubah ke Mesiba YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan dari Hillary Anak Singiak dari Jariah Sibu, jadi pesan madah ke Paya Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke dikangau apa yang lain udah nadai kena hari 3/12/2008-2026 buat hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai buat Sibu Mortuary Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 15/2008 ianya pergilah. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kekan Dalat, kawan melayan di Bungan Besai, Bungan Mit, di Igan, semua kawan melayan di Sungai Kut Dalat, Mendung, Kuching, Miri, Bintulu ngau kawan melayan ke Bukai. Lalu penerang ke silik kita oleh telefon dengan Henry 017-804-5411. Nandu isi berita pesan madah ke Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke apa lai udah nadai kena 12/2008 ni yang dekat di Senggai Saritok ba Sibu Mocori Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjong pergilah 15/2008-2026. Lalu pesan angkan kenya hari belau yang anak garit, jadi pesan madah ke bini ya, ramau anak abing. Ramau ane abi yang udah nandai kena 13/2008, lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 6, 15/2008-2026. Jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari Minggu 16/2008-2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batan Tabai, Batan Tayah, Batang Puak, Ulu Kaku, Batan Monos, Pendambat Layar, ngau kaban melayan kebukai ting lala. Lalu ni yang dekat di Senggai, bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Lalu isi berita pesan mada ke ramau anak abing. Ramau anak abing udah nadai kena 13/2008. Lalu dekat di Senggai kena 15/2008, bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Ni yang dekat di Anjung kena 16/2008-2026. Okey, dah terlagi nampung macam pesan ke Bukai. Kembali pesan ke bisi email, ianya ba email yfmiban@gmail.com. Terima kasih majestika, ais ati.

Okey, kita nampung pesan berat, pesan ke sekali tu Ari Ali Anak Adiang. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas oleh Niang Adiang Anak Entai. Jadi nguan ulit ianya malam hari 6, 15 hari bulan 8. Lalu pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8, ulit dekat di kertas ditangkan gau pengawal ngupas terbalu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durian, Sung, Penasu, kawan belayan di Rian Dusing, Banyuak, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, kawan belayan di Skuau, ngau kawan belayan Kebukai Tinglala Niang Adiang Anak Entai, tau ke Apai Ali. Jadi pengawal dekat diatur bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Ali Anak Adiang 0111-870-5140. Okey, nangkan kenya pesan ke sekali itu Ari Peri Anak Kujat atau ke Indai Ajim. Jadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Indaya ianya Niang Idut Anak Inta atau ke Indai Sudan. Jadi pengawal ngetas ulit ianya dekat diatur barumah Lot 1259 Jalan Sentosa Utara 8A/2C di Sibu. Pengawal ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sibu, Kenawit, Poi, Bintulu, Miri, ngau kawan belayan ke Bukai, kelbegi di Nangah Tadak, ngau kawan belayan ke Ngelala, Niang Idut Anak Inta, tau ke Ini Itu. Jadi pengawal ke tau ke penerang ke silik kita boleh telefon ngagai Peri Anak Kujat 016-863-9429. Nya pesan ngetas ulit Datuk. Nanti bisa pesan baru kebuka dekat nampung baca pesan kita.

Okey, lagu Ringgo Ili, Rindu Pengambil Hati. Jadi pesan ke sekali tu Aringa dan Anak Gudum. Ini pesan madah ke obiak anak jungan, obiak anak jungan dan hadai kena 13 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 15 hari bulan 8 2026, ianya hari 6. Lalu dekat dikubur kena 16 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum belayan di Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Layar, Batang Skrang. Spek layar kaum belayan di Batang Masir ngau kaum belayan ke Bukai Tinalah dirintai ke Dito. Jadi semua kaum belayan dipinta datang ke rumah Felix Jalin Bukit Seri Julau. Lalu nanduk isi berita terbaru pesan madah ke Ubi Anak Jungan. Ubi Anak Jungan udah nadai kena 13 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 15 hari bulan 8. Baru main Felix Jalin Bukit Seri di Julau. Ni yang dekat dikubur ke kena 16 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke diterima kami. Okey, kita berperindah baru dengan ke Views of Versa Lelengau.

culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejaput semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: hari.
1: Hai, aku Aslim Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Hai.

0: sekali tu nang megak mai ke kita berita ke bisi bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Noah's Power Betung. Okey, tang sebedau aku mai ke kita berita, sebedau aku mai kita berarti ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu ba carta siapa juara ba tusun ke 31 sarito. Aram kita sama ninga ke recap flashback mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari carta siapa juara recap 30 2026.
1: Recap seminggu yang kemari 10

Pemadu Atas. Jadi lagu baru minggu ini kemarin mega kita bisa lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Jadi ini tidak penuduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat mujuang kaya uliah abak tikas ke tinggi agi. Lagi ni kita sama ninga ke program tu kujuang kaki. Mari terima kasih yang kebelah.

pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk program, tanduk program tu tahu di tahu di pendiang didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngakai penduduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penduduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepenglaris

lagu tu menurut tiga 10 tang nak lebu laban kalanya dia juara. Udah lagu Ika menurut tiga 10 kita terus ningat ke lagu Bak Penuh 2 3 9.

0: Bayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nuno sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

Solo Seput Nyawaku. Jadi lagu tu nak bagi insit 8 minggu yang kemarin lagu tu megak bab penduduk 39. Setiap lagu kena by Ronald K. Jadi lagu tu digagak lekal lagu tu digagak Justin GR ngau Ronald Empu, penanyi tu Empu. Lalu dia lagu digagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dia nyat lagu ke Lumur 9 Seput Sulu Nyawaku Ronald K. Lagi bala kita ke habis mendeng ke YFM, lagi bala kita ke dekat ngundi penanyi ke bisik di kerinduk ke kita. Anak ingat bab ngujung program tok lagi kita bisik nyedia ke arus telefon ngagai bala kita ke dekat ngundi. Laban

baru dicalon ke minggu yang kemarin. Siti lagu lekai yang digagak Stanley Tio. Tion lagu tu digagak siku penengkembang lagu kenang udah terbilang ianya Tony Angkabi. Lalu lagu tu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Bak nuduk 38 lagu ko diberi nama Tebak Ensiban penanyi ya Verdeline Leo. Kelapan sebenarnya terus ninga ke lagu penuduk 37.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat kumabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayu aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kok koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Musiku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ma Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Cat Asa Pejuara, lagu ke udah mujur ditapis penel penapis RTM Sarawak.

di Sarawak, lagunya otomatik boleh masuk ngage carta. Jadinya lidah carta sepenjuaran kau carta lagu bukai ke bisik di Sarawak dito. Okey, kita terus ngage lagu penurut ke 6. Penurut ke 6 tu Raban kelama udah ndak belagu, ke sekali tu sidak datai baru ngo lagu penyayau tua Launas Empire. Penurut ke 6 sidik lagu jadi gagak Leslie LE atau ke Leslie Launas Empire.

0: Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Berpentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami Kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Hai, aku Weston Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

langsung dudi arinya mana hagi arinya lagunya ndak uliah dipasuk ke dalam chat anti nyemak ke bak tahun yang sama hanya lain ti nyemak ke kita bisi lagu ke dipasuk tau ke lagu iya ke

yang kak Soluati tu tadi siput orang ke meri penghidup ngagai yembu ngagai penanyi tu tau ke Soluati tu siput lutur tau.

sikit betulnya di SSJ final, rengat final di sepawah betuang, munyika dipadah ke sebelah tu sepawah betuang, sepawah betuang ukai sebawah, sepawah betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah catat siapa juara final tahun yang kemarin. Kita

Kita terus dengarkan lagu bab no dua tik ka dua ngau ketiga. Jadi aku nak ibu berjakut mayo ngambil kanda bucu rahsia lagu satu ngau dua. Kita terus ningga ke lagu nomor dua. Sebab dah kita ningga ke lagu ke juara minggu tu.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kap koredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.

bajet suntik hari semarahan ini darah bajet tu nanti nak salah ku hari kucing ke ya tu. Jadi ngagai ini darah bajet semina hempas semina diberi kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hempa ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil atau ke maya datai ke RTM kita ngambil price. Jadi mari

udahnya kita dekat dengar ke lagu baru. Lagu baru ke dekat dia dengar kita lagi. Siti lagu kedai baik Marsha Evans. Jadi lagu Marsha tu diberi nama berubah. Lekang kau tiang lagu tu digagak Oliver Christie. Jadinya lagu

0: kami udah tu lagi dekat kita dekat dengan pengeluar program Daniel Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita bak hari ngojam kesama minggu ke dekat datai tu sun ke 32. Catat sampai jora tu sun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Aku Slim Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar Linting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Recap Minggu Recap Minggu Tu.
1: Okey, datang bawa kita dekat ngundi lagu ke BC Batusun ke 31 tahun 2026. Lagu T dicalon minggu tu ke udah boleh berengkah diundi kita berubah Ari Masha Evanis. Leka ngaution lagu tu di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi kelimpah hari lagu-lagu kebukai ke gimengkai boleh diundi kita. Lagu ke pansur aja ke nadai agi boleh diundi kita. Ianya lagu Ari Ika Umbas. Ia ke pansut pungkut minggu tu dikena nganti lagu ikannya tadi lagu kebaru dengar kita tadi ianya berubah Ari Masha Evanis penanyi baru kita. Okey, kita ke dekat nguni lagu bekas lama kita oleh telefon ngagai kami di YFM konti dito bekas lama harus telefon dua bengkak harus telefon 0822586 34 dengan 0822586 33. Kita ngui ngagai peninga ke terubah YFM. Hello, siapa tu?
2: Hello, Jan.
1: Sunti.
2: Hari sampun, Mai.
1: Hari sampun. Mau berita, Sunti.
2: Ha?
1: Mau pengawal saya itu, saya berjual.
2: Mau di rumah atau Jan?
1: Baru rumah?
2: Baru rumah, kalau berada berjual itu.
1: Nama dah, lepas sebuah.
2: Pagi lah, berjual ke ni.
1: Tahu.
2: Pagi lah, berjual ke Jan?
1: Pagi lah, baru berjual.
2: Tahu.
1: Okey, berkini ke undi Sunti, minggu itu?
2: Minggu itu, satu, dua, tiga, Jan. Satu, dua, tiga, empat.
1: Okey.
2: Tiga, empat, tukar.
1: Tiga, empat, bertukar.
2: Tahu, satu, dua, tukar, Kak. Lima, lima, lima, enam, Kak.
1: Lana Sempaya.
2: Ya.
1: Okey, Sunti.
2: Okey,
1: sama-sama. Sama-sama. Sunti peninggal ke terubah. Kita ngiga peninggal kedua. Dok, siapa nak peninggal kedua? Hello. Hello.
3: Sama.
1: Hello. Dah boleh mesti penangguh baru telefon tadi nah. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu? Abah Dom. Okey, Abah Dom ba rumah dia tu benong gawak.
4: Ba rumah masih menyantum, lu panas
1: sikit. Ada gawak saya tu?
4: Ada gawak, kena pincin.
1: Ada pincin, lama ada pincin.
4: Tahun tadi.
1: Baru banyak ni.
4: Ya.
1: Okey. Undi Abah Dom.
4: Undi aku satu, satu dua bertukar. Ada yang tiga dan empat bertukarnya, Kak.
1: Okey, bakal dengan Sunti tadi banyak. Nombor lima dah?
4: Nombor enam tadi. Pelik nombor lima, Nick nombor enam.
1: Penyayau tua, Launas Empire.
4: Okey.
1: Okey, apa dom? Selamat ngalari. Selamat berpincian.
4: Okey.
1: Okey, apa dom? Okey, kita ngagai peninggal si kotok. YFM. Hello.
3: Hello DJ.
1: Siapa tu?
3: Oh.
1: Mia.
3: Ya.
1: Ya, lama nak dengar Mia. Berjual sama tu Mia?
3: Undi. Benar berjual bahagian kita sama. Ini bisa kata teman sekuil. Bisa argo pas dia.
1: Ya, meh. Rami ujung minggu tu nak Mia.
3: Rami, tapi empen tu Rami lah. Laban sehari tu anak Mia lagi berdua sekul. Engkau pergilah misalnya dua hari. Engkau bisa orang.
1: Balat berdedat malah bak pasal dia anak.
3: Nak naik lah. Sini nak kereta je Mayu DJ.
1: Ya, meh. Okay.
3: Lemai begitu malam lagi. Baru Mayu lagi. Laban bisa siapa anak ngalai berlagu. Siapa nama Ricky Anderson yang bisa berlagu.
1: Aman. Okey.
3: Okey.
1: Undi kita Mia.
3: Undi ku nak berubah ni DJ.
1: Sama ne.
3: Okey.
1: Okey Mia.
3: Panas kami di kapital.
1: Sama.
3: Okey. Okay. Terima kasih DJ. Okay.
1: Sama-sama. Bye. Bye-bye. Ni Mia Ari Kapit. Hari market tersayang. Kita ke Kasuah berbeli kebarang. Bisa terpedak ke Mia dia ne. Okey. Ngagai peninggal sikit tu. YFM.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Dennis tu.
1: Hari ni Dennis?
5: Hari ni Ray.
1: Okey, selalu ngau kita ngundi lagu ni Dennis.
5: Selalu.
1: Minggu tu berkenai kau ngundi lagu?
5: Satu dua nak berubah. Tiga empat sekali lah.
1: Tiga enggak empat sekali ya. Lima?
5: Lima Lawners Empire.
1: Lawners Empire penyayau tua ni. Okay, okay Dennis, selamat tinggal hari, selamat hujung minggu.
5: Bye-bye.
1: Bye-bye. Dennis Arimiri ke Kalam Agak Menang ngundi lagu. Hello, siapa tu?
6: Hari baru. Hello, selamat ngalih hari.
1: Rubina.
6: Oh, tadi aku mau putus. Tadi aku bisa ningal deh.
1: Aku kan ada ningal deh. Bisa penanggung lain telefon. Iya.
6: Aku sedikit penawa tu. Kadang lari, kadang nak lain tu.
1: Ya, nak tangkap nih.
6: Hari hujan. Bersebut hari hujan ke? Hari panas. Tahu gak gaya yang lain tu? Saya sakit, tapi jerbu ke kini lain. Nemu sakit.
1: Aman, kan ya. Nemu ngasuh lain jahit ke jerbu tu. Nah, oh,
6: kita
1: guna
6: yang lumayan jerbu tu. Anak kurang irai pengalaman si dijaga.
1: Betul, Rubina. Okay. Kini kau ni kita ada.
6: Nomor satu isi hati ko. Nomor dua terpejus. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat penyayau tua. Ngau nomor lima penawar pengubat hati. Terang kata jawapan lain-lain tu lain.
1: Betul, terang, terang, terang. Terang amat.
6: Terima kasih, kita selamat jumpa minggu. Selamat jumpa ke pengawak kita.
1: Ke Rubina, bye, bye. Rubina peninggal ke lima. Kami singgung di lagu. Okay, ia peninggal ke enam tu. YFM. Hello.
7: Hello. Hello.
1: Siapa tu?
7: Hello. Dia tu.
1: Dia.
7: Oh.
1: Hari ni dia. Kota Samarahan. Oh, nama pengawal dia tu dah. Nama dia awak baru mai. Okey, nama lagu ke dia Ditya?
7: Nama satu nama dua anak dia. Nama tiga empat sekali.
1: Tiga empat berkali ya, okey.
7: Nama lima pun tak berubah.
1: Nama lima lagi pengerindu tak datang badan eh. Okey. Okey Tia, selamat ngelari. Sama-sama. Nya Tia dari Kota Semarahan. YFM. Hello. Oh, bisa penanggol baru teleponnya tadi. Ngaruh kau lagi uji baru buat telepon penanggol leban sebuah menyikor bina tadi nih. Okey, hello YFM. Hello.
8: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Siapa tu? Hello.
8: Nama apa nama berminyak?
1: Nama muka aku. Engkau laba sebuan punya Corbina.
8: Oh, apa ya?
1: Nada ngawak, sebut kerja boleh dengar tu. Ya, siapa siapa nama tu? Inai, Inai, Indo. Oh, okay, okay. Alu sebut ke dia mel? Tanya nan tu
8: yang main. Jadi lagu ni tu ni lima ngau tiga bertukar ni. Sebentar nak berubah.
1: Lima ngau tiga aja bertukar ni.
8: Lima ngau tiga aja bertukar.
1: Okay, okay nan tu.
8: Malam bersih tu ni, nanti dengar
1: ngan. Amat, ngan jadi berandau mana nak bantu?
8: Okay, bye bye.
1: Peninggal Ari Bintulo kami sempat telefon tadi. Okey. Hanya peninggal ke tujuh. Kita ingat ke peninggal ke lapan. YFM. Hello. Tanggung je baru. Hanya pemisik penanggul. YFM siapa tu?
9: Hello. Selamat pagi.
1: Siapa tu?
9: Hello. Elise tu.
1: Elise. Hari ni tu Elise.
9: Hari ini tidak ada ampun.
1: Kapit ke tadi?
9: Hari kapit.
1: Kapit?
9: Oh, stampin sising. Ini sising keadaan.
1: Oh, stampin ke kapit ke ni?
9: Putra ke uninya,
1: Nek. Oh.
9: Satu sama dua, nak berubah. Tiga sama empat, bertukar, banyak lima, kekal.
1: Tiga sama empat, bertukar.
9: Lima
1: mention je. Lima lagi ni referensi ni.
9: Lagi sama.
1: Okey, hari ni tu tadi Elias?
9: Mungkin katakan Elias stampin
1: mana? Stampin, nama ya. Stampin di kucing di tu. Okey.
9: Ah, kucing, amai.
1: Okey, Elias, selamat kali hari.
9: Okay.
1: Sama-sama. Okay, Elis Ari Stampin Kucing YFM.
10: Hello.
1: Siapa tu?
10: Akib Mia tu.
1: Akib Mia. Hari ni telefon sorry tu.
10: Ari Stapuak tu.
1: Stapuak. Okay. Lalu kena ke lagu di undi?
10: Satu, dua, kekal. Tiga, empat, kekal. Lima kekal.
1: Agi sama pengirin dok dah tai ban dah neh.
10: Ya.
1: Okey, Akimia, selamat hari. Okey. Ya Akimia. Si kogi peninggal kita ke sekali tu YFM siapa tu? Hello. Hello.
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: Steven John Layong tu.
1: Kata nama tadi?
11: Steven John Layong.
1: Steven John Layong.
11: Kan
1: ini lagu. Okey. Hari ni tu tadi dah?
11: Batu ni ya.
1: Batu ni ya. Oh. Okey. Bukan ni ke lagu dia ni?
11: Engkau dah ada berubah. Nombor satu dengan nombor lima aja.
1: Sama satu sampai lima ni.
11: Ni jabut deh.
1: Jabut nadai. Permisi laban tabin.
11: Nak pergi perut ya.
1: Nah, no. Sorry tu nak tabin.
11: Kenapa
1: tu tabin
11: waktu
1: buriannya? Okey, okey lah. Okey, Steven Layong, selamat
11: hari. Bye.
1: Bye-bye. Siko lagi peninggal ke dekat dia ambil undi. Siapa tu? YFM. Hello. Hello. Mesti penanggul bawa arus telefon tu. Siko lagi peninggal tu. Hello, YFM. Hello.
12: Hello.
1: Ya, siapa tu?
12: I'm
1: going to Mike. Oh, Mike Chaga ne.
12: Ya,
1: yeah. Ari Matang.
12: Ne, aku
1: kau tu. Ketiga? Ketiga tu ne?
12: Tiga. Satu, dua, tiga, empat.
1: Satu, dua, dua, kekal. Nombor tiga?
12: Nombor tiga.
1: Kan ini tadi, mana tu dengar tu, Mr. Mat? Okay. Okay, Mr. Mat, selamat ngelari.
12: Okay.
1: Out. Okey, terima kasih kepada semua kita ke ngundi lagu. Terus bergelengar kami bawa YFM. Datuk kita dekat ingat ke sekali lagi. Recap carta siapa juara minggu ke 31.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

0: Tau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Untuk kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyurat gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyengkaum cabut tiket bernasir tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Aktiviti Y.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Y seberai.
5: WAI
4: YFM. Ya, baru ngam.
5: Kan?
4: WAI.

Bergulai bekas lama bawah rentang kali hari itu aku Ken Michael. Bergulai dengan kita di studio berengkah pukul 3 tok nyentuk ngangai 6 lemai itu lagi. Ngai kita ke lemai itu ya ke baru mendiang ke kami nak ngiram eh ngena radio ka tau ke kita ya ke ninga ke kami Maestro 871. Kita ke benong stream online mega mendiang ke RTM klik dini-dini dor kita. Nyangka kita baru ternah kini hari ngintu pengawak kita Sarito baru leh nyinta sepuat cinta tiamat kemeh sepuat tangan nangga kelalu banget nyinta tiamat lamba nukai nama gaya hari kita dia tu benung bersebuan nak lah kita nyata cinta kesebuan ke lagi nah au berkenang ke pasal sebuan mega tentu kita sama nemu dia tu gaya hari kita dan benua kita di tu benung balat bersebuan nanti kita berarti ke langit keluar dia taburak gaya laban nasab tau ke sebuannya ya. Kurang lebih dalam seminggu dua tu meh. Sebuan tu tadi udah nyadi dan benua kita itu. Jadi nadai pesan lalau bukai. Ngarap kita sama-sama ngintu pengerai dirim pun. Tiada utai kebangan berat di kerja kita di luar rumah. Duduk dalam rumah. Diau dalam rumah dulu kita ya. Nanti ngan nyadi ndak ga pansut ngerja utainya. Tentu ke kita tadi kena sengkabung hidung ngau mulut. Kena jaga pengerai dirim pun. Okey. Berkunci indeks pengamah gaya ngin. Dan lepas lagi ngau kita peningat IPU di benua kita Sarawak itu. Ngau pia mega merenang kita ngau lagu-lagu bak jam keterubah rentak ngale hari itu lagi kita bisik lagu tu

0: Divok 20 bersabar nganti.
1: Gelap-gelap anggap pengalim doba bungai. Jariku bergetar, kakiku bergegar. Gelap-gelap.
0: Kita bergab isi lagu dari NK Yongai itu Celap Angat.
1: Tubuhku bergegar, hati aku bergetar.
0: Mona ngau Andy, Cinta Embun.

Yes, kita lagu-lagu bajam kita rubah rentak ngale hari kita lemah itu. Apin kita mendiang ke semuanya. Tu lagu Ari Tony Peace Band. Napa, napa? Bukul lagu kami, bak ni kosong ni. Puan taruh. Segulai sejalai. Bak

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM Sibu 87.6

kisah belian ke penyakit hati. Bunyi ke lagu Wari Ricky L-nya tadi. Dekangau ke mana umpan. Terbaik ke lutur minta peradul tengahnya di. Asal dikumbai kita penyakit lelengaunya. Tang sarito hari lima. Kita ya kebupangan antara menua. Tau ke jaku orang kemanya hari itu. Long distance relationship LDR kena ko cakup pandai ayahnya pangan antara benua hari lima tu meh ka di anti-anti laban ukai nama ujul minggu deh. Lagi kita ikan jangkanya bisik berjalan jauh sarito dekat ngelawak suluati pangan kita kini tahu yang sehidup semati kita berjimat beh au nyangka kita kebaru mupuak dengah jalai deh tu dengah jalai pen Borneo. Bas kedan dua hari tadi kita dah bisik limit tau ke tikas pengelaju jadi tentu ke kita berarti ke pengelaju kereta ke depasang kita bas kedan dua hari lebih lagi bakanang tau ke genturung rumah orang au endak yang mensia kadang-kadang jelu ga nyemerai jalai. Lepas sampai ke pengelikuan kita datang bandar ke dekat delawak kita lemai tu peningan luar bunyi ke aku berarti ke baca tikas pengamah ngian di benua kita muak ke pagi itu tadi ke dipansuat ke opis rampak benua website DOE buat ke pagi itu tadi OIPD Serian pergi mengkang ngerikut ke tikas pengamah ngian ba kategori dah manah ke pengerai ianya 183 tu ditangkan ke ngau samarahan 172 Kucing Pan sama mega 172 Seri Aman 164 Serikai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 4 Kandang Menua Bukai di Sarawak mengkang rekod ke IPU Batikas ya Kejelan Pembersih Semalaju 97 Miri 85 Kapit 66 lalu Limbang 55 Tajapan pihak ngarap kita sama belak nyaga pengerai lalu buat sekedar aktiviti tau ke langgur pengawak ia ke dekat di jalai hujung minggu tu kita bisik dekat nguluk program mengerami kini tentu ke kita yang tadi berarti ke baru tau ke meresa baru laban bersekedan dua yang tadi tikas pengamah angin tau ke IPU tu dah manggai bak tikas ia ke nak manah ke pengerai sekedar program tu tadi bisik ia ke dilanjar tau ke nak nyadi diatur ya kelebih lagi bak pengawak ia ke bak luar rumah tau ke outdoor ok anak minda ke bukai peningau dah lepas tu lagi kita bisik Ika Gau Divok 20 serta piang mega lagu Ari Austin dan sebenarnya tu Sullivan Bray bawa retak ngalih hari bergelengok kami bak YFN.

0: datang, penduduk kami merindang kita ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Yo.
4: Woi, nak mau tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
4: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
4: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
3: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
4: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, pintu malannya.
3: Bah, yo. Amat terkenung. Alam, lupa tu.
4: Ada eh. Terberundi yang kini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: YFM, segulan sejalai.
1: Nyap nak kutungai nemuang ke rumah dia nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedak. Nyawa saya tepuk dalam petaya. Baiti ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, oh, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai magang tanya. Yo, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
1: Kau aku, Uncle Stone. Ana ingat boleh yang kami doa ya. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4. Bah, duo, pagi why.

0: jalai.
1: Kami subah na, nak mung nak utang nak lusian nak kau rendah to, pudaan mu. Jadi kupulnya buige ya, teluk mana wak nak kurang, besai 5 ringgit tu subah. Kume marunya, kemar lu, bisa gak kupul kami merahnya. Jod pakuyo tu apa apa, nak ulah mayung wah, nuna anta ino melayu kau dihapiat dia, teladan dia. Marunya subah kuno kujaku 15 ringgit semua sekutak, maru lu subah setiap mulut kami tu. Daun nana daun pertas ya ga pertas to kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya nak ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.
3: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengir polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.

Terima kasih lagi bar rentak ngali hari lemai hari lima tu. Mari kita ke baru mendiang ke kami. Hello, selamat lemai. Rentak ngali hari tiga ngali enam lemai tu bakal selamat. Di jam mayato nya tadi. Mayato memata tu kak mat ngelintat. Lintua-lintua, ngantua. Lebih lagi nyangka kita ya ke tengah hari tu tadi bisi terlebih makai terkawak dua pingai asik kini. Nak sengaja nyanyi bisi terkawak. Nanti ya sengaja ngawaknya. Kawak je. Artinya tadi nyamai melawaknya tadi. Oh, selamat berjalan ke pengawak kita. Tajak pan mata lintuk-lintuk ngantuk. Ya, mah jam tu sigi kamat ya pukul 3 lalu 3:30 ke pukul 4 kena. Ya kadah kenyang tadi pan alu ka bekeriwak baru ke perutnya. Ngurawes baru bayaknya pukul 4 tu. Mata pan saya ke nak uleh buka. Saya ke 10 kilo sepiah matanya tadi ke ngeramit. Lumba kengau gaya hari kita ke dia tu gaya ke luar dia ke benung bersebunnya. Nah, ka panzut pan gay jadi. Dalam pias dalam bilik jam eh. Okay, kita akan berasai lembau, berasai ngantuknya, ansesayas dulu, angkat, pungas dulu mua, ngambil ke mata kita hanya tadi, berasai regas baru, nak ngantuk, segi gaya amehnya, penghidup kita yang mensia atau bisik maya kita hanya tadi, bagas, bisik maya kita yang ransing, bisik maya kita yang lembau, segi gaya, siku-siku nak sama, struggle, siku-siku, nak sebakar, bisik kita yang ke sikar lagi ngerja pengawal, bisik kena ke, selama-lamanya ke balapai nai jangkanya lemai tu babik kanak sekolah sesi lemai lalu pia megak ngagai bala kaban kita ke gawak di luar bala sida rider mai grab e-hailingnya nganjung pemakai benung higa rumah kini nganjung customer kita ngagai airport kini lalu pia megak ngagai raban penerit adat kita polis immigration custom gawa semua kita meh kita ke berjalan ke pengawal derimpu kerja di tanah lebuh maya gaya ri kenan tu mana tu angin tu kama sebun tentu ke kita tadi ngena pemampul hidung ngawa mulut ya. Orap ke semua kita ke pergi ke jereki Sarito tajak pan Sarito hari lima pandak hari selama hari tu buat kita ke gawa ngati ke diri kita ke ngerja pengawak ke dirinya tadi nadai jam ke ditetap ke nyak ke penyamai yang siti dirimpu gatur jam dirimpu bos diri empu ke ngerja pengawak ya jadi kuli pukul 4 lemah itu lagi peringat Raja Joget 36 Bak YFM berindah kita dengan lagu-lagu joget tang sebenarnya agak kita ke hari tadi ngalih ke lumur temperature aircon kita sekejap beri kita 28 sekejap beri kita 16 sekejap 28 baru celap-celap hangat kuih nama agak hari itu kan saya tak hangat dan lepas tu lagi NK Yongai ngau Swift serta Harry Francis lagu ke berkenang kecelap hangat terus belengau kami Bak YFM.

0: kita kita
1: ini di Sindur Bukai tentu ya Bawa FM
2: pagi rewind.
3: Ku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama kebal laki kita bantu cukup buruk bebasu cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lama selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin bebasu cepat. Ujin melaki orang putih cah. Nada lakinya bebasu apa nak?
4: Ya kan aku menda selalu dishwasher.
3: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang bebasu cepat cepat. Lu tengkah deh pusuan aja. Ya lu teh masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh. Kalah dah itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga nyaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
5: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
3: Entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
5: Nah kena ngelempuang mimit maya pengawak tu tadi. Nah, ya,
3: eh? Aku selalu dengar aku tersumbat.
5: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kenyang kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
4: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah main katalog di kursi juaran murah deh tau. Udah kedua habis macam. Tau kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: tentu kita selah medak troli dengkah bak sengah pandu baka bak supermarket engkau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pendisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disedia kau nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nuar nak ngepang jalai orang bukai lah ngemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita ngomong sedak ya pesan tu hari aku jadi tegung engkau YFM.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tolong share aja pemedia sosial. Nada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nolong. Pesan tu area aku Nataliani anggau YFM.
3: Ih, jai mah gemurnya.
4: Sarinya ini habis beli gelang.
5: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
6: Bukan yang bisa duit.
7: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
8: Rindu mendengar lagu-lagu joget.
9: Kenapa bulan di langit takut.
8: Dengar ke Raja Joget.

0: Okey, bengkak gulai ba rentak ngalih hari Raja Joget 36 lemai tu bakal selama 4 ngagai 5 lemai tu peninggal. Lalu tentu ya lagu-lagu joget berindang kita dalam kandang sejam tu. Sebedau kita gulai ba jam ke penuh di rentak ngalih hari. Ngai kita ke baru mendiang ke kami lemai tu selamat lemai seramat datai masuk dulu kaki. Maka kita ke dikik ke rumahnya me ya. Jangka kita ke baru besiawak mendiang ke kami ba YFM rentak ngalih hari sari tu gulai ngaku Ken Michael. Dia tu kita gulai ba Raja Joget 36. Lalu kita ke benung ba luar rumah dia tu. Tentu ke kita kena sengkabung hidung ngau mulut irup air mayu suah gi masuk jarinya tajapan jari nak kamah laban ke dia tu tadi musim gayari kita ke bersebuan seliah ke aktiviti di luar rumah tau ke nanti ada pengawak ke berat nanti kat jogging nangmeh jogging maya tu au kita ya ke ngayuh ke mzikalnya simpan dulu mzikalnya kerja utai bukai di rumah tau ke kita mengatau sesaya di rumah stretching workout dalam bilik kini nanti bisa treadmillnya kemana lagi melanda atasnya. Ok seraya kita ya ke benung masang treadmill kita ya ke nyau di balut pukat empelawak lama nadek kena kita mending ke lagu-lagu joget Mak Raja Joget 36 lemai tu Costello Jawi Yusuf Dresa ngau Joni Aman merindang kita udah lepas tu lagi Mak RJ 36 anak minah kini-kini segulai sejalan ngau kami Mak YFM
1: dengar ke lagu-lagu joget Mak segmen Raja Joget.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
2: Lagu-lagu yang lain.

0: Logistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak itiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.

0: Sato, du, diga.
1: Tanya Maya saya tu, tabara saya temah gula nyama yo kaki. Kayak babayar kedai tu.
2: Wei, mai magula empat dilan.
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan. Macam-macam penyakit terotai regula nemu deh. Kuma di mana makai gulang mayohnya? Sakit nemu deh. Kemi manis, keris gigi, ngelik blue.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan terotai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Tentu ya, Agi Bergulai Bak RJ 36 Lemai Hari 5 Tuk Peninga. Terima kasih agak kita kebaru tune in agak kami lemai tu. Jangka kita kebaru masuk dalam cerita kini. Baru kak mulai ke diri hari dur kita gawak. Tau ke kita kenyangkanya bisi dekang lawak dur bukai gini lemai tu. Agi mengkang berkenang ke pasal sebun, tau ke jerbu, tau ke hez peninga lemai tu. Tatu amat kita yang berkenang ke tu kai nama laban tu kai utai ke main-main. Laban sebuah untuk kebenar ya, ukai utai ke patut dikenal kita bertundit. Tajak pan ya nak ada pedak kita tang kebenar ya. Dalam sebuahnya, mayuh macam utai ya kena mana lebih lagi nanti kita nyinta sebuah tau ke angin ya tadi ya, asapnya kebenar ya. Dalam sebuahnya tadi, bisi partikel tau ke debu ya ke alus mat. Nak boleh dipedak kita, nanti kita nak terhubung teleskopnya segi nak pedak ya. Jadi anang pelente ngena emas atau ke pemampul sengkabung hidung mulutnya tadi. Mas ke dikena kita pan ukai mas ya ke biasanya tentu ganti uliah meh ngena mas ya ke bangsa N95 atau ke medical mas reply-nya ya ke tebal ya ke lebih lagi kita ya kena berisiko bisik penyakit ampus kini atau ke sensitif ngagai debu. Lalu nang nak ingat baga lebih maya gaya hari ya ke sebuah untuk gaya hari kang atau mayuh ke ngirup air tinggal lama tu ngirup 3-4 gelas maya musim sebuah musim mangga tu hirup mayuh kaki 6-7 gelas kini tangan anda kelalu mayuh lagi nya pulai ke penanggul dari empu ga ndak ngetu kita tadi kundang kasang ke jamban kagai agu ya. Okay, terus merinang kita bar J36 ngalagu-lagu joget kita lemai tu tu Ijal Jainal Darah Selindung selamat lemai kagai peningah kita selindung ulu nge ilik lemai tu di Seri Aman Din. Terus gulai kau kami ba Raja Joget 36 Bak YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tenyana ya. Dia bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang gelap
2: anda nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sumarang maya Kesmina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kleda temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak pia megak tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengikun semua kita pesan saya untuk Ari YFM.
3: Ya sigi amat kena meh tali kelida tau ke helmet nya tajapan kita mindah nak jauh tajapan semina ngagai kaban kita di belakang rumah japan tajapan kita semina muai uras ngagai tung uras semua rumah pan ti kita dengah jalan besar tentu ke kita ngena helmet anak nak ngena laban pala kita ukai pala Iron Man ya tadi kena impact ya kebalat tentu dekat meri pengaruh rusak ya ngagai pala kita menzia pala kita itu sensitif nya kalau aku ningga kaban ku mada ti urangnya pala kita indan tu betul kaya kalah lagu hari uyut lah gimet subak ha pala terhentak bersemien okey lagi pula engkau kami bar J 36 lemai hari 5 tu peningan terima kasih bagi kita nak ngira kita di Kuching itu Seri Aman Cibu Bintulu Miri Kapit Belaga kini tahu ke dini-dini duar kita ya ke lemah itu tersebut berkawal engkau Belaga minggu baru nyin ila sebengkah program yang dekat diatur berdewan lamin adat bangun kimet Umar Baha Sungai Asap hari 21 hingga 23 hari bulan 8 2026 atau sebengkah program yang ke diatur jadi Siti hari program CSR ngerigut ke kawal lagi dengan komuniti lebih lagi sedap ya, ke kandang Sungai Asap di Belaga di Umar Baha tu kelebih lagi ya jadi tu dah pangan pan dengan orang kian minggu baru nyila jadi bisik dibaik merinang orang di Sungai Asap ialah ianya penanyi Rosiana Urai Jolie Jengan Roslina Biluang What Rock Rosie Mila kau pihak mangga kita bisik mawat lebuh mengenyen lah ya jadi kita ya ke di Sungai Asap sama-sama meh kita yang berami ba program Nine Nemuai Berami tau ke NNB 2026 ba Umar Baha Sungai Asap Belaga okey nyak cerita minggu baru nyen elak pukul 5 lemai tu lagi kita ngetu na lama sebenar bugulai ba jam kepenudi ketiga rentak ngalih hari kita pukul 5 lemai okey bisik lagu joget ba RJ 36 rinang kita lemai tu Daniel kau lagu ya rahsia tua kita mengga bisik lagu Ria Agustin Merikan Anak Sarawak yang sebenarnya tu Edward Ruom joget bujang padawan RJ 36 rentak ngalih hari YFM.

Sbuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudah carakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semuanya berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Locke, fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan sampai sekarang, kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan.

0: Sky FM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang ke ngakai mensia mayu bak palan ale mandang ke kereta edaran automobil nasional berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta Bansa Aerobik. Pengawak mandang ke kereta Bansa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengrami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Ipan.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai dan

Jam ia kepenudi rentak ngalih hari lemai hari lima sehari tu 14 hari bulan 8 pagilah hari 6 hari minggu ujung minggu ngai kita ya ke nyangka nak gawak lau ke kita ya ke gawak 5 hari seminggu pagilah bisi awak nur kita belelah ngarap ke lemai tu kerja ya ke di tangga ke dekat di kerja kita sehari tu dah temu mengamangai dah settle lalu ngarap ke semua kita yang megak lemai hari lima tu ngembuan aura tau ke positif vibe nyangka minggu tu tadi bisi utai ya ke nantunya di kerja tau ke ngai jadi diputar ke mandor kita gawak bisi junior bisi senior bisi sidak ya ke lama lagi bisi ya ke baru 2-3 tahun gawak kini tang tajak pan biak skill siku-siku nak sebahka bisi orang tu tadi ngembuan technical skill je bisi orang ke bisi soft skill tang bekeni ketipan bahasa kita yang agak panggang dirinya anda kira meh pangkat kita yang tinggi ni pan maka ni kita boleh nerima bisi bayar tua ngasai ke diri nemu magang semua utai tang kebenarnya yang ke bisi ga orang bukai ke nemu lagi hari ni stay humble nyak ya ke patut di kemuan kita siku-siku piang mega kawal kerjasama tua ngau pangan diri ngasuh utai yang tadi mudah lagi dikerja tajak pan pengawaknya berat au tubuh kita mayu lah kita sati tentu bukit munggu pan boleh ditikik tasik berapi pan boleh diseberai nyauk kainya hanya sempama orang benuh madu pengerindu okey pukul 5:30 lemai tu lagi peninga nur kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai dan dalam playlist kita lemai tu juga bisik lagu ke kena merindang kita ke bendung dalam pejalai pulai dalam kereta lemai tu udah lepas tu kita bisik Ricky Anderson ngau Diana Shini dan sebenarnya tu Paulus Morris Umbas rentang lari buat YFM.

aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak kebajir bukan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Kuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM.

Ya, maka selama kita bertemu baru, bak tusun pangau cerita tuai. Cerita gira, bak tusun ti kelima sekali itu. Girai dia tahu, agi bak pucuk nyordin. Nengkila kurang ke debaruah bak rumah tuam. Kebenung pegau ricah rami. Ngintu gawai cabu haruang. Hanya kelama ya ke ngelila kesidanya tadi. Dia yang mendak tiga ikut laki. Tak rari. Degagai bala orang kino. Nyumpetur duan orang kino ngagai sidak tiganya. Kau cerita daripada girai tu hari pucuk nyuar. Mayuah sidak kino nya tadi. Nitih ke sidak lelaki tiga ikut ya. Nanmu nama kebuah ya kini. Lagi kita ingat ya. Nyalai ku ceritanya kebenarannya tadi. Nang atau mengokabannya dua ikutnya kebenaran pelanyat seruai kan saya. Orang kergagai induk memayuannya tadi. Jadi sida tiganya kau cerita. Nyo nak tan lagi negasa sida ino ke dekat meri sida ya tua. Tau ke dekat meri sida yang ngirup. Dalam rumah dia. Nyak kebuah sida nyurah ri tanah kudanya. Hari pucuk nyuar kertike ya alai belalai yang tadi. Dia digirai tempat nari yang mendak orang kepada matum. Ngau dua ikut pangan dia nya tadi. Nadai nar gamal tuamnya. Pihak ku ya. Girai tu tadi. Ya ku dalam hati ya dia. Tenak emas alai ku nyengkalan kelengan ku tau. Tak semua kita tiganya nak emas laman aku. Anang ke laman aku. Ketingak ku nak mencukup kita tiganya. Pihak deku hati girai tu tadi. Jakuk dari bapucuk nyuar dia. Benar yang bercakap dalam hati ya dia. Lebuah yang ada sirak tiganya tadi. Nyonda daya ubat tanah dia. Udah sedai kerari kepala sedai induknya tadi. Atiya pedia samat. Nyuntingan kapai seruai naya kemati. Dibunuh atum. Ngau kabarnya dua ikutnya. Belanyat seruai pelan saya itu tadi. Seruai kan saya. Nyaur kemunuh. Apa yang inai ya. Dah suatu. Gak gandar kita. Udah boleh palak apa yang inai aku ni. Tu aku tu girai tu. Kak kita yang berdau nemu. Bekenya utai kuda dah saya kapai serai naik aku. Kenya ke utai kerka dah saya kekitanya. Apa yang inai aku mati dibunuh kita. Pihak ke kita kak mati meh kitanya. Dibunuh aku. Sepot nak tahu nak ada balas ngenak sepot. Kau gerai berjaku dalam mati ya Tian. Amat tanya kekriak ngelai ya. Dektop kian tadi. Empat pemedias hati ya. Dekat berbalas kapai seruai naik kemati. Dia bunuh. Tuam belanyat ngogan sayanya tadi. Orang kericah rami kengirup bertanya atum dia tadi majak masih danya sida yunyu ngacat masih dah dia tadi mantai kajat bunuh ngelulu ke diri tascah ngomong suah sambil sida yang ngirup unik kemanyuang menyak dia ku cerita medak utai bekenya dia tanah liat bati girai itu tadi. Ya lu ningkil kedua gigi buah nyuar ikep say serta berat. Udahnya lu tikau ke buah nyuarnya tadi. Ngakai sidak kebenung berbalut. Belaban ngirup bertanya dia. Buah nyuarnya lu betul-betul. Kenapa lah si
kau hari sidaknya tadi. Lelakinya pelur bah kejar-kejar. Laban palak yang pecah. Kena tinggang buah nyuarnya tadi. Oh, orang perlu bergaul dengan ni. Benung sidak ke bergaulnya tadi. Dia girai. Lalu ni kau sidak yang baru bekak teluk tadi. Buah nyuarnya pan betul-betul gak ngemal kekenian resiko. Ya perlu tanya gak rebah dia. Palak yang pan pecah gak. Laban buah nyuarnya tadi. Nyak mako cerita darah nyob danau pansukat ari pala doai ku orang kematinya tadi. Jadi orang kena terari ke diri ari tanyuknya semua kena pancet darah pansukat ari pala seduai kematinya tadi. Orang perlu begau ni mendak tebangannya lai bekinya. Nyak mesidak ya merniang ke kibak, perniang ke kanas, teka kanan ke atas, ke baruah me. Leban kat nemu hari ni buah nyuar kelabuah. Ninggang kaban sidak ya doi kuknya tadi. Mayuah sidak ya ngumai, buah nyuarnya labuah, hari pucuk nyuar sekayu. Yang ketumbuah, bau juang tanyu atum. Nyuarnya besai, serta galak amat ke. Lalu buah yang tadi pun lebat gak. Buah nyuarnya ni, kada sangka sidai lah buah. Lalu ninggang seruai dua ikutnya tadi. Jadi, nyuar bukai, lebih lagi ia kalai girai belalai, jauh. Hari tanyo atumnya. Nyak di sidak tadi, tak nadai sekali sidai nyangka, buah nyor bukain tadi telah buah ninggang sidak keraminya tadi. Nyak megirai ku cerita. Tenyuk tawak diri adalah mati yadin. Oh. Buat pucuk nyor din tadi. Medak ulah sidak kenyap gau. Laban pemati duai ku orang keparai. Kudah di tuku. Ya yang enak buah nyornya tadi. Oh nyau kelama-lama. Ku cerita udahnya dia dia tua malu bujaku ngagai sedak serumah ngos semua pengabang kebisi datai dia ngantuk pengawal sedaya. Ya madah kegawain cabu haruanya deketu kerangkanya. Nyungainya di depayak kagi laban doiku orang kudah mati tinggal buah nyurnya tadi. Ninga jaku atuamnya tadi. Orang penyun nadagi rame yang ngetu kena orang. Nyusunyi udahnya. Nadagi capuah. Buat tanjuknya, buat rumahnya pun. Orang. Sama belak. Nadai yang ala bakai kepun tadi. Nyujenuh. Sidak ya. Sidak ya punya badung hirup. Orang ke semua sunyi. Nadai memunyi lagi. Udah keninga aja kok atuamnya tadi. Rumah atuamnya pan. Tanyau nama nadai memunyi utai lagi. Nyemunyi ke nadai mensia. Udahnya. Ninga orang nadai capuah. Nadai raga lagi. Dia dah girai. Lalu kecet kena ya. Hari pucuk. Nyuar kalaya belalai yang niki yang tadi. Ya lalu terengkah bak perabuan rumah. Nyak merumah kau cerita nyup kanyang. Bernyuan. Saya kena pangkak tanah bernyang. Nyepi utai saya nyak tadi. Dia sedak tuam serumah. Ngobala pengabang kedatai pan. Nyun lalu begau baru. Kena orang nyepi rumah saya nyak tadi. Sedak kebegaunya. Nyo nak nemu adab lagi sidaknya. Tak ngidup ke sepot. Tak barang jalan punya. Laban sidak ya tadi nak nemu nama ke buah rumah sidak ya punya. Sidak apa lalu bergerah. Madah kemunsuh. Bisik datai nyerak sidak ya. Dengarnya sidak kelaki penyumbang mi. Begigak ke senyata bakaduku terabai sangkuah. Ngau kerban bukai.
orang kinaupan piaga nyop terau ah kangau kana ni kemadah diri parai menya sekedak dia tu melub jako ngono sabuang ya belanyat seruai kan sai de selanya nyen de nyaka puten sta mua ari ulunya ne de kan sai nyaka mua ari le aku ngenan kuta kita hebat tengah-tengah rumah ya aku yang hanya rawah. Jadi girai itu tadi agi de prabuang dia ni ya. Dia yang meda mayu hamat mensia. Tenyum baka semua begau de tanah. Katiku nak pia laban balap ngabang agi mayu bedau pulai. Ya kengai kiruah begau kemunsuah kusidaknya tadi. Dang udah tetabun rari. Ngerali ke diri, tau keterus pulai ke rumah diri. Nyale, medang orangnya tadi, agi mayuh nar berbalut di tanah dia, dia digerai ke nuyat, nalihat hati, dia terjun mehari prabuang yang tadi ke tanah, letai bertanah, dia ya lalu nak dicamang, lalu mabut kayu batang nyawar. Nyale, ngena batang nyawarnya tadi, dia ya, tak lalu ngericang rumahnya bak tengah-tengah. Nyalai minah ya hari tengah rumah ya perlu belanda keputian setak ili datai kena ya bak madanyur kebak tisi rumah muak hari ili yang tadi dia yang perlunya buat sepon lagi nyur. Ya lain kena batanyuarnya, ya perlu ngericang rumah tuam niti ruai kena ya ujung namanya tadi. Pucuk nyuarnya dah, putih nyuarnya ngakai. Kestakkan kena ya ngericang rumahnya tadi. Nyak manusia hanya nak nemu lagi. Nyumbaka kerak kudah kena peramat. Semua orang kena dujuk nyuar ke dasur ke yang ruainya tadi. Bisik pelantiang, bisiknya dua-dua. Ni keluput. Lalu ngemayuahnya ekparai ke sebarang kena tahan sepuat. Yang patah jari, patah kaki minya. Laban nyuar ke dasur ke girainya tadi. Mayanya aku cerita, girai itu tak. Bakal ngerjau tengah pak ianya ngasur ke patah nyuarnya. Nengah ruainya tadi. Orang nadai sempat lari. Semua sidak kekena laban dan nyuar ke dasur ke yang tadi. Tak nadai cawak magang. Semua parai. Nak pen parai. Nyo nak dapat meskeda angkat. Petah lengan, petah betias. Semuanya nak temu tungak yang tadi. Jadi belansat seruai gan saya. Kesama ngetan ke kedua-dua punggah rumah. Nyuna nemu cara lagi ngelapan girai. Ya amu pucuk nyuar ke dasur ke girainya semak seruaya rari ke seruaya terjun ke tanah. Udahnya niki baru kok seruaya ke rumah. Nguji dekat ngerapat ngelapan girai tadi. Tama girai tak. Ngainya di delapan seruaya ada. Laban batang nyuar ke dasar kianya tadi nyur kitau ku yakin kia kanya ukai semina mensia ke parai tiang rumah mayuah ek patah dini yang ruai ngu dini yang tempuan udua ni habis sawang laban belanya tu undang amat berani ga dia sekali seruai ya tadi ngau kan saya tu. Kak ngerapat girai ya kebenuang ngasur kebatan nyuar ni tirwain tadi. Meda seruainya tadi ada enam diri semak pala tangga. Dia ada girai itu. Lalu musin kebatan nyuarnya ke pegayanya tadi. Serta lu ngasur kebatan nyuarnya nuju seruainya. Oh, meda utai bekenya tadi belanyat seruai gan saya lu mengkecit kesadau ke. Nya seruai nyok kitang-kitang bakal jalu umpau ya kebetayuan badan kayu eh. Meda utai bekenya dia ada girai
tak lalu nu wat kebatanya warga de pegayanya tadi kena ni pas ruaya kebenar tayuan kita-kita berpegaya bab pemangai pedak kena belanyat lalu kena rangkum dan nyawar yang tadi ya pan lalu dentung girai kena pucuak nyawarnya nyalai tudah belanyat pan lalu pelanteng teksai labuah kemampas kian ya. Nyak mau pengujuang belanyat kok cerita. Oh. Medak tu dah belanyat tu. Udah ada kesai ke gerai ke dalam pebaskian ke. Dia dengan saya pun. Nyunarai ke bukai atau dekat hidup ke sepot aja dalam mana namu yang bukai atau delaban mensia baginya. Ya perlu bersengkau ya. Bap mangai dia dekat ngiga jalai rari. Nasir nak jawarnya ada bisi lubang penutup ko cerita. Semak mua pintunya. Dia nang meruan agi bisi lesuang. Dikena sedak kenduknya nutua. Mada utai bekinya dia akan saya lu. Belanak kenduk yanya tadi. Rari berpawet. Bak sadau napat ke lubang penutupnya. Bedau sempat ketudah tuai ngerari ke diri. Nengah lubang penutupnya. Dia agirai perlu ngelengkak batang nyawar. Ya kemengkang dan pegaya. Ya perlu kecet hari ruainya serta lu nangkap. Betiskan saya kaki kusil-kusil dekat mangai ke diri bak sadau. Nama ada girai lu narit ya serta lu demp. Pas kaya meruai dia. Kan saya penyeluput lalat. Udah ada pangkak ke gerai meruainya tadi. Nak puas hati udahnya dia gerai. Lalu nangguang lesuang ke mua. Ke mua pintu bilik. Semak lubang penutupnya tadi dah. Lesuangnya lalu kena gerai nukuk kan saya kaki ngeliat. Udah dempas kianya tadi. Nama dah. Pedak kena lesuangnya. Tak belah dua. Amat keriang gagan sayanya. Lesuang belah. Tudah gan sayapan. Lalu apa sebut. Udah kena tukuk girai. Ngenak lesuangnya tadi. Eh. Eh. Pedih sama kita. Maknya. Lain juga monyet kerja kurang. Udah ke. Lah buah. Tinggang lo lesuang ke. Udah ke arwa. Pukung lo luang ke. Nih mati mu tu dah girai. Kati ko ngau dah nyai hari parai nyai lemai meyanya tadi. Degasak ke girai dia. Belanyat. Ada temu dia. Di kampung dia. Detik kau ke girai. Yanya tadi. Ha? Dah suar ke yang nak ujung nyawar ke pegayanya. Nak ada jalan hidup, ya udah kenyak ni. Nak pihak ke? Eh? Okey. Bak, tusun kelima tu, kita yang ngetu nak kat tu dulu, demai aku. Sepedau kita dengar ke, kena ko cerita gerai tu. Kujung lagi, bak, tusun ke enam yang ni lah. Okey, mau buat dulu aku. Au, diam kita ni. Au, jenuh. Nganti kita kena dengar ke, bak, tusun ke enam. Mau buat aku. Bye-bye.

0: sa kita eh. Dini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai segalai.
1: Nya aku tu ngai nemu yang gay rumah ni nak ngangat uji dengan gay kukian di muda. Nya awak saya tepuk dalam tayar. Pai tay ikon sekali kak di rumah aku dia. Aku yo kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua dia tahu. Nau leh nyawa aku. Terku angku tahu kagak gelatak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk kucuk kucuk kunya. Tanya kak kau masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai direk tau.
2: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Budi hari ilak, nadai mah gang tehnya. Yu yu, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yu yu. Budi basah ngayak pangan diri ke pemandu berguna. Nyak, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
1: Gak aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doain. Nintiang pagi hari tiga ngau hari empat. Bah, duo, pagi wai.
3: Nda berasa kita nyaw datai ba pengujung rentak ngale hari kita lemai tu peninga. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bekas selama sada lemai dan mengarai 9 malam. Terima kasih yang nujuh semua kita ikat gulai ngaku kenyari pukul 3 ngale hari tu tadi. Selamat belalak, selamat hujung minggu ngagai kita ya ke Sarito dan nembuk ke pengawak. Jaga pengerai dirimpu, kurang kagi pengawak tau ke jalai aktiviti di luar rumah maya musin hari ke bersebun tu. Mupuak dulu aku lemai tu. Selamat lemai. Bye-bye.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari YFM.
1: Jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Evelyn Tina dengan lagu ya joget bujang sikat. Lagu keterubah kena ngemun ke awak sadar lemai kita ke lemai tok peninga lemai hari lima. Selalu lemai, lemai sebab boleh jalan ke YFM ke boleh jalan kita peninga 24 jam sehari ni tiang hari ya. Terima kasih ke pengerindu kita keseluruhan mendiang ke YFM. Nak ngira bat ini indur kita dia jam ke dia tok peninga. Sekali ke kita tadi benung rumah kini benung belak. Tau ke benung calai ke pengawak, tau ke benung dalam tu calai, tau ke nama pengawak ke dikerja kita. Terima kasih ya. Laban suruh milih YFM ke jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ini. Jadi YFM di dengar kita peningah. Cara tik cukup mudah, cara cukup muntang. Hari RTM klik, hari portal radio RTM. Siapa nak pak ujung cari aja dengan ngenak telefon bincang ya. Tak hari Astro, tak boleh dengar kita baru hari Astro. Nak ira pak dinindur kita diau ninti yang hari ya. Nah, berasa peningat jam kita 10 minit lepas pukul 6 lemai. Kita mulai dengan aku, Ronana Gilbert. Sehari itu, bawa sedang lemai. Nak berasa sehari itu peningat 14 hari bulan 8 tahun 2026. Kita dah datang bak bulan 8, bulan kebangsaan. Jadi yang berserimbang dengan bulan kebangsaan untuk peningah rakyat Malaysia sudah dilalau, sudah diperansang ngitang ke jalur gemilang.

0: Ustaz menyayau kita ke menua kita Malaysia. Okey, seminat bak bulan kebangsaan. Nyentuk ke kita tu tadi, ngintu hari Malaysia. Enyak dalam bulan 9 tu ilah, nah. Jadi ya, tentu ke kita tadi peningau, ngitang jalur gemilang, tambai menua Malaysia kita, biar enggak tambai menua Sarawak. Ngau cara atik betul, serta nadai pengurang ya. Ini tiah ke spesifikasi, tak ke specification. Nanti menira kita tak ke tambai kita antari cari yak kini, luyak kini. Jadi simpan kita ngau mana, anang ngitangnya na. Beli kita ke baru, nanti atuk nyamai, boleh dibeli kita ngau cara ke cukup mudah na. Barga ke ndak mar. Okey, seminat bak bulan kebangsaan meninggal tang kita patut mantai ke penahlu hati kita punya hati kita ngagai menua kita nintiang ari nak ngira bak dini-dini endur kita diau na. Hanya cara kita berbahasa ke menua kita lalu suruhan bersamping harap ke menua kita suruhan likun serta mucur mansang baka menua bukai di dunia tu na. Jadi yang ngenang gaya hari kami bak bandarai Kuching, saya ku ke seminat bak bandarai Kuching di tu ajak peningah tang nyau ka di strata menua Sarawak di tu kita itu tadi benar napi gaya hari ti bersebun ya. Jadi yang itih ke penerang hari portal berita RTM bisik 8 bengkah endur ke udah ngerikut ke tikas pengamah angin tak ke indeks pencemaran udara IPU bak tikas di nak manah ke pengerai kalai keterubah tu ti balat ya kebenar bak tikas di nak manah ke pengerai ianya serian ti ngerikut ke 183 Semarahan 172 Kuching 172 Seri Aman 164 Seri Kai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109. Hanya tadi 8 bengkah dur tak ke bagi menua ti ngerikut ke tikas pengamah angin bak tikas ti nak manah ke pengerai ya. Jadi harap kita sama belaknya ke pengerai lebih kik mayari ke sebuah membuka ke dia tau ya. Anang kurang ngirai amat lalu kurang ke ngerja pengawak bak luar rumah lebih kita yang tadi nak tau nak pansuat kini ngerja pengawak bak luar rumah tentu kita yang tadi berkenak ke sengkabung hidung ngau nyawa
1: mayari ke balak angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah irup mayuh air serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Okey, ini pesan pengibuah bergaul ngau gayari ke bersebun macam kerja tu. Jadi, terbalik kandang menua di Borneo, nyeng kaum kita di Sarawak itu, di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Kalau ya, Direktur Jeneral UPIS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia marah ke kuyang ribut kedatai hari selatan enggau pemayuhkan andur ti angat di Borneo, tak benar ngucung ke menua tu bersebun. Nyak tadi berkaul ngau gayari kita di menua kita di Sarawak itu ke di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 bulan 8 tu ya. Jadi kita pindah dulu ngau si lagu dari Edward Rome Joget Bujang Perawan sudah mai kita mendiang ke Hello Why dari Sri Aman.

0: Mau baru ngau kita peninga ba program Hello Wai Sri Aman. Bukan selama Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita dalam awak tu. Nur kami di YFM Sri Aman berkongsi ke berita hari bagi menurut Sri Aman pihak megap bagi menua betul. Nama berita jam dia tu, terima kasih lawan semampai mendiang ke YFM. Berita ke terubah di berkongsi ngenang program tiudah diatur UPIS JKR Sarawak. Tiudah ngatur program Ekspedisi 3.0 diatur 12.08 nyentuk 13.08.2026 tu tadi. Tok kebenarnya pengawak ngelawak ngabas projek-projek infrastruktur di menua pesisir kelebih agi di dekat mai pengelantang ngagai komuniti-komuniti dia. Serak tok Ekspedisi 3.0 ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang pihak muka ulu kuta ngau ulu entabai. Betuai ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Anak Mas Sapit Premier Sarawak di Mega Menteri Perkara Wang Engau Ekonomi Baru 2 serta Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak. Bari keterubah 12.08.2026 Raban Konvoi UPIS JKR Sarawak Program Ekspedisi 3.0 ngepun ke pejalai engau pengawak ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang. Sepengudah bergulung dah lama ba Dewan Lumak ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betul. Projek-projek yang kedelawak raban tu ianya projek ngemansang ke sebengkah tebiang engau jalai ba kilometer 13+800 engau kilometer 21+900 bajalai ulu sekarang. Pihak mega sama di lawak ianya projek ngemansang ke jalai pincuah ulu sekarang serta ngabas projek jalai ulu sekarang lubuk antu fasa 2 kelebih agak projek jambatan menggung engau jambatan penabun ulu sekarang. Tembok ba ulu sekarang raban Ekspedisi 3.0 JKR Sarawak lalu ngabas projek ngemansang ke jalai Ulu Kuta Fasa 3 ngau jalai Ulu Entabai. Program tu Ekspedisi 3.0 JKR Sarawak udah nyadi platform UPIS JKR Sarawak ngemata ke pemansang infrastruktur menua pesisir mandang ke JKR Sarawak meruan ngembuan komitmen mai pemansang perkara tu lalu mai penglikuan serta pengelantang komuniti menua pesisir kelebih agi. Belangau program Ekspedisi 3.0 UPIS JKR Sarawak bari keterubah ianya Yang Berhormat Dato' Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak pihak megak Direktur UPIS JKR Sarawak Yang Berusaha Dato' Dr. Kasidi Anak Muris pihak mega Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi pihak mega Kaban Konsen Negeri N33 Angkelili Yang Berhormat Dr. Junika Rayung Anak Ngipa pihak mega Kaban Konsen Negeri N47 Pakan Yang Berhormat Tan Sri William Mawan Anak Ikum pihak mega Yang Berhormat Roland Duat Jubit Kaban Konsen Negeri N48 Meluan pihak mega Sekretari Tetap UPIS Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Yang Berhormat Datuk Chiu Chi Yau pihak mega Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas Residen bagi Menua Betuang pihak mega DO Lubuk Antu Yang Berusaha Tuan Akoi Hijau pihak mega DO Betuang Yang Berusaha Tuan Laga Kueh pihak mega pemesai-pemesai UPIS Perintah engau tuai tua raban bangsa ia kesemak alai ti dilawa raban to. Bari kedua 13.08.2026 to tadi raban UPIS JKR Sarawak Ekspedisi 3.0 mujur ngelawak projek-projek tungak kebagi monosrikai serta nangajo. Nya tadi berita ke terubah nya ditu berita kedua berita ngelansak tim kawal ngau sebengkah palan alai ngetu nak lama di Highway Panbonio ianya R&R Jelukuang patut meruan di kemansangka ngambil semua perengkah serta servis tidak disediaka ngelantang ke Mensi Mayuah di bisik ngelawak bisik ngetu bak palan tau Nyadi itu penerang terdipansut ke Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin, lebuh yang lawak palan tompai lama. Perangkat tambah tiban satu, RNR, andang berguna amat kelebih lagi nyadi palan Tilikun alai Mesir Mayuah bertengah ke Highway Pan Bonio, Ngetu, serta belalak sebedau nampung pejalai kelebih lagi sidak tit nempuh pejalai yang kejauh. Nya berita kedua, kita insin dengan berita ketiga. Kalai opis pengendara api dengan penyiap penusah bagi Menua Sri Aman. Bisa sudah ngatur program kesedaran awam bersama komuniti. Mujur diatur bar rumah Stipa Nari, Batu Lintang Undur Sri Aman. Nitya ke penerang dari komiti pengatur program. Program itu dipejalai ke kena merik penyedar ngagai komuniti senentang guna bertati kebenar perkara pengelikun. Maya tu mega dipejalai kelica perkara pengelikun. Biar mega bisa diatur demonstration ngena perengka madam kapi serta info-info di bekawal ngau cara nagang penusah angus. Program itu mayanya bertuai ke pegawai bomba kanan satu Edwin, lalu lica-lica pengelikun dikenatai ke pegawai bomba Gabriel Yahya serta pegawai bomba Alvin Klunup. Belak datai ngolok program itu mayanya ianya bala pemesai Ari Upis pengintu pengelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Sri Aman, piamga Upis Polis bagi Menua Sri Aman, Upis Pengerai bagi Menua Sri Aman, piamga Upis Peliliah Menua Sri Aman. Yang berita ketiga dikongsi ke dia tahu kita dibaik kami mindah ngagai berita T4. Jadi berita T4 tu ngenang pengawak yang keudah diatur berumah lagan Bulo Lubaan tu empai lama. Program tu ianya karnival aram berpengerai Jom Sehat yang kediatur Komiti Penyandang Penemu Klinik Pengerai Lubuan tu. Kena sida dari Komiti Pengatur Program Merik Pemerhati Hati ngagai Mesir Mayuah ngambil meruan bertati ke guna perkara pengerai hidup berpengerai. Maya program tu bisik dipejalai ke pengawak berperusahaan pengerai ndak berbayar ungkup genap komuniti tibisi nguluk program tu kelimpah dikenatai ke megak lica berpengerai, empat bekah lica perkara pengerai bisa dikenatai dipkongsi ke serta pengawak mandang ke barang pihak mega penerang hari klinik pengerai Lubaan tu, pihak mega upis peliliah Menua Lubaan tu, pihak mega dua bengkah company berjual ke perengkap pengangkut di Menua tu serta hari agensi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia peliliah Menua Lubaan tu. Program tu mayanya dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lubaan tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi. Lalu maya mansut ke penerang bak program tu dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi. Program bangsa tu ko ya ndang patut diteruskan. Laban dia Siti Ari Pengawak dia boleh menyemak ke upis-upis perintah kelebih lagi upis pengerai pihak mega pengari rakyat ngau Mesir Mayuah. Bula berkongsi ke pihak mega bertati serta belajar ke perkara penghidup cara berpengerai. Bapak program tu bayarnya kaban Parlimen P203 Lubaan tu bisa mengungkup ke agih-agih belanja baka RM150,000 dari baruah projek RTP 2027 ungkup projek owning rumah lagan Bulo Lubaan tu pihak megak RM25,000 ungkup komiti pemansang ngau pengelikuan rumah panjai tu pihak megak RM10,000 ungkup Biro Induk rumah lagan Bulo Lubaan tu serta RM10,000 mega ungkup komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubaan tu. Belah datang ngolok program tu mayanya ianya Dr. Joni Chan Junin Shing, pakar pengawak berubat pengerai Diris Bilia klinik pengerai Lubaan tu serta konselor Giti Chua Peng Hia, ketuai komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubaan tu. Nya berita keempat. Lalu berita ke penudi di kunci engkau cara ngelansak dikenatai ke bekawal ngau sebengkah paket yang kerikumai pertandingan perarakan dan sepanduk bersemai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman dekat datur 26/8/2026 bak masjid Pasar Sri Aman peringkat di pukul 6.30 pagi. Untuk sebuah program yang kedatuan menyadik kutai yang kebah pengadap Islam berserimai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman ungkup tahun 2026. Nyalai bala peninga, nyak berita-berita ada perkongsi ke dalam bawa ke sekali itu. Hello, Wai Sri Aman. Jadi aku ibin madah keterima puak dulu. Jaga pengerai maya musin sebuah nasabto. Hirup mayuah air bersih. Selamat lamai semua. Temu baru bawa ke bukai.
1: Okay, terima kasih guys. Steven Tapasila, Tuka Ibin, Bak Helawai, Sri Aman.

0: tu, kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat ya ke bisi di jumat kami dari Peninga YFM, pesan keterubah tu datang dari Hilary Anak Singe dari Jeriah Sibu, nuju Kaban Belayan, ya ke dia bak ke Kadalat, Bungan Besaigan, Bungan Mirigan, Sungai Kot Dalat, di Meduang Dalat, piamgak Kaban Belayan di Kucing, Miri Bintulu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena maritu. Pesan tu madah ke Singe bin Ruby, tau ke Apailai, tau ke laki Selin anak Linguh, udah nadai, ianya kena 12/8/2026, bak Spital Sibu, lalu niang Singe bin Ruby, tau ke Apailai, tau ke laki Selin anak Linguh tu, dekat di Sungai Belamayu Bak Sibu Mochori Hall Jalai Bukit Lima Sibu serta Diancung kena pagi hari 6 ianya 15/8/2026 Bak Pendam Christian Kekan ianya Bak Liko Kampung Kekan. Jadi ya sekali lagi medah ke Singet bin Ruby tak ke Pailai tak ke laki Selin anak Linguh Udan Adai kena 12/8/2026 Bak Spital Sibu, lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh Bak Sibu Mochori Hall Jalai Bukit Lima Sibu ianya serta di Anjung kena pagi hari 6 tu 15/8/2026 Bak Pendam Christian Kekan ianya Bak Liko Kampung Kekan. Berita ke sila lagi tak bertanya ngagai Hilary bin Singet ianya anak niang tu ianya Pak Lumur 017-804-5411. Pesan tik kedua tu datang dari Belawi yang anak garit. Mesan Kaban Belayan yang kediau di Batang Tabai, Batang Tayih, Batang Puak, Ulu Kakup, Batang Munus, penempat layar, pihak megak Kaban Belayan kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu ngasuh kita datang di rumah suntik, Nanga Kakup Entabai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau anak abing tak ke bini Belawi yang anak garit udah nadai ianya kena 13/8/2026 lalu niang Ramau anak abing tu dekat di Skype Belamayuh ianya kena hari 6 tu 15/8 serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu 16/8/2026. Jadi sekali lagi minta kawan pelayan kepesan datang agar rumah suntik Nanga Kakup Entabai Pakan Laban Ramau Anak Abing. Ramau Anak Abing udah nadai kena 13/8/2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayuh kena hari 6 tu 15/8 serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu 16/8/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datai dari Josephine Dujung tak ke Indai Jeluar. Mesan Kaban Belayan ni kedia di Batang Dijih, Batang Bawah Dijih Tamin, Batang Mukah, Nanga Wuh Ulu Mukah, Nanga Duat Sungai Wong Nanga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Piamgak Kaban Belayan ni kedia Bas Pemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama Dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabak anak sambang tau ke ini jeluar kalau ya pengawak tu kat diatur baru rumah Simon Ulu di Jaya Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabak anak sambang tau ke ini jeluar kalau pengawak ngetah sulit tu diatur bak rumah Simon Ulu di Jaya Selangau kena 15/8/2026 ianya malam hari 6. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit kalau pesan tu diterima kami hari Ali anak Ading mesan Kaban Belayan yang kedia di Pulau Dudung Pak Senibung Durin Sung Penasu, Rian Lusing, Banyuk, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, Kaban Belayan di Sekuau, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kena mahadi tu. Kali pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit, niang ading anak entai, kalai pengawak nguan ulit, dekat diatur, kena malam hari 6 tu, 15/8, lalu pagi hari Minggu, 16/8/2026, dekat ngetah sulit lalu ngupas entebalu. Jadi ia minta kawan band kerpesan tadi datang ke rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit serta muai entebalu Niang Adi yang anak entai kalai pengawak nguan ulit yang nyak kena malam hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat ngetah sulit lalu ngupas entebalu yang nyak bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Lalu pesan ke Sitik Tok Peningal yang nyak pesan ke diterima kami hari lepas anak silang kalai pesan tu nuju kaban belayan di kediau di Sungai Tebelian Rayu gayau pantau serudit lubau penyelannya kibak tebalau munggut sawak melihat kucing gau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu pesan tu madah ke ucu lepas anak silang ianya Vina Winnie Baxter anak Vincenzo Wade Basil tau ke dikangau Gabby ianya anak boy tak ke Vincenzo anak Amir ngobinia Wilimina anak Paki keudah nadai kena 13 hari bulan 8 2026 lalu Niang Vina Wayne Baxter anak Vincenzo Wade Basil tau ke Gabby tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta dianjung ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Vina Win Baxter anak Vincenzo Wade Basil tau ke dikangau Gabby udah nadai ianya kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta di Anchuang ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesilik lagi tak tanya ngagai katun anak muni Pak Lumur Kusong 111 192 9479. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit ngau muai terbalu nuju kaban belayan ia ke jauh tersemat ia ke ngelala niang angkiang anak gegang. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu niang angkiang anak gegang ianya kena hari 6 tu 15 hari 6 tu ianya penatai kaban belayan lalu pagi hari Minggu ngetas ulit ngau muai terbalu ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu niang angkiang anak gegang ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu ianya pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Ia tarik peringat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari WhatsApp konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peninggal ku dekat macam pesan berat ia ke bisik di terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Pagi lalu nak pulai setiap lagu dari Phoebe Chloe. Lagi nampak macam pesan berat ya ke bisik diterima kami ada peningau YFM. Kali pesan ke sekali itu ingat pesan mati dari Nela anak nyela anak sempurai tau ke apai apik. Nuju kawan belayan ya ke dia bak sungai Rasau Batang Ikan, sungai Tutus, sungai Sebedil, Engkalat, Aup, Penasu, sungai Pinang, Rantau Panjai, sungai Arif Balingian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, sungai Menyan, yang megat di Sentosa, sungai Ilas, Banyuak. Kawan belayan di Sungai Salim, Simelajau, Diet Debak, ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke Regina nak nyela. Regina nak nyela di kangau ke orang api atau ke bini Hendra Kenawang, anak manggu dah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, ianya kena lumai tu. Serta di Anjuang kena pagi hari 6. Ianya 15 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Belamayu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke Regina nak nyela tau ke dikangau ku rapi atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu niang Regina nak nyela tu dekat di Sengai Belamayu ianya lemai tu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall Bukit 5 Sibu serta dianjung ke pendam ianya kena hari 6 15 hari bulan 8 2026. Jadi berita sekali lagi tak tanya ngagai nyela nak sempurai bak lumur 0136588048. Lalu pesan ke Siti tak peninga ianya pesan ngetas ulit datai hari blister nak sujang kalai pesan tu nuju kapan nak belayan ya kedia di Sungai Tenggak Menalang, Lubuk Jok, Guntung, Kelasin, Engkramut, Punggok, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Pian Megak, Kaban Belayan di Pidek Sebuti, Merakai Indonesia, Ngau, Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Madi Tok, Nyengkau Mereka Kediau di Sri Aman, Kuching, Bintulu, Ngau Miri. Jadi, ya, pesan tu madah ke pengawak Ngetas Ulit, Niang Fredolina, Melda, Anak, blister teka ucuk sapit anak angkum ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit niang Fredolina Melda anak blister teka ucuk sapit anak angkum ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B Kelasin Undup Sri Aman. Hanya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami dari peningat YFM.

0: info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke dialba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
1: Sepuna lagu Ari William Brown tu lagi peningah. Ungkuk Raban Kristian, kita sama belak mending ke Turai, penghidup mulai ngepas ter Edot Langit.

Haleluya. Selamat bertemu baru bawa dalam program Turai Penghidup, bawa dalam Bible Study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai, ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan, serta megok ngau kawal Roh Kudus tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King Davidnya, kisah ya tiap pian jadi Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Disawut Samuel, aku datai leban aku dekau merik piri yang ngagai Tuhan. Tuci diri empu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piri yang ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ya, ke bernama Eliabnya, lalu yang ngumainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjaku ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal urangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak ati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh ikut anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, Tuhan dok milih balau sidot tu. Ayat 11, ku Samuel, kati nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya, lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunsu, tayo nare ditu, benung ibun berdus di menua puang dien. Ku Samuel nyawut, asuah ia datai kita. Jesse pun lalu mesan ke anak bunsu ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Lebuh David datai menjadi, lebuh ia ti baru dah nurun dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu matudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David ngadi. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon nembiak kebukai ya. Ti semua serba ngoyo di menuanya subok. Yo gok berpengerai mat. Lalu mata yo tajam. Tajok yang nak reben. Lalu kau tu. Lalu kau Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me yo. Tatok yo. Menjadi. Yo kedi tulak mensio. Yo kedi singkir kurang. Ia nyok gak kedi pilih Tuhan. Ia kena diguna sidak sebilik. Ia kebiak. Kena diguna sidak sekaban. Nyok gak kedi guna Allah Ta'ala. Tak semina hari grace saja. Utai ti bangsa tu boleh nyadi menyadi. Amazing grace nar. Laban buat dalam grace. Semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita boleh dikena Tuhan magang-magang. Bok dalam pengrindu Allah pai menjadi semua kita layak megang-megang betusui ke gospel nyadi anak ke dikrindu ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya ngeno anentri ngewel ngeno minyak kenalnya tadi munsut David ngeno minyak Roh Kudus bok mua mata orang mayuh dia ni nak terkenyit dar balok sidok menjadi balau sidak sekaban apa yumpu mega ngau balau orang mayuh ke bisi dijemput orang datai kiok ke ngagai penggerami makai bestainya lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala kenyit megang-megang sidak ya orang nak nyangkau nyata iya kedi pilih orang jadi raja sekali lagi menjadi kita yang tak boleh menilai orangnya deh menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Tidak betul, nanti kita itu semina medok gaya peniau orangnya hari luar aja. Tak menah dah perangai. Tak imun gema peniau. Tantan neka neka ia bayat. Tak penuh lawan tatu tubuh. Tantan neka neka ia penelap. Nya. Nya kita yang boleh judge orang. Yang kau ngelamat tu menjadi. Kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bok pasar. Bok menua, bok gereja, barang-barang dur.
Kita enda nemu namau tai kudahnya di bab penghidup urahnya. Nyalah kita yang nangat diam sidok. Kita pandau nemu namau penyadi sidok ke jemah hilok. Nyalah kita yang megau anangat diam urah. Sebab kita enda nemu deh. Urang kedik kumbai kita urang kemit deh. Kedik kumbai kita baru. Kita enda nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidoknya ke tas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan landiak nukar orang hariti. Hariti narai gunanya. Tuhan tau malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tau nukar kita hari ai amat kena dia sainya. Di tabarnya. Tuhan udah nukar kita menjadi ai wine. Menjadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngagain dua tindak disangkok mensia. Ndak ulah di pelabok kurang. Laban cara ngojalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia ia menjadi. Ianya. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak ke mana. Nyaja. Kok belajar deh. Serta megak ke kok diajar. Lebih mayuh orang lain diajar. Bayar lima dia tadi. Lebih belum menjadi David di baik ngagi semilnya deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya Jesse. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Leban sidak dekat merit piri yang ngagi Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datang ngagai Tuhan. Masuk derimpu kena air tidak kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk mua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Lo nemu aku. Tang puji Tuhan nya deh. Lebuh David nya deh. Tidak datang dari mua puangnya ne. Baru nurun dari basnya. Datang dari hari tinggi pun bedusnya. Tubuhnya nang bau ampis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tenguang. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutur-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Simeonnya ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Simeon ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Simeon yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namun kubuah ya. Laban yang kena Jean Levi's ngau Reben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kubuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun berdus ya. Ya nasigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya nasigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi kegaya pendiau ya. Bukan semina belagu buat gereja ya. Tak belagu buat tukar. Belagu buat rumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah ngau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdus ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri pada Z ini. Ia nulis Mazmur 23 tu. Kuya, Tuhan ti penghibur aku. Aku nadai suntuk utai. Nadai suntuk utai buat menua puang dia. Namun tak misi ke buat menua puang dia. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai Nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai. Lebuah ya tidi kengau ke ngagai Samuel. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti endang selalu rindu ke Tuhan. Orang ti rindu ke grace

Ndak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Ndak ngira mayo ba gerejo tau ke barang alai. Sida tu nah ridikal ngau grace. Leban kita ndak nemu deh. Ni mayo Tuhan dekon atau palok kita. Ngeno anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia jo menjadi. Sedia. Leban ti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita, kita ina udah sedia. Dia tu pan, Tuhan lagi ngiga orang tindang ya ever ready nya. Orang kesedia, orang ti nemu diri ti dikrindu kalah talo. Menyadi, dia tu Roh Kudus besi ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Leban suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi ari peturun. Anak sapo inyo tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya uleh mai pemujur ngau pemansang gagai balo balo narba ya. Jadi pegai ya. Dia tu orang kebisi influennya ndak diguna orang. Tanggalah tolong ngakiam orang jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngiga orang kejujur. Ia ngiga orang keikhlas. Jadi ketuai balo anak-anak ya. Di dunia tu Tuhan juga orang kebisi rundiang ke dirimpu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjakuk ngeri ke anak biak ya. Bukan orang ke yes man ya. Bukan orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya tidak diguna Tuhan sebenarnya. Dia tidak jadi tuai. Tidak ada backing dari Tuhan. Tuhan juga orang kebisi karakter. Keberani tantangan. Berani nyelai lagi dari orang bukai. Tuhan juga orang kebisi pengarap ke yo. Arab ke yo. Becengah dan kau cara mensia tu. Tuhan nak milih orang ke disangkau kita terelnya. Ia anda ngecap orang kena pengelandia kau pengalaman pengawak sedonya. Ia anda terkait hati muda ulah mensia ke mana berluar je. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensia. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai tidi tujuam ya. Kata ia berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata ia medok qualification kita. Medok gaya pendiau kita. Medok pemisi kita. Kata ia medok ngagai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke. Mesti di tuck in. Biar pengguna tencur pandak. Ngok baju batik. Tuck in. Lalu nyok dipilih ya. Ia kena jen cari ya. Kena sepiat kena piannya. Rock steady je caknya. Tak menjadi. Ia berniang ngagai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita dien deh. Dia mendua pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Leban buat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua pengerindu kita. Lebuh halah kalau mendua hati kita. Di dalam dia, ia mendak sapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say man, speaking. Kati menjadi, bisi balau kita minggu tu kini, tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerjauk ngawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ningau ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ting rindu kati aku. Ku Allah telo. Leban kita ingai ngasuh yang medok penghidup ngop ngawak kita deh. Bakau ya ti medok ngi iliap ngop belum menyadi ya. Menyadi ya ketujuh iku nya. Tialai Tuhan madah ke. Aku udah nulak sidaknya. Leban aku nak ngira mensio. Ngenak cara mensio. Mensio medok gamal aja. Tang aku medok hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari ya. Laban kita suah lagi menjadi ngakim orang ari pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai ku kita. Laban yo nang dah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngaga orang kena daya apa? Ngaga orang kena daya namanya. Jadi orang ke berita. Jadi orang ke bernama. Lalu jadi hero. Siapa bisa nyangka orang ke bernama Saul? Tahu jadi ke apostle to the Gentiles. Tuhan nukar nama yo ari Saul jadi Paul, Saint Paul ke kita. Dia nulis

bukat baru bebuk kudusnya mayu hagi ari urang bukai lebih setengah ditulis ya sapo nyangko udah yati besangkal ke Jesusnya bukai sekali tang tiga kali sapo ulih nyangko Tuhan tau ngenok Saint Peternya numbuh ke gereja ya tang puji Tuhan menjadi kita meri besai terima kasih ngegai Allah pai kita ti ngakiam kita nya ngenok pengasih ngenok penyinu ngenok pengerindu ya ukai ngakiam kita ngenok dosa ukai ngakiam kita ngenok mata manusia tu baru amazing grace menjadi David dipadah kalah talanya orang kengerindu kati ya a man after my own heart nyok bersempekat lama tang dia tu bawa dalam sempekat baru bawa dalam sempekat grace puji Tuhan semua kita orang Kristian tu udah didaku Allah talonya nyadi kanak yo magang-magang lalu semua kita dipadah kianya anak kengerindu kati yo seminok problem yang menjadi kita nemu diri di kerindu kalah talo tau ke kita indo lebar reti nemu Davidnya deh reti Davidnya yo tidi kerindu ke his beloved manah dan eh lalu David udah munuh Goliath hantu grasinya rahsia yang menjadi nanti kita nemu dirinya David deh dikerindu kalah talo nanti kita nemu diri anak tidi kerindu kalah pai puji Tuhan kita uliah munuh semua grasi Goliath tibisi datai kau ngacau penghidup kita haleluya lalu ngagai semua anak Allah talo tibisi ningo keturai penghidup nama itu you are greatly blessed you are highly favored you are deeply loved in Jesus' name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
3: Mbak Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bila peninga bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin teka Damia Alimai Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat engkau, kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat berjakuk ke senentang Maulidur Rasul, jadi ke bukti pengasih engkau penyayang kita yang tadi nak cara nitih ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala peninggal semua, lebih maya datai bulan kita nyambut Maulidur Rasul, tadi kita semampai berselawat engkau madah ke pengerinduk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tang bala peninggal semua, pengerinduk tip benda ya ukai seminak bermulut kita ajak. Tang dek tadi kita mesti mukti ke engkau nak cara ngamal ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita neladan ke sunnah baginda ya berpun ngah pengawak tik mudah. Ulah tik jujur dalam semua pengawak, megai janji, berbahasa kapai indai, begulai manah engkau berdiri menyadi, engkau jiran serta semampai ngembuan runding tik manah bak orang bukai. Dia tadi bila peninggal semua, kita sembelak nemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat ngagai selampau dunia tu ketegal akhlak ia ti maduk tinggi. Lalu dia tadi kita bila peninggal semua megak, kita ti orang Islam tu jadi duta akhlak orang Islam bak dini-dini aja alai kita diau nak ngira tadi kita bak rumah, bak alai kerja, bak sekolah engkau, bak media ramah megak. Harapkah pengawak Maulidur Rasul ke sekali tu boleh peninggal semua ulih hidup ke baru semangat kita, ambil ke kita yang tadi lebih lagi ngelala, lebih lagi sayang serta ngeladan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak ke kita boleh syafaat tak ketulung hari baginda ba akhirat jemahila insyaallah. Ngarapkah Maulidur Rasul tu yang mai kita pengelantang engkau pengaga serta keberkatan dalam hidup kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Nak kat terduduk kunci di baik aku, arah ke kunci ke baik aku tu tadi bisik meri manfaat bagi kita semua. Insya-Allah bertemu baru kita, bersada kita terdekat datai begulai bawa YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, selamat peningan pukul 7.30 lembai tu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching tahun sebelahnya. Bina kita ngau setiap lagu retro dari Andrew Lanti yang lagu ya Seloma Seluaku.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sada Lemai, YFM.
2: Tujuh setengah lemai.

Sama lumai peningat, dia tu kami nabur ke berita lumai 14 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak nguji narit menua China beranak ke pukul bak teknologi hijau. 12.53 juta ringgit diagih ke kena ngegap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelabak ke mengkang kemarau serta hangat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Nyat tadi batang berita lalu tu isik berita.

Sarawak menguji tekan narit menua China meranak ke Mayuh Agit Pokok dalam sektor teknologi hijau, pengawat nyimpan kuasa, pemintar tiru tak ke AI, enggau ekonomi digital. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan mada ke sektor kuasa kemeruan, teknologi bateri ngau pengawat nyimpan kuasa, nyak sekedar ari sektor kemanah dikenak numbuh ke gempung kerjasama. Dato' Ahmad Awang Tengah tilalunya di Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok, mada ke Sarawak megak ulih nyedia ke peluang dalam bidang automation, AI ngau robotik ke bagi sektor ngangkat barang, kelimpah ari pemansa ampalan data ngau high performance computing. Ya, mada ke ungkus pengawat dagang antara Sarawak ngau China, udah manggai RM26.8 bilion dalam tahun 2024 subak, lalu Sarawak megak ngerikut ke RM116 bilion Pokok, ti dikemdar ke Kenyau hari tahun 2021, nyentuk ke tahun 2025. Ia mansut ke Jakutuk Bak Sarawak China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Upis Menteri Kerja Raya udah ngagih ke belanja RM12.53 juta ngagih Sarawak dikenak angkat ke pengelikun bak jalai perintah besai ke timpuh tahun 2021 ngagih tahun 2026. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke hari penyampaunya duit RM6.275 juta udah diagih kena ngadu kendur tidak tetap kenyadi black spot. Kelimpah harinya duit RM5.854 juta dekat dikenak nyendia ke lampu jalai. Ia madah kagih belanja atuk endang sebengkah hari atur dikenak angkat ke pengelikun orang tip tengah ke jalai alun, kelebih lagi bandur kemudah alai penusah berbadi nyadi. Datuk Sri Alexander mansut ke Jakutuk bak pengawak berjadi kurs ngerembai ke sistem pengatur penusah badi berjalai alun, RAMS, ngau pengawak ngeriput ke data penusah berbadi bak jalai alun ditek ke standard PDRM K27 di Kuching. Berbak ngenyak pengawak nyedia ke lampu jalai megak sama belak di Perundiangka. Nyak alai upis Menteri Kerja Raya dekat minta agih belanja tambah hari agih belanja nintian tahun sidak dikenak ngerembai ke pengawak nyedia ke lampu solar LED di Sarawak. Datuk Sri Alexander mandah ke lampunya dekat dulu agi disediaka bak simpang jalai tak ke bandur tisuah alai penusah berbadi nyadi. Lampunya megak nak boleh disediaka bak sepemanjai jalai tu lalu seminak dikemeran ke bandur ke patut. Bandur tijauh serta nak boleh disambung ke ngakai sistem grid, upis Menteri Kerja Raya dekat mengenak lampu kediri. Ia madah ke lampu LED megak dipilih labannya keterang agi. Tebal agi kanan menua di Borneo ti nyengkam Sarawak di pelabak kemeruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Direktur Jeneral Upis Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib mada keku yang ribut kedatai hari selatan ke pemayuh kanan dur ti angat di Borneo tak benar ngucung ke menua tu bersebun. Nyalai mesin mayuh dah dilalau ngejaku tinggal sesidak semampai medak website ngau media rama resmi Met Malaysia serta muat turut aplikasi My Cuaca kena ngulih ke penerang kebaru serta betul. Ia mansut ke Jakutuk dalam significant weather forecast ke dipasuk kia dalam laman Facebook Met Malaysia. Pengawak tingatur mengagi program dagang ke besar-besar bak renggat antarabangsa di sadang olehnya mengerembai ke peluang ekonomi, pengawak meranak ke Pokok ngau pengawak berkongsi ke penemu di menua tu. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka sokong arif perintah menuanya endang perkara kecukup berguna dikenak nentu ke sektornya oleh majak mansang. Perkara tu bisi dikerandau ke lebuh Raban Business Event Sarawak atau ke BE Sarawak, nemuai merik basah ngagi Premier, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 4 tu tadi. Pengawak tinguji narik mayuh agi program besar diatur di menua tu, megak dekat guna kepalan nur ngatur pengawak, palan nur bermalam, infrastruktur enggau penerbai bilun. Pengawak tinggi masang kepalan konvensyen Borneo Kuching 2 ngau atur tinambah ke penerbai bilun Air Borneo maka ulian dekat kagi pengawak dagang ngau dagang temuai ari genturung Asia Pasifik. Kita dia tu benar-benar diangka betul mai ari YPM Iban RTM Kuching.

Orang Kediabat Tumpuk Tumpuk Peniau di Semarahan sudah diperansang rebut peluang nambah ke penatih misi diri berindia hari pengat pemansang ngoskerap program tip benung cakah di Pejalaika bak kandang menuanya. Sabit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngewilayah dilalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang mereka bidang titau diuji enyak palan homestay. Pemansang infrastruktur ti nyengkam jalai ngimbai tepian tasik Sarawak ngau jalai besai Pan Borneo ngasuh Semarahan majak mudah dilawak. Pengawak ti muka palan pelajar, palan meniaga pengerai, halaman Semarahan ngau Bollywood Semarahan megak ngujung ke kandang menonyak manah nur ngatur sekedap program ke besai-besai. Aktiviti kemajak nambah megak ngujung ke palan dur bermalam bakal palan homestay dekat majak guna berpun ari hotel di Semarahan kendak mayuah. Datuk Rubiah Wang Mansur kecaku tengah pengarang berita udah ia kebjari pengawak endur nyerah ke projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai ke udah tembuk gagak bak Kampung Pinang di Kota Semarahan. Berebak ngenyak pengawak ngintik undang bak Kampung Pinang di Kota Semarahan di sadang dekat majak mansang entik projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai bak endurnya ke udah tembuk ilak. Projeknya ke Belabuh dipercayai ke dalam bulan 4 tu kemarin serta tembuk kena 31 hari bulan 7 tu tadi dipercayai ke kena belanja RM500,000 ke diberi nengah agensi pemansang bersepadu Semarahan IRSDA. Dato' Rubiah madah ke projeknya mungkur pengawak tingadu ke sekedar infrastruktur ti nyengkam dinding kabin, dataran ngau gazebo lalu perengkap bukai ke bakal lampu jalai megak sama bisik di Prabowo. Pengawak ngintik undang kecukup terbilang bak orang kediau-dia serta temuai Arin Nur Bukai Megak boleh muka peluang meratai pemisi ngagai orang kemaik perahu. Di Sri Aman, menara peninjau benak dekat nyadi lambang Bandar Semanggang Kebaru. Residen bagi menua Sri Aman Mahra Saleh mereka projek ti berungkus RM1.5 juta bak taman penentang tebing Sungai Batang Lupar tu di sadang dekat tembuk dalam bulan 5 tahun 2027 nyin ilak. Projeknya mungkur pengak tingkat dua menara 10 meter peninggi ngau 5 meter persegi siti. Menara keterubahnya didirikan ngimbai ukir bayar bujang senang lalu menara tik keduanya didirikan ngimbai replika ikan bulu. Ari menara tu mensiamayu oleh mendak pangkat pasang Sungai Batang Lupar ari indur ke tinggi agik titau nyeri palanti ditapat ke bala temuai ke bisik datai. Berebak ngenyak perintah Sarawak Megak bisik merambut ke ngagak engkalan ikan bulu berungkus RM4.5 juta bak Kampung Tengah Sri Aman. Projeknya disadang dekat dipercayai ke antara bulan 10 ngagai bulan 12 tahun baru tu ilak. Mahra Mansur kecakut tu ngagai pengarang berita bak pengawal endur nyerah ke tabak projeknya di Semanggang. Raban orang tindak berbahasa ke jalur gemilang patut dihukum ngeterit dikenak nyaga pemanah nama ngelambang nuatau. Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Datuk Dr. Roslan Hussein berkata upis ti berkuasa patut mansiat tiap itik kes serta berjalan ke atur titerit belalau ke undang-undang. Tuk nyengkau menitang jalur gemilang ke bisik pengurang tau ke nak nitih ke spesifikasyon. Ia madah ke jalur gemilangnya ngayan ke penyayau ati rakyat ke menua tu lalu genap ikut rakyat Malaysia patut nyaga menirannya engkau mana. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tuk batang berita dibaca baru. Sarawak nguji narik nua China meranak ke pokok bak teknologi hijau. RM12.53 juta diagih ke kena negap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelawat ke mengkang kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ilak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bangsa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak pala nale mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bangsa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayua. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual norega antara RM32,209 ngau 82 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual norega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti manggau ari kebangsaan tu aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Wai seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM. Okay, terima kasih sekali lagi dengan peningkat kita kaget mengkam boleh secara dengan YFM. Kelemai itu bawa sedar lemai boleh dengan aku Rolana Gilbert. Merit selamat ngintu diri dengan kita ke benung ngintu diri jam ke dia tu. Tau ke kita tarik benung berjalan ke pengawak ke lebih ki raban terabai menua kita, raban penglikun kita. Kalau tidak ke benung kawak shift jam ke dia tu harap ke terus rahsia hati berjalan ke pengawak kita. Nana ingat terus ngitang ke Jalur Gemilang tanda kita tarik rindu serta talu ke menua kita Malaysia. Lalu pihak megak jaga pengurai kita ke lebih ke maya menua kita ke benung napi gayari di balat bersebun ya. Okey, sebenarnya lagu hari Ricky Anderson tu lagi Bungai Pinang kurang macam pesan rindu hati kepsi terima kami hari peningga YFM ya.

Okay, harap ko sa mga blog dah terpinang dengan lagu dari Ricky Anderson yang tadi Bungai Pinang. Sama lemah yang agak peningat kita Juni Band ke suah mendiang ke YFM kepsinya apa ke lemah itu yang agak tucum selalu sama jalan ke mau DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Jadi seni en mereka bisi nyapa ke lemai tu madah dirimpu benum dia ke WFN. Terima kasih Andrew Ucai Masing Ari Miri madah ke Gayari di Miri panas amat ke lemai tu ya. Salam luju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM. Jadi Roy Kuang mereka bisi madah dirimpu dia ke WFM madah ke Gayari Sebun di Sri Aman jam ke dia tu benang kawak tu DJ ku ya. Selamat berjalan ke penguat nuju Nuan Roy Kuang. Biar muka Mami Abah bersih nyapa ke lemai tu. Terima kasih Mami Abah Agnes Indah Rubin berita hari kami di Miri ku ya. Ke lemai tu nak ada hujan ku ya. Minta putar ke lagu Ari Anderson Ngalai kena merindang iparia Indah Rimung seduai Indah Kirut di Kenawit Indah Chi seduai Indah Remus bilik di Selepin Bakung harap ke Pecininga ku ya. Agai di Jempu harap ke Gerai Blama. Cecilia Kumit bersih nyapa megak sebab menjalai ke pengawak. Terima kasih ya Cecilia. Risha Unup bersih nyapa megak Agi subuh hari kami di Tok Jalai Simpang Semunjan kok ya. Minta putar ke lagu Ari Silvia Banyik kena yang merindang semua peningat YFM. Jonathan Rayang sama lemai DJ angat amat lemai tu ngelak kipas belama kak pendak Jonathan jaga pengerai kita nanti nak boleh nak pansut berkena ke sengkabung hidung nyawa nah. Pian megak Catherine Robin bisik nyapa terima kasih Catherine Robin Emily Amy Richard dari USM Pulau Pinang balat jerubu kami tok ke sebun kami di tok ya minta lagu Ari Igun Tani melikai pengerinduk kena melinda semua orang kenala mom, dad, adik-adik, akik, ngoh ini semua di Sarawak. Pian megak ngagai DJ Rolana terima kasih lelengau ke semua kita sebilik di Sarawak kok ya. Buri nyalu soal lemai DJ sampai jelai ke pengawak terima kasih Lily Anthony angat amat hari kami di Limbang sama Amritok na Lily dan juga Francis Sanchez mereka kerimpu mendiam ke YFM terima kasih ini tinggi orang betul tu angat ngau bersebun gaya hari kami di betul kot ya terima kasih si saya sama-sama ini tinggi Ana Upi minta putar ke lagu hari Richard Rosana lagu leju. Nanti ku ngigat dulu out. Rini Sabai bersih nyapa megak madah ke balat angat dia tu ku ya. Terima kasih ke beritanya Madeline Pang sama berjalan ke pengawal nunju DJ terima kasih Clarence Midan di Pakan cukup panas ku ya sehari tu minta putar ke lagu Riduna ku ya aku tetap sayau kena menilang rimpu kaban FB Syasha Menanda Amanda di Sibu Diana Erin di Hospital Limbang nak tinggal megak nunju DJ ku ya. Broni Muyang, selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih klien temau MC. Selamat lemai DJ RG. Minta putar ke lagu hari What Rock. Kau ya. Thank you DJ sama. Apa yang lambai mereka bersih nyapa ke lemai itu. Iba Vincent mereka. Monica Maria Bunggang. Jessica Maria Layang Belun. Shalom kau ya. Umbah siap ngangat ngau jerbu asap. Kami di Bintulu. Tuhan berkat kenuan DJ. Terima kasih Layang Belun. Amin. Nyak tadi. Sekedar hari pesan rindu hati ke bisik diterima kami hari peninga YFM Intan Bakit Megap bisik nyapa ke lemai tu terima kasih Intan Bakit orang semarahan ke lemai tu pian megap peninga kita kebukai ke bisik mendiang kami ke suah nyapa kami ninti yang hari boleh sejalan kita peninga ya. Okey, ngatai ke peminta hari ini kita mesti minta putar ke lagu hari What Rock. Terima meh kaban sampai mati.

0: Sobat Malam Peringga, Dato' Kamil Mike Tam dia ke tanduk program Randau Pemancang.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita tentu, penuh, menentu.

0: Okay, terima kasih yang mendengar kita agak mending ke program kami di YFM Mungkup ya. Lemai tu ya, bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisa temui ke di kangau bahawa aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai, sigi udah dikelala kita, sigi mesra rakyat pun ya. Okay, ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kabar Parlimen P29 Julau, akan juga Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi, mari sebelum mai, gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah berdugau bak mu aku ditunggu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang kita ke lemah itu. Tak jawabannya tadi enggak balai baru datang hari sibu terus ke Kuching meh.
1: Oh,
0: sama datang ke genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Amy.
0: Okay, tentu bukan banyak program ke diatur bak palan nampu kelimpah enggak pengawal nampu berdentu laun kira kemari selamat tahun baru 2026 ke genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okay. Jadi itu terus nyingkang gagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah udah didengar kita kalanya di pengaruh rakyat ba dun kala mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat ba parlimen engka ya berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berkah dirinya di pengaruh rakyat.
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun 13 hari.
1: Maya aku baru berdiri ba sita pelagus. Udahnya aku megai ke sita pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 udahnya sambung baru ba parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 ba Lebuan tu, Namo Jo. Udahnya aku berdiri baru ba sita parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okay, laban manyo agak balang ke bisa bala bukai ke hari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk, segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Nyamai Berandau nak Jaku Iban. Okay, segi landiak Jaku Iban sedaunya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Tang sebelah tu segi bisi baru aku tu mayo orang kawan Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nan mu aku berjako tak aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nan tu pandai alam bahasa tu. Ya tang apa boleh buat kita itu udah di tikau simpan dalam laut tu. Ya kita itu semua mesti belajar me.
0: Betul.
1: Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi ka bergulai dengan orang rakyat. Ya lai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku boleh berjaga Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjaga bahasa Iban. Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan balau rakyat kita bangsa Iban eh. Tak ada nanggul eh.
1: Tak ada nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan balau rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nada itu berpenanggul bak YB lebih ya ke Berandau atau ke bertunggak dengan balau kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, balau manyuh kaki dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Datuk juga kenang agai sita ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah bak penggal kedua nunda gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi kaban parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi parlimen Julau ke di pegawainya berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan parlimen ke di pegawainya parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah. Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, siti dun Meluan, siti dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesai ni Abbas Penanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Nah, tiga negeri itu lah.
0: Size.
1: Size, ya. Mm-hmm. Sama dengan size julau itu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita di julau, kira bisi kurang 500. Itu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima, terima ke narai nerima sijil, yeah, lah. Ya, itu kawasan julau lah.
0: Okey, hingga peningkat kita ke lemah itu bisi ke ninga hari pilihan menua julau. Sebening ke program kita, jadi itu biar pengaruh rakyat kita kemudian di randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu, laban setiap pengaruh rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang. Kau dah diberjalai ke siku-siku YB. Bak Nuan Pu, laban kau dah dua penggal Nuan Begai Parlimen Julau hingga Yang Berhormat Datuk. Boleh ngerintai ke pemansang kau dah digagak, udah tembuk, tau ke benung dekat di kemansang ke di Parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018, kami itu bisa berkempen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisa. Pakar kita mainnya berdau bisa mayo ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya berdau bisa balai bomba. Kita mainnya bisa ke narai post office tu. Padanya kita itu sama lagi bisa isu station minyak. So to isu lima ke penting, lebih hari ni lagi bisi isu pasal jalai internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu, ATM tu sebenarnya bisi siti aja apa julau. Dan julau ni selalu narai mesin tu selalu jahit siti nak cukup duit. Jadi ni alai sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah setiap lagi dia. Sudah nak buat area pakan sebenarnya tu narai ATM machine, kita dia tu bisa setiap ATM machine buat simpan buat pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: yeah, dengan
1: isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu bajulah bisa setiap buat area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisa dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisa dua lagi, dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagak-kagak di pakan ngau kagak-kagak di area julau tu. Dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority. Jadi nanti ke utainya ke lulus, kira aku isu minyak, stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisa dikenal pasti hari ke kerajaan, kerajaan ngau sidato sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi hobis bomba kelas
1: kelas saya kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus, kira aku bombanya boleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office. Post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post. Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah diterima kita sebenarnya.
1: Aman.
0: Okey, so, sampai kita inyo kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang dunia digital, dunia digital dia tu.
0: Yeah.
1: Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukan hari handphone aja, dan sudah pun oleh bisa satellite atau kena parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu, maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah mesti beza dari jaman ke liat ke jaman ke dia tu.
1: Oh, ni amin.
0: Okey. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu Yang Berhormat Datuk, ya. Laban nyak tadi antara pemansang ke dah digagak engkau ke benung digagak ke dah dilansak Nuan oleh di pedak rakyat Sita Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasaikan rakyat Julau udah tu lah Ban Nuan.
1: Okey. Jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Ya. Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisik ke bisik

0: satu, channel satu. Jadi tahu tu sehingga bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjang itu, banyak lagi rumah panjang itu coverage. Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage.
1: Google internet
0: internet yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2. Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah, angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan kemansang area menua lasi. Nanti kita ada sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu benda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta jadi kira aku nyak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang. Kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu ke situ lagi isu air. Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjang tu bisa sambung ke pipe air. Tu siti sekolah suba, nare mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Suba bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2. Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
1: bertambah.
0: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade. Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area lasi atau area Pakan Den saya aku bisa ke oleh selesai sedar tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan mantu ke orang Indo ke sira atau gagal kraftangan soft skill utanya yang kepentingnya. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui pakar MPB atau ke hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat lah. Bakal ni kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kagai kesidaya. Ngau boleh ke nambah pendapatan sida.
1: Ya, boleh mantu nyungka ekonomi sida ne.
0: Oh, ya me.
1: Okey. Tu ngendang laban nuan ke bapa penduduk parlimen tu yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita bisi kaban parlimen. Okey, bakal nuan bu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana hari rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta hari rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalah di bait nuan atau ke di bantai nuan ba dewan parlimen tang nak ke detonya lalu bedak si di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
0: Jadi aku selalu pasal hal infrastruktur aku selalu sebut pasal hal balai bomba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke Kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus lebih lagi hari ke infrastruktur ngai ke area Julau awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat hanya kepenting ngai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
1: Nyengkau kuota sendor bala pengajar memalam ne.

0: Tadi Nuan Bising lansak senentang lada tu yang berumat Datuk. Tadi dah lansak mimit tang kita nemu rega lada sikit ya bising maya yang murun, bising maya yang niki. Kita tu juga tentu rakyat kita kena nam ladanya, tapi engkau ungkus racun baja. Kita juga penanggul ke di tapi bala tidak ke nemberan ke mawak tanam. Jadi bak penemu Nuan yang berumat Datuk engkau secara lukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau ulih nanam komuniti bukai, hutan tanam bukai. Sebab penemuan Nuan?
1: Aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah.
0: Iya.
1: Dua tahun dia. Maya tahun 2019 lah saya sebab aku. 19-20 makan nyam eh. Jadi aku tu bisa medak. Maya raga nurun, maya orang tu ngetua. Ngetu nanam ke lada. Walaupun lada sudah udah setahun dua. Tang maya sidang itu kira utanya dah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung maya tang lagi oleh cover cost. MPB tu sidak patut ke bisa break maya ke incentive. Aku nemu sida bisa break insentif ngagai orang ke tanam baru.
0: Iya.
1: Atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap insentif sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisa agi nanam lada abah rekod sida ya. Laban suba maya aku cek sida tu bisa mayo break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu. Dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi nanam lada.
0: Okay.
1: Nada lagi alam rekodnya. Tang agi sila break laban rekod sila nare update tu.
0: Yeah.
1: Jadi nanti sila boleh update ke rekod sila ya. Angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah, jauh nurun.
0: Yeah.
1: Tang orang ke agi yang nanam sila boleh break maya agi. Ni aku utai ke harapan hari aku tu.
0: Okay.
1: Laban nanti sila bisa maya bantuan asais pi aku. Industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa mayu kita nanam lah.
0: Okay, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke teli nih. Ngambil ke sedak ke sikit yang barang kau lada jadi oleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan?
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah baru nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan nih.
1: Aman.
0: Aman lagi beri agai orang ke sikit yang barang tanya lah.
1: Betul.
0: Pengawak petanam. Okay, tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang kau dah disebut Nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembeli kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingin mengagai dagang temuai atau ke pelancongan laban kita nemu sitak parlimen julau ngembuan rampak menua ke mana okey bisi palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati tapi enggak lumbung bujang berani rentam enggak baru pegai sitak julau jadi semua tu kita berhati ke ia ulian dari hati temuai luar datang ngelantang kati ke menua julau jadi bisi tak kini perambu ngagak sitak julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu. Utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk.
0: Yeah.
1: Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisa produk aja. Walaupun produk tu mana bisa orang berminat perancangan datang tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisa ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal sebab aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisa kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjakut bawah rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan baju lau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sida runding meh. Runding ke nguna ke rumah sida sitik jadi homestay. Kedua, nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sida ya siapa nemu bisa skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat. Bisa ke gagak, bisa gigak orang ke hari semenanjung tu. Ngajar sila. Bakal kita yang paling lama bisa ngajar sila gagak clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu sirat oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah.
0: Yeah.
1: Jadi ente ke bisip bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Turis, you know, aku percaya kita itu mesti bisik tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisik situ kedai, kita mesti bisik situ pusat latihan. Untuk ukai nama tu, situ kebantuan pelancongan, situ kebetahan adat kita. Laman dia tu aku muda orang biar tu, mayo sila tu, nanamu lagi gagak puak kumbu. Nanamu sila gagak, nanti dia tu. Agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya, orang pen nak ingat lagi ya?
0: Yeah.
1: Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar, utanya semua. Kau orang pelancongan datai, sila pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu, nanti sila kak gagak khusus, sila kak berlesen, aku nombor sila belajar bahasa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan. Dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sila ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu. Semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar. Aka nanti bisik subsidi bisik bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Asal supaya aku mayo lagi orang boleh masuk. Laban ketegalnya mah, bisa ke orang sida nemu jako English, bisa ke orang nemu jako bahasa bukai, bisa orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisa ke orang udah pado sida narik kerja baru rumah, oleh ke sida nyandik tugas. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisa source of income tambahan tu. Saya kutuk segi oleh bantu ke raya kita dia.
0: Ya, lepas kita berarti ke menua kita Sarawak itu segi ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak manjua menua-menua ke tahu di luar kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di luar kita julau pun nanti kita jangan rembai dengan pengawal homestay di tempat lain bermalam mai bala bermalam tua di pilihan julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
1: Engal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sudah pen fokus buat pelancongan. Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ini pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ini hari Kebiri. Nanti kita mendap kerajaan negeri Sarawak sudah beli Maswing. Beli Maswing tukar nama Borneo Air. Jadi tujuan sudah gagal utanya pengawannya. Lepas sida tu kan mai pelancongan direct hari ke benua luar negara. Nebo melalui ke KL, terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu. Nak patut orang pelancongan tinggal ke Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching, ke Sibu. Patut sila ngetu lah. Ngetu Bas Riaman kini, ngetu Bas Betong, tau ke ngetu Bas Julau. Jadi ni alai, aku percaya julau tu segi bisi maya utai ke di peda. Natural beauty segi bisi tu area ke aman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu nak kalah sida medak hutan tu oleh medak hutan Basrawa.
0: Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai medak budaya kita iban.
1: Betul.
0: Orang di menua.
1: Betul. Aman. Hutannya nak oleh di peda di luar di tempat-tempat bukai tu. Basrawa aja. Orang ngajat, kita orang pepantun kini. Orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Tebal lagi nyamaga oleh mantu nyumkak penatai pemisi rakyat di pelilih julau di sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah yang mana tu. Jadi balap ninga kita ke diau di pelilih menua julau kita ke ninga ke program kami kelema itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program randau pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ingat aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau Datuk lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku dia tunya jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya
1: Rikiel.
0: Okey, bergulat sejalan dengan kami di YFM udah lagi nombor baru randau Abang Gulang kau temui kita dalam program Randau Pemansang.

0: Malaman nyo kagi ni nga kami secara online mega, okay? RTM Click tau ke ngena My TV kita, okay? Tambah lagi ke malam tu kagi ni nga Randa Kebulan kau temuai ke di kangau kita, okay? Yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temuai tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi penari rakyat ke dia tu nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan rintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sidak bisa agensi hari ke pustaka. Sidak pustaka itu sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan itu jaga Semenanjung. Jadi sidak bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa WISTEC Sabah dengan WISTEC bahasa Semenanjung banting dia awak ke orang biar tu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Bakal ni ke sidak gagal perabot bakal ni sidak gagal latihan tu
0: sehingga Nuan Tuan bila berengkah mengumumkan jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia
1: kira sudah 2 tahun
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit.
0: Yeah.
1: Export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya abah MPOC aku bisa abah MPB ya, Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Then isu tu jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kira sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang berhormat Datuk. Enggak piham enggak. Dia salah panggung kita memang bisa cabaran lah. Okay, buat nuan pun tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Sebab tangguh pun nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okay, itu pulai baru mengagai panggung nuan. Sebab Dewan Parlimen tu yang berhormat Datuk. Laban nuan si keluar di Pari Rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bagi gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tuan ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan. Yeah. Negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sidak tu bisa gagak dual language program.
0: Yeah.
1: Sidak recognize UEC sidak bisa bagi bantuan gagak orang anak biar masuk universiti belajar percuma.
0: Yeah.
1: Abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah.
0: Yeah, yeah.
1: Untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari ni boleh ke bantu ke pansang ke menua kita ya.
0: Yeah.
1: Termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lemah itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang oleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di julau din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, yeah, bisa. Aku bisa dua itu pusat khidmat.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau, then kami tu bisa buka sari-sari lah. Ngai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisa setiap tempat bahasa Serikai lah.
0: Iya. Yeah.
1: Staff aku bahasa Serikai. Lepas area Serikai itu semua ke area area pakan. Nah, bisa ke orang raya itu selalu bisa ngai Serikai kembali barang semua. Jadi nyamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku bahasa Serikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua, semua staff aku tu handphone sida bisa megah.
0: Yeah.
1: Bagi rakyat. Nah, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku, nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay.
1: Dua hari.
0: Engkau sida ya bisa utai ke ditanya, okey, tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Nanti ya ba ofis yang berhormat Datuk, engkau yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya, boleh. Okey, nombor telefon staff aku Bajulau, nama ia Oscar. Nombor ia handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer, nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya bahasa Serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama bahasa Serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Kai Sibina ngembuan manyuh pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbegana dari rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ialah nyamai kita yang kena tai ke serbana kita, permintaan kita direct ngagai bala pekerjaya atau ke ngagai yang berhormat Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk, engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat di Aturan Nuan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, yeah. Aku tu mesti katakan gagak aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagak tahun lepas mesti ke kita gagak ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerja sama ngau Kementerian Kesihatan, ngau Fun Run aku kerja sama ngau polis, ngau aku bisa hati bekerja sama ngau rela, ngau agensi bukai. Laban kita itu kak mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh Bugulai lah. Pugulai ngau cara-cara mana ngau kita yang anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. Aktiviti ada ngawa semua nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama,
0: jarak ya kelalu jauh,
1: jarak kelalu jauh
0: yeah.
1: Ngau aku menda semakin lama semakin kurang hari ke orang peserta, orang ke aktiviti lepas yeah. Bajet nak cukup
0: yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal untuk sehari dua, dan aku menda impact ia dengan orang raya ke bisik ingatkannya lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi, enggak kita boleh ngatur di menua julau, mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap benda di misi rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama masuk dalam dalam niam eh. Laban aku beda hari ke orang ke dia baju laut dia tu mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya.
1: Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita yang sama mesti mesti giga aktiviti ngah ke sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ini kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau ngau craft tangan.
0: Okey, enggak bisi bala-bala kita daripada biro wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dega gak kita nya di homestay. So aku minta idea nuan bakan ni ailah kita ngatur programnya yang bagi yang mujur berjalan ni. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama. Kita yang memangsang ke Prabu ke dah disebut yang Muhammad Datuk tadi kami kita tanya jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita ada kang angkat ke mega industri dagang temuai menua kita Israel di itu tambah lagi kita ya sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main nasal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang Muhammad Datuk aku kira ke meri peluang ngagai nuan meri kira ke nada tu lawan meri pesan selamat tahun baru ngagai pendengar kita yang kau bala rakyat nuan ba parlimen P209.
1: Okay, terima kasih. Aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagai kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawal. Harap ke rakyat semua bulai ke mana. Anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting. Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga kepengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidato bisa boleh hasil ke Mayo. Sidato semua gayu guru gayu nyamai tentang senang silap lindak.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan intiang hari pemenuhan kenyadi pengaruhi rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemah itu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi dan bala kru penerbitan program Randa Pemang sang ke sekali itu beri pesan terima kasih ya ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Seng yang nyakaban parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16/1 tanduk ya tahun ini hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya randau kami dua Yang Berhormat Datuk. Jadi terima kasih ya Renuan biar kau dah limpang ke kita. Jadi lagu ke menudi ya Yang Berhormat Datuk?
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala saya dok biru wanita ni.
1: Oh.
0: Enggak bala tu
1: ayam. Lagu rancak tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program randau pemansang ke lemah itu. Ini lagu biar berkikis bulu betis.

0: Lemas.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Mayari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset juga lah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan tu anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu, di Sarawak, operasi pemberihan awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bangsa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak pala nalai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bangsa temega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion, mai model kereta

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat gurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai bersawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedal, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerupai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, gambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran berseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditengkebang, ngajar janang siri.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Baik ni yang Jepri nyaloi ke malam tu peninga tindu dalam kereta lagu kena mungkal pemerintah malam kita malam hari 5 hari tu 14/8/2026. Selamat malam ngagai peninga kita ke bisip gulai ngau kami bak pemerintah malam kita malam tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selama megak bak tusun program kita bawa pemerintah malam kita malam hari 5 kalau udah tu lagi. Mai kita ninga ke tanduk program Randau Ruai lalu pukul 10 malam. Kita ninga ke berita malam di tabur ke terus hari YFM. Lalu danya lagi. Mendiang ke tanduk program kini kita serito lalu pukul 11 malam bak jam ke penudi. Untuk kita mendiang ke lagu-lagu atau ke irama etnik pupu bangsa. Nyalanya ke tusun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke gulai bak pemerintah malam kita malam hari 5 14/8/2026. Jalan terus sampai kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai.
1: Mi kita utau, gerai kita utau, nangi ke kita nyoba ke jabuat. Nah, nyau ngenang kita jabuat terbaik kita minum kasmi tadi, nah kita utau. Kalau ketemu mai penyakit jabuan ngelegene ucau. Eh, alam kita sama ninga ke kampung kita lana ruai minggu yang kemalai. Lesa pengelai. Tentu kita dekat nemu nama kini penyakit jabuannya. Tapi ya ucau, alam ninga ke radio kita.
2: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
3: Aram tu ini belawak-belawak. Terbelak tu ini kasih kinuk misi ni ke berseri. Dan pergi nanti tua. Ketamak ke miliknya. Jaga aku. Bajia induk misi tu banyak lagi. Nanti pokoknya kutu, nanti tanah kutu.
4: Iya, anak kemai ulah deh mai aku belanak jabut. Nak deh patung kutu kemai. Patung kutu kemai tetap kaku. Nak dapat, aku kutu baik deh belanak. Ah, ujung-ujung, lagi buka hari ya. Lu aku sama kita ukai deh. Lu nganyu aku kutu berubah.
3: Yang pagi ni biar ini lah. Kita sitap. Tak pekar. Nanti ni biar lainnya bakal berubah kan. Nanti lama. Nanti tu lagi. Tiap tu ini misinya. Kamu bajiknya lagi. Nanti tua. Nanti ya ringat lagi. Aku tu sate ikut tu lagi.
4: Irau-irau dek ke ino misinya. Nak gede dek irau kaku tau ini dek. Kau berkejingkak berjalai tu, okay, pedih amat patuang tu. Asal dia campak berjalai ke tu dah inik dia, asal dia berlambak ke tu dah inik dia tau.
3: Aram tamak tua ini. Halo. Aram tamak tua. Tamak. Halo. Selamat ngari ari. Salam satu Malaysia Medani Lutur.
5: Selamat lemai Jackson Jabur. Apa amat di lemai itu Jabur?
3: Apa Lutur Cambiang? Nama di diri aja di Topia. Nanti bisi induk misi kebo bajak tanggau jadi Top. Iya, dari kata tukai diajak di tau kena tutur. Ni buat dik yang cek kau di besi. Induk misi yang kata kerai mako.
5: Besi, induk misi di tau nyin babelakan din hati ambil file dah lama. Ni nak balik ke diri. Ni di sangau, nak dengau.
3: Besi, ini aku biasa lah tutur. Ini akunya bangsa ingin sepit junsun keliak ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu no wah habialai ketut sipa ganuang besai kaki mit katina tasipa nya ini ko ini suwa kalau tu cambiang dokumen persakonya
4: agai ngelajunya gabut jalan agai aduh ni sesepuat aku tu jalan itiah kia nak sesabar aku tu kap nak suah jambutnya berpelesa agai tu lah kas vita ya lu tu untuk my kid ya agai
5: ya mana ya jambut selalu ya nembia takut amai ke hospital bisnis kedaknya orang rawah tamak ke bedek utur jarang mendak nembia kak ke hospital bakal jabut kau ni
3: biasa lah lutur aku tu kan aku tu nembia di pemadu pintar nembia di pemadu smart nembia di pemadu sigat mak temawai kanyong tu nya nak tahu takut ke hospital anang ke hospital aku tu nak takut terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani ya nak tahu memberi malu kumpulan kita kumpulan orang-orang kan dia baru dia tahu
4: ye lu mau saya kembali malu kumpulan lagi sakit ngelamaknya nyamunyi nama nyamunyi kena jayau gede kau jabut.
5: Alhamdulillah, ganya. Kati lalu bedau gerai di Pia Jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam. Mulai hari hospital lagi, putih perut. Eh? Kati bakal Jabut boleh maka ya, ini Jabut.
4: Nemu di lutua. Ubah hospital ke debrai kita 4 lama. Udah habis ya 4 ya. Kita ngasih lalu nak yang 4. Nggak ngasih kuih lau. Air yang ngai ngilu. Kuya asal ditelan, asal durek. Kuya apa mau, tai. Nanti saya duriknya. Ha, hidup kita mencantik sebenarnya nak makan ubat sekitar saja. Bukan ni ikut, eh? Ya, agak gegari yang besar. Yari. Makai ngai, ke mandi ngai, ke rumah yang ngai, ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Ya, aku nak nemui hidup. Ya, tau. Ucuk kutuk, lutua. Ini besar, dek. Lutua. Mama kini bak sakit. Mama utai ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke perasa ada hati ya. Atau ya tungkus ngayuah ya. Perasa mama kan. Irau agak bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
5: Apa? Lapa sebab kenyak jabut? Sakit bangsa namanya bukannya. Hati ulih birak dijabut. Sekumbang kutah sangsut dari hospital. Preview.
3: Hati kaku kabira kak berjaran beriki tu doktor nama tika dikimira kaku nama tika berjaran kaku nya entah aku tu nanti bisik makaya sis leka sekumbang ti udah pansuat dari hospital tu tak lalai nak saya tak nyenyar magang utai dipakai tu. Nye, engkau laban ini misi hospital tu minta aku. Nemu minta aku kini. Nanti di rumah dia. Nyampau, misi minta ini punya. Beberang maya ada beri makai ubat. Dia ingat dia beri aku. Nye, pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi. Bajaku ke orang. Nganu orang nya mati kuliah ini kunyo ini jadi dia kuliah ini kerja jauh pawi kan ibu nak tahu jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru ngami menigari meniga minggu meniga bulan itu tahu ma detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi minta aku itu lutur camiak.
5: Ya, dia tu aku merasa seput ngau tikas peninggi darah di dulu jabut. Merasa darah di terus sau. tusah kena biar dia tahu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Laban pemakai ke tempat sedak eh. Nanti misi datai sekejap kau yang ambil darah di jabut. Tak takut dek ambil darah jabut?
3: Eh, nanti aku takut ambil darah. Ambil darah jantung, ambil rati. Ada yang aku tu takut. Asal minum misinya ke tempat bajik yang ambil darah aku. Anang, anang aja induk misi ke ketua yang ambil darah. Nya, ya ketua yang kan nama doktor. Peti hamai damai sidanya. Ke dalam jarum dah cuak sedak udahnya. Dia kerinau-kerinau sidak. Jarumnya, dini ikutan ke kasar mimit. Di iya ke bapak jiap dia. Nah, dari temu dasur sidak ya kenyak. Nanti induk misi ke bajiannya. Nanti berasa darah misi tanya tutur. Temu lenyau darah aku tu. Makanya mah, makanya ini aku nyak mah. Enggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak bepersa pengerai. Ya, maka dik tu ngais kekali tutur. Udahlah tuai, kira ikutmu. Ini kunya umbah ya, kunya. Kak berbedus, ini kunya.
5: Ya, anak irau dia jabut. Induk misi baru kawak, ngambil darah dia.
3: Okey, ini doktor. Okey, jaman ada jauh hari tau kan doktor. Okey. Ni teka kemi aku tu. Ni teka tak dua pati tu. Tak kemi aku tu lagi lutur.
4: Eh, apa yang ulah ni jabuan? Ulah kak merasa detik tu macam kak kemi tak kemi. Tadi ni macam nak takut. Nyong ada yang kak kemi. Anak mereka malu kumpulan deh.
2: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu.
5: Okey, dijabut. Tak sal eh. Ya, tu pemutus baru dah konsul.
3: Okey, aku tu lutur. Sikit bangsa jadi impuran aku tu. Nasib jambatnya jauh hari tu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya, agak bajak kemai. Nuk misinya pada aku tengah bedara aku tadi. Nanti nunak kaya tutur. Sili kasuh kemum biar memegang darah aku tu. Awak ku nyamai. Mati ibat jari ya. Kena kelagu mikajematnya. Biar mati di tangan solo. Namun di tutur.
4: Kaki bakal pemutus pengelai untuk aku nyak lutur camiang. Kata bisa penyakit ya kini.
5: Nanti nitih ke rikut persa tu. Nadai darah tinggi. Tika sekolah dalam tubuh memanah. Melaju sebut ya tadi. Pemaya aku bersa memanah.
4: Ya? Perut. Tungkwa hati semua yang gimana ya? Baik.
5: Ya. Kak ngambil masa mersanya ini jabut. Kak terhubung tau ke skin. Tau ke bersa dan darah. Dianjur ke makmal. Luka seminggu. Baru putusnya keluar.
4: Eh, tahu me persa ajak betul. Aku kan nemu lama penyakit biasa, me bisa bukai alis pita entek jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget irau ke kami semua bisa ngelacun jabut tau. Kau kena pok ubat bab pemakai entek persa siliak. Engkau leh temu penyakit ya.
3: Entek bakanya doktor, aso pemalam hospital aja aku tu doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ya ke ngambil ke dalam-dalam lagi penyakit tu persa kita. Begari bisi ke induk bisi ngari aku. Makai bisi ke induk bisi ngenah aku. Ya nanti cerita pembedihnya doktor.
5: Aku bekerja lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udahnya seduai lagi main tu ngakai kaunter aku ngambil ke sidak main seduai ke ini. Ti pemutus sudah pansun kita sidak ngakau seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita sikit bisik pelama. Irau ke sekitar telefon. Tak boleh ikat seduai lah.
4: Anang irau di pasal lain teleponnya butuh kami yang. Nyau kat tujuh J kami din. Ha, dini ding. Ngira, dia telefon kami. Hari intinya sungai. Ketah hiang nyawa dek mu dek kumai dek kemawai kanyuaknya kumai dek nak mansiang menua kami dien
3: ketika ku tu dutur ku tu nadai dipasuk ke kita hospital ke dutur
5: penting itu ke persa untuk nadai nama-nama ke nuan yang jabut semina aku meridi ubat vitamin rasa nyawa ke makai bila seminggu lebih ya udah memutus ubat dan isi baru nyamai ngatur tau
3: ti antu lagi lama menanti seminggu dah ipuin miannya nih mungkin lebih seminggu lebih hanya lutur lamanya kadang nyawa aku tuh datai seminggu aja sesepuat saya aku tuh di datai pas seminggu lagi di majak ngai makai bakatau sakit mata saya kutu nak medak di agi aku di jangka kulutur jangka kau nyasai ku sepot ketuknya ke mumbia nyok ngangai nangarai ya saya tu lutur
5: lagi aku nambah ke ubat batuk bak senarai ubat dicabut dah tu lagi Indomisi mais doai di ngakai counter ok jabut
3: mananya lutur aku tu ukai nemu tai hospital tu ini aku nya raya kege maca sain buat hospital tu ya nanti nemu ba iya ngelan IBC ngelantak kena yang jatuh itu nemu iya gak aku tu nak nemu nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut hari hospitalnya suba minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur nya ngamik ke aku tu bisi ke gerai mimit
2: kira-kira seminggu selepas pemeriksaan doktor.

0: Hello, siapa tu?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Cami yang telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, Lutur. Nasi ya ke pemutusnya udah pansu dah Lutur. Ilo amat aku ke jabutnya.
1: Kati, kak makai ya sekumbang udah pulai hari perasa pengerai harinya ini jabut.
0: Semina makan cepat lah jak ya Lutur. Dua vitamin ke diberi kitanya sikit lah jauh yang makai. Alik lah aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Anti uli ya seduai nurun ke hospital pergi lah. Lapan bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Siku lagi pergi lah.
0: Au oh, Lutur cambi yang pergi lah kami dua ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik di pihak ucau. Pakai kasih yang muncul aku tu sakit berlama deh. Apa eh, dek baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu cami yang baru. Dah terlipu balik ke pemuncak pengerai deh. Udah rasa yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amainya ini. Iho, hospital baru. Bisi lawak ini. Ke memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Nama, mebangsa penyakit dia tu jabut, jabut. Nyak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lekas. Semua hospital lalu lekas. Lalu masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput madah kenyawa ngai makai. Akai.

0: nhà của cháu. Ta chỉ có một nền kỳ tá. Khi mình mà nền kỳ tá tốt là mình mù là mà bàn xa bàn nhạc kia ra buồn nhá. Khi mình kỳ tá tốt, mù mùa ấy được đưa nhà tốt. Khá là mù bà tổ làng. Nà đây khá là tốt bố cấp nhạc kia mà khá chả buồn nhạc nháy. Thả mà nhà đi. Nhà mình mà bà lúc mà chỉ thật sao mà mình nhà cấp nhạc kia chả buồn nháu. Thả bà hủ chỗ, thả bà. Jadi orang kengelulu kediri nyari sangau Nancy nanggai. Jabut melini lalu lutut kami yang pemipat. Jadi program lalu ruai itu dikeluar ke muni kami di anak kesau cok.
1: Why seberai?
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
3: Info activity WAI. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyedi ngonya arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
4: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam, gulai enggau aku Melati Badi, bak berita malam YFM, malam hari 5, hari 14/8/2026. Opis Menteri Kerja Raya KKR garap kaki belanja ke besar lagi, boleh diberi dengan kaki Opis Menteri ya, bak bajet 2027 atau ilah. Menteri ya Datuk Seri Alexander Nantalingi, madah ketuk dikena nangkuk peminta pemansang enggau guna rakyat. Pemintanya digagak belalau ke peminta enggau guna upis menteri tajapan KKR merti ke gaya ekonomi jam ke diato. Tajap pihak pemutus pasal penyampau agih belanja berpanggai berupis menteri perkara wang lalu KKR sedia nerima enti semak bisik peminta mengurang ke agih belanjanya. Berbangunnya Menteri Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Shukri madah ke upis menteri ya benar mansik lebih 100 titik langgur tinjadi ke input dikenanya dia ke bajet 2027. Langgurnya dikenatai ke agensi teukai di kuasa perintah atau ke NGO serta raban ti di selintiang. Sekedap kara ke dikemerat ke yangnya pengelantang bakal upis pengintu pengelantang peniau Raban Bansa ke berjalai ke mayuh macam bantu. Tok nyengkau melanggur ke dekat nambah ke kapasiti penyaga kelimpah hari ke agenda berkawul dengan orang Indok, orang tuai, dengan orang tik berkedayau, nadai endodiau. Perkara bukai tik dikemeratkan nyengkau penggawak negap ke undang-undang berkawul dengan rabannya. Api tinganggus ke tanah kerapa di besai kira 2 hektar di kampung Baguati Limbang muncul dipadam ke semua sarito tadi. Kepala Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Merajan madah ke operasi hari keduanya di Pejalai ke berengkah hari pukul 7.51 minit pagi lalu tembok pukul 1.30 minit ngalih hari. Operasinya dipejalai ke 12 ikut bomba di Balai Bomba Enggau Penyelamat Limbang serta Zon 7 Limbang lalu dibantu siku Raban Bomba Sukarela PBS Medamit. Sama bisa mantu ianya Raban Polis, Rela, Upis Residen, Upis Pilih Menua hingga Upis Baituma Limbang. Siku lelaki ke di pelabak kelemas bak Sungai Long Moh Ulu Baram Kilan Sana ditemu nadai pagi tadi. Balai Bomba Enggau Penyelamat Marudik Madah Joni Usad ke berumur 53 tahun ditemu orang bak kampung Long Tungan urung pukul 8.20 minit pagi. Kenari 3 tu kemarin lelaki tu diriput ke benua berikan bak sungai Kadadok Loh Moh serta diriput ke Lenyau ke Tegal Mas. Operasi ngigak Enggau Nyelamat sebedar tu dijalai ke Raban Polis Rela Enggau Peranak menuanya. Nyalakan berita kita ke malam tu peninga beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salin Elinda Suil hari bilik berita RTM di Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsur, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 14/8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak palan alai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bangsa tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengrami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
5: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai, sejalai,
7: YFM.
1: Pemberindang malam,
7: malam,
1: YFM.

Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua ninting hari dua aku datai baru bugelengo kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peningah. Sarito aku mai kita rawun yangnya palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai ke bepalan buat peliliah meno belaga. Lalu peningat penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air bakun untuk peningat sebagai dari pemansang serta penglanggik engineer kita yang menua Sarawak itu. Mai orang udah ninga pasal tekat air bakun tu tang ndak mai ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar ti ditapi ngau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tu meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau dari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak timuntang. Ya ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak lalu berengkah ngasil ke kuasa karan. Dalam tahun 2011 dia tu tekat air bakunnya siti dari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besar Sungai Rajang, sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan bak pilih belaga jauh dari kandang negeri. Di pejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peningah. Keturubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig pengunan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih ya 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 MW lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besai di Asia Tenggara. Air ti disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik ti besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air baku untuk guna mat peningah ya batang function yang nyak ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri kandang dul industri sekolah, hospital, ngau mayu macam perkawuna mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke siti ari pun penatai kuasa ti uli dikena baru laban yang ngena putar semula jadi air. Ngagak tekat air ti besai bakatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air ke besai ngujuang ke berapa buah gentur peliau dipindah ngagai kandang dur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai
penghidup komuniti ke Bisik Kawul lalunya di aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayu temuai datai medak diri empu pemesai tekat Aik ti ngalit kati. Hari kandang luar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat Aik, ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya, temuai megak oleh depan perahu, ngasai ke pemanah tasik. Pian mega ulih ngasai ke berikan gayuh tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebenarnya kita ngujung ke program Seretok Peninga. Aku berkongsi ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu kat Aik Bakun tu peninggi ia kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemasuk ia dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti ditempak berbelakang tekat airnya. Pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peningat. Tekat air tu jalan ketangguh pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak ia ngayan ke penyulut engineer menua, pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden. Berbak ngonyak yang megak ngingat ke kitai pemesai guna nyaga timbang antara pemansang rampak menua ngau ko penghidup komuniti setempat tekat Aik Bakun tu meh siti ari ikon ti dikemegah ke menua kitai Sarawak. Ia peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program kitai kesar itu. Jadi minggu baru aku datai baru bak program kini kitai sar itu berkunci ngau kita topik kebukai ngonya. Aku Sheryl Ludan angkat diri untuk dulu ku. Bye bye. YFM Segulai Sejalai.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di baik wat rock malam tu peninggal merindang kita gage terus mendiang ke YFM gulai engkau kami ba pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026 jadi untuk bala kita ke Bendung pada tu jalai kini yang kami semindah jauh halaman tebal lagi sekedar kita yang tadi nak gawak pergi lah ngolusa habis kita yang gawak pukul 5 tadi yang kami semulai ke diri kini ke benua jauh perjalai ke Sarito Arab ke Sabab Jimat Likun datai ba balan ke dekat di tuju kita malam tu ya jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita mungkin bersebun lalu nitiah ke berita nya ikas pengamah angin nakak pukul 7 lemah itu tadi peninggal galai Semarahan ngerikut ke 168 Serian 178 lalu Bandaraya Kuching di tu inya 167 lalu di Seriaman 160 Serikai 157 lalu di Mukah 151 Sibu 113 Pihak Pegang Ngau di Bintulu 153 nyalai sama berjimat mekitai lebih lagi yang kebala kita kenang gereja pengawak nintiang hari anak ngiranya sekali ke kita gereja pengawak bak ofis kini tau ke kita ke bak luar rumah ni nemu kita nya sikok ri orang ke petanam betupe nyangka hajam ke dia tu kini lebuh ke siang hari kita yang tadi gereja pengawak kita ba kebun sawit kebun getah kini tau ke ba kebun lada kita tau ke ba sebelah umai kini nyari kita tadi tau berarti ke gaya hari ke bersebun ke begitu peninggal nanti uliah ni buah tu lama kita yang tadi gereja pengawak kita di luar rumah Irup Mayu Hai Ahmad hanya Siti Ricara muka kena kita yang tadi jaga pengerai kita ini tiang hari ya jadi kita terus merindang malam peninggal kita ke malam tu Siti lagu Kedibai Ricky Anderson engkau lagu Bungai Pinang.

Maya hari ke bala angat, gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, gau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Hashtag Nemi Aktif.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
6: Muji

0: budget.
1: Okay.
0: Tak budget lah. Tang mana kita tak kaya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

Ya, lagu kena mungkal lawak irama etnik pupu bangsa kita ke lemai tu peninggal. Setiap lagu ke di baik raban peace napeh-napeh kena merindang kita ke bisa pula ingau kami buat pemerindang malam kita ke malam tu. Jalan selamat malam lalu ke bala peninggal kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu buat irama etnik pupu bangsa kita mulai nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi raban kita ke gawak jam ke dia tu bisik sekedar kita ke gawaknya tadi ulih mendiang ke radio bisiknya tadi ndak ulih mendiang ke radio. Jadi kita ke bisik gulai ngau kami seraya ke berjalan ke pengawak jam ke dia tu gawak syip malam harap ke bala kita yang tadi terperindang mendiang ke lagu-lagu ke bisik di tebah kami buat segmen irama etnik pupu bangsa.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa tiap malam hari

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
1: Ya,
2: diperam ni. Teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utai nya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita udah berjaku pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udah berjaku. Tau utai kan asuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu jadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nya cool, selalu nya ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu au.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia uliah diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uliah berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun, ti bisa.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyaji, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Rindu mendengar ke irama etnik pupu bangsa tiap malam hari

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau adik kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Untuk kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, yang kaum cabut tiket bernasir, tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.

Ya, jadi kita terus gulai ngau kami ba YFM ke malam tu peninga. Kita lagi mengkam gulai ba irama etnik ya pupu bangsa. Nyalai aku ngarap ke lagu-lagu ke udah dipilihnya tadi merindang ke bala kita ke kita terus mendiang ke YFM jam ke dia tu ya. Jadi itu situ lagu mega lagu ke di baik sebia banyi merindang kita ba pemerindah malam kita malam tu ngau lagu diau ke Tegal Sayau.

0: tak gitu menemani yang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

program Rundown Minggu Tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, Nelal, Tenhari.

Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ninting hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badasnal nama kebuahku nyebut cukup badasnal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh na ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunyi tu utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penjadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang tu udah digumpul Nuan, awak kesidak tu berkuasa, terengkah jalan ke pansiak tu patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagan ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jangka tampun pesuk atau dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu hanang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagian.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Rajak ban, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Enti nintih ke Pansiak di Pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Tuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tau. Yang ke amat siti ari mesej sidak tau kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam, bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya udah.
2: Disimpan ke tai dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au. Nyangka kita betulai dalam mati, kati salah menghenti kita udu bejako pun bini. Nak salah au. Nak salah henti kita udu bejako. Tai utai ke ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Nyak kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu jadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, chill kerja ke orang yang mayari tu, ho.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, ho. Ba jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan nona ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemarin kan nuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tu no? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ih, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak de ku tu. Nya, nya le gumpal isi ku tu sai. Nama nama ke buah ku suah ngadu ngadu ke teh tisi rumah tebas ku teh ditop tunu ku teh dito. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ka tu nagang urang betunu ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi teh kunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betul nuku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat tiga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras. Neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak. Nagang pengawak nunu uras neka hati. Anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit tina berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangti nadai sekali, nyak mana haji.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, mayu acara kenatnuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini?
2: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datang ngagai runi yang ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ai. Naka mega na ya, lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun. Nak diluahka. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam. Nyau udah mansau. Disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak ti ngancul ke yampu. Lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita. Belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa. Beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut. Beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak. Pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: sajurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalan.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak di kemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak di kelala, ti ngumpan sidak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay kita aja, okay.

tengah jalai bak tisi pari pendisi ya ubah meh ulah kitanya engkah meh suli kebun luar di udah disediakan nanti kita udah nak nanti ngepang tinggal kebun luar nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh disi orang ke ngumpul.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini ngeramak jaman moden ke bisik pasal. Yang kan boleh berkunci ke ngabala pedingah kita.
2: Mana nau tak ada sebuat nyanyian suruak ni.
1: Suruak.
2: Jadi ti agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah ni leban suruak kita dia. Oh. Awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisik dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan kita laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modernnya ya. Angkerama modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
0: Lasar Jurai 635. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pip, dah lima. Petuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya, meh anti, air liur. Ya, macam orang. Uji, batuak mampu mulut, ne. Nanti kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajon diri berpersa ke hospital. Pesan tu, RYFM.

0: Na mga ganuan sa ito sa team.
1: Eh, katina, ibu. Ay, ito sa team eh. Utak dijual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh keuntung.
0: Nah, kebenaran tu. Kedai kita itu. Nadai orang mayuah namu. Alaman kurang dicemu orang. Dia kurang dikermai.
1: Katina, ibu. Bisa cara nolong ku, bu.
0: No. Ujian mananya sida unit pemasaran RTM kucing dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tiba ya. GRTM gitu tau.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang pepanggai bab mana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bab RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liat RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak tertelepon, nuju rumur 082-248-4.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

ananda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebat di Bajale Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Kais semina uleh ngadang maya terpangkak Pak Muan mengacil main kereta dari kledak temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak Pak Kambut Angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledak tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kledak ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kau redet oh pudan mo jadi kupurnya buige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupur kemi merah jad pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana dan pertas iya ga pertas tau kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana iya ga bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pimlia David ngau YFM.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Bisik penemu nyebut bunyi tok deh. Anak miat ti dibesai ke bak ruang bilik ti nadai ngembuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup. Serta nak ulih nagang diri bak mayuh macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
1: Nang amat. Aku selalu nal medak tetuk nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita bakal tu, orang tu bakal ti nada painai. Mugulai ngusida. Anak ti bakal tu dekat nuju disebut aku ku minjau jako reputih dulu a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah ba utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar ba utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti te besetu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu ba mandil. Nesal ati. Lalu nadai tiga lagi dah. So nya kebuah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat ba anak. Anang ngasuh sidaya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidaya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidaya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukuang Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nya kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir, tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Segulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati latia bak industri muzik, pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

0: Dengarkan YFM Tergulai Terjawai Terjawai.
1: Pulai ngagai batang topik tu ke hari tu.
2: Okey.
1: Hanya dinti ba ajal kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak ba mua Allah Taala tu.
2: Bajiak ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang ba mua Allah Taala.
1: Amin.
2: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawut aku ditu dalam Jakut dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Dan induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
1: Oh,
2: sebagai orang Indo, ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ya sebagai nai, ya nemu. Lalu ya nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ya kerja jauh, lebuh laki ya semak dia kini, ya tetap. Lalu kais minatnya, ya mereka bertanggungjawab, ba ruang bilia, kit kumai Indo, ti luar biasa, tau ke Indo, ti amat-amat, ya. Nyenang kati Tuhan, nyenang kati, sidak ya sebilia, lu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 age de kumbai anamiet tau ka remaja kini umur kita 18 nya kita di tu ka tingki kita na pian nama kebuah perintah ngasun ka tingki laba gama kita berubah jadi udah nya tadi ba umur 21 mega
1: tukal baru
2: nama kebuah laba gama tua
1: berubah
2: ya jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
1: Pemajiak tadi
2: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agak kita ikut biak sebuah umur 20 lah. Terlihat isi kita ya, Pak kulit kulit kita agak terlihat gamal kita yang ada buru riak ya. Mata kita yang ada agak ciru bunyi kerja ke orang ya. Dan lebih kita yang ada umur kita yang ada 40 dia kita dekat ngasai berkini kasai pengering tubuh tua hari segi pengering tubuh hari kulit tua kengeriwat nak uliah ni kini kerja ke orang kemarin nak uliah dinapikan
1: 40 nyampe tu ngeriwat ada pastor 50 ha baru bisik mimin
2: nitih ke gaya tubuh tua ke wai jadi nanti kita berarti ke puan nitih ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh
1: aman
2: walaupun
1: setuju ku nganuan
2: ya walaupun nuan nyebut umur 40-an talempeng gitu nanti tua nak nyaga tubuh
1: nanti tua udun empayak ke dere
2: nah, udun empayak ke dere tak ngujuang ke tua tak ngeriwat jadi kita berarti banyak pihak mega kita
1: buat
2: kita nyububan jadi pemanah agama kita nya tadi nanti ambil kebanding sebab ngelik tuannya tadi bisa ngelik tuannya udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelik juga ramai jadi nyak maka ku tadi pemajik tu nemu lenyau tau ke penyigat kami laki tu nemu lenyau laban buat kudus madahnya sementara utainya deh tang ianya utai kena nemu lenyau lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala
3: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

Selamat pagi bola pendengar, bertemu baru kita hari itu. Aku Pastor Chan dalam program Sampai Pagi. Dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dambi dari buku Luke yang dibesampi kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. No dah ngasuh kami dani, no dah nyaga kami sepanjang malam. Kami merik timpuh tonga genuan dekat ninga jakuk no Tuhan. Iri yang kami, iri kami no kudus no. Dalam nama Jesus, amin. Bola pendengar, dalam bab Luke 1:36, lalu dia tu petunggal Nuhan Elizabeth benung betul berbisi, tajak pen ia nyau tuai, tu ke 6 bulannya betul berbisi, tajak pen ia dikumai mandul tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petunggal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagen negeri Galilee, ia bisi mai siti pengawak tau ke misi, dekat madah ngagen Mary, ia megak betul berbisi. Jadi, kuk Mary nyawat ya. Bahkan ni kuk teh tu oleh nyadi. Leban aku mpu, nak kalah begu lain oleh laki. Okey, retinya Mary tu kurang pengharap. Ia semutik nanya, bahkan ni kerja jih tu tahu nyadi. Pihak kumunyi kuk ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel megak madah ke. Petunggal non Elizabeth benung tu berbisi. Mary gagit benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah alaya magi utai ke desa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul berbisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati beka Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu hai ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh basa. Elizabeth uke seminat nyambut penemuai Mary ngau titik lantang tang mega ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth mega orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi, induk Kristian bakal Elizabeth tautnya di teladan. Nak kalak kiruh ke pengok orang bukai, tang dekat duduk lalu ngenak timpuh nge orang kebeguna kia, kayaknya di teladan ku cukup manah ku pakai. Mary megak, medak penghidup Elizabeth, nur Tuhan namai bisik ngau, ngau nyak megak medak pemerik Tuhan ke cukup berga, ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenyau bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan. Nyak tingaga ya. Keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisik lalu apin jadi ngau tunang ya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagai dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagai Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberik Tuhan, lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagai petunggal Elizabeth. Aku harap kenya. Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagai John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Nyadi bala peninga. Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagai mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelab laki. Sebedau yang ada ke Jesus, nak kalak begulai ngetunang ya Joseph, tang, kuasa Allah Ta'ala, ulih ngajih ke semua utai, ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary, Allah Ta'ala megak ulih ngagak kerja jih ya, bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia, ndang lama udah diperamu Allah Ta'ala ke kita mensia. Leban yang nemu mensia, nak ulih nyalamat ke diri dari dosa sedap. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan. Jadi kepiring ke nebus kita mensia ada dosa. Jadi kita mensia dah cukup bertuah belum peningah. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medikumai pemerik percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemerik tu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai. Kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyangup nabur ke berita mana tu ngau ro bukai. Ngamik ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengarap. Jadi belak peninga.
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala yang jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyuk wajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bakal Elizabeth kengagak penghidup ya jadi keberkat ngagai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datai ngagai Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah, ngambil ke semua kita mensiap oleh nemu berita pasal Jesus. Bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya. Tuhan kepemberi nuan kecukup besai. Jadi kena nuan ngelepas ke kami mensiap dari dosa. Terima kasih ya ke pemati ngau pengangkat nuan. Terima kasih ya mega nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku, ngambil ke kami nak rawan tang kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyedek keberkat ngagi orang bukai, bak mandang ke pengasih penyayang nuan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerah ke semua pejalai, semua pengawak kami sertu, ngagi jari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

Jeluk Milang atau Kemenira Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temaga bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maireti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temaga bisik mandang ke 14 suriak, ti mayreti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya tahun kita daya maya tu nya maya nebang
1: nya di pantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang nya munyitu
2: aku dekat balagu dia kita daya nampung singalang buruang kuntuang manawal arimba tu bulan 3 jaku orang kalia tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang punggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba kayu ga udah rebah dan tahu reda kayu manyuh galumu reda oleh kita batang bisi malintang saha ke oleh kita sungai gana dai jalai gaga baka suba nebang ga anang rindang ila umai mata gunung benda angus jerak tahun suba umai ke kita angus nyamai kita gawa umai barang alai bukit tanah payak bukit ke dulu mimit payak dudi gaga tau kenaka jaku.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadairti. Tumpu kemerundian kita butai ti uliah di kerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Baya kari segi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita endang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu, aku ndak landia bakal sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai bakal menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita endang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagainya mengat tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat maik penguntung agak kita. Nanti sebab nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita endang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa. Tiap iku orang nang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia. Ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawal. Terima kasih nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi dari kemampuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut baca ke orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di sium orang. Bekenyak meh pemeri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang berdukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ait pasang ia rarat kulu. Tang maya ait surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tertabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talo. Anak ndang pesaka tidak tari Tuhan. Sira ndang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit

0: dah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.

Lain kali Hillary mimpi kaya ngujung ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Hangga kita ke baru mendiang ke YFM baru bergulang kami. Ba YFM pagi tu ba pengerak pagi. Nama berita kita sehari tu peninga. Harap ke kita gerai belama serta mujur ngerja pengawak kita sehari tu. Jadi sehari tu hari 6/15/2026 dia tu ba pengerak pagi kita bergulang aku Nancy Tambun tak ke isi. Jadi tu semua program kita ba pengerak pagi. Udah tu lagi dia aku dekat maca atau ke berkongsi dengan kita sekedar berita atau ke info ke nyadi bawa menua kita. Lalu pukul 7 pagi tu lagi berengkah maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Ianya pesan berat ke bisik di kirim kita ngagai email ngau WhatsApp konti YFM. Lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi dari YFM. Pukul 8 pagi bekas lama dia kita dekat gulai engkau Mr. Ed Malangi engkau program ya Leman Berita. Lalu nanti ada penanggul lagi dia kita dekat gulai engkau Menti Sikir. Nanti ada penanggul lagi out kalau ya dekat berkongsi dengan kita sekedar pengawak ke bisik diatur. Lalu nyam eh tadi tusun program kita berapa pagi sehari tu hari 6 tu agi merindah kita dengan lagu dulu seraya ke kita mendiangkan lagu udah nyak lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita serta info ke bisik nyadi bak menua kita lebuh maya hati betelai lagu hari Ita Medin pergerak pagi YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Untuk kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai nyengkawum cabut tiket bernasir tinyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arameh sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
4: Info Activity Y.
5: Lama memimpin wan, agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu sumba, dikumain wan sitan. Hidup mati wan, sigi ngai.

Nama mimpin wan lagi ingat ke aku lagu hari Johnny Aman bawa pergerak pagi sehari tu 15/8/2026 tu berkongsi dengan kita berkawal dengan berita Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak dengan Saup Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia Benua Ngagak Perambu dikenal berjalan kooperasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Jadi tu Siti Aliatur dikenal ngurang ke gayari tiangat serta rangkai kelalu lama jam kedai tu. Lalu tu Jaku Ari Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke operasi tu tebal lagi di pejalan ke bawah kandang tekat air ngau alai nada air ti ditetap ke kritikal ke buah halai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air bak tekat air bak ikas ke patut. Jadi ia megak madah ke operasinya di pejalan ke berpanggai ngau gaya remang tingkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi di mana. Lalu ngaunya mega berapa ngaunya mega peninga dia sekolah ba ndur ti ngikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 oleh ditutup lalu ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sandian penemu hari upis pelajar negeri JPN ngau upis pelajar pelilih menua PPD. Lalu tu Jaku Ari Sapit Menteri Pelajar ianya Wong Kahwoh madah ke upis Menteri Pelajar bisik surat berkeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan empas hari sebun asap ti ulih dikenak sebarang maya. Jadi tu yang kaum SPI ti dikeluar ke bat tahun 2016 2019 ngau 2023 serta ia mega bisik madah ke JPN ngau PPD dekat suruhan berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Ya, tadi berita ke dikunci dengan kita abah awak ke sekali tu dah tu lagi lagi mega berkunci dengan kita berita ya ke bukai lagu Ari Clement Bayang Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: Siku Nembia ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, nyasi di hari program ke diatur YFM kalai mayanya ilak kena 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Bisi diatur pengawak ke dikumai Nai Nemuai Birami NNB 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahar Sungai Asap Belaga berengkah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam. Jadi mayanya ialah mega dia sekedar hari pengeluar program YFM Iban, YFM Bidaya, Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah, mega BC Datai sama ngaung rami pengawal kedikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026. Maka ke di diingat kita tadi dia sekedar hari penanyi ke Bisik Datai ko Amada Baru ianya Bisik Rosiana Urai, Joli Jangan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Mega serta Ngau Amawat Bisik Merindang mayanya ila nya Siti Ari pengawal atau ke program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena 21 nyentuh angka 23 2008 2026 ba Sungai Asap Belaga ramai sampal datai mayanya ila au. Lalu tu berkongsi dengan kita Siti berita mega lagi berkawal ngau tu taman didikan kanak-kanak tadika ngau taman asuhan kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Jadi tu ngenan jakut hari Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau Pengelantar Raban Bansa ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ketujuh tu ndang dikena nyawup ngibun Bala Nembiak Miet bala paindai sidak ke gawak atau ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembiak Miet ngagai tadika tau ke Taska berpanggai ba paindai sidampu lalu yang megak madah ke apalan Nur Nembiak Miet tu kebendaria likun agi yang kawum BC ekon gawak penapis angin ti disedia ke bandurnya serta bala paindai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sidak kelebih lagi sidak ti bisik penyakit sengak ngambil ke uliah di perhatikan kau silia lagi hanya ngenang siti ngenang orang lansak berita ke bisik dikeluar ke pin lama. Jadi tu berkawal ngau pengawal Nunu Megak maya menua ke benua bersebut ngau kemarau baka jam ke dia tu patut dikurang ke agik. Jadi tu jakut hari Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak ianya Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat yang mendah ke perkara tu balat ngirau kati kelebih lagi nanti penyampau tikas pengamah angin IPU Manggai 200 artinya datai ikas ke dikumai kelalu balat ndak manah ke pengerai dia yang megak minta pengawak kontrak ti begagak ke rumah tau ke upis ngetu dulu Nunu Ras tang patut ngiga cerbukai dikena muai lalu perengka ke dibuai serta kita megak dipinta ngurang kagi Nunu kertas miang garu ngau dian bak maya ke dia tu raban bangsa Cina benua ngintu pengerami antu lapar pungkang nyentuk ke penanggul sebuah nasab nyau pulai manah bakal selama awaknya berita ke BC Ayan bersurat berita kita YFM. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan ke BC di kenatakan kita ngagai YFM kita ke BC pesan berat bakal pesan pemati ngau pesan ngetas ulit tahu dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban dub dub Carolibau Pengerap Pagi YFM.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bukannya ke cara kita ngatai ke pesan kita pagi tu, lebih lagi pesan pemati. Jadi tu macam pesan ke bisik di terima kami bawa YFM. Kalau pesan diterima Ari Hillary anak angkabang atau ke apai mamut. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang melayan bak sepemanjai sungai serupai, sungai kemena, setuan besai, engkau setuan mit, sejuk, sungai anau, sidang rumah ngumbang, sebatonia, seri Kai Brunei serta Kaban Belayan yang kebukai di ngelala Mahmud anak Hillary. Jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat di itu berumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 berpendam Serupai. Jadi penerang ke silik agi Kaban Belayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 atau ke ngagai Undiang berlumur 019-920-3369. Lalu isi pesan tu peningan, jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat din tu buat rumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu mega dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 buat pendam Serupai. Penerang ke silik lagi Kaban Melayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 lalu mega boleh bertelepon dengan undian berlumur 019-920-3369. Ya, pesan ke terubah lalu tu pesan kedua pesan pemati mega ia ke diterima Ari Marina anak Jabun tau ke Umang. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan ke Semakan Rabat ke dia ba Enteban Ulu, Remabung, Sebangkoi, Bukong Pelasuk, Pedurin, Saka, Tansang, Nyelutung, Buyong Pandak, Buyong Baru, Duri Dua Buah Rumah, Bukong Asal, Awur Bangat, Petikal, Isu, Tekalung Dua Buah Rumah, Kubal 6 Buah Rumah, Lidung 6 buah, Lidung 4 buah rumah, Tembawai Lubuk, serta Kaban Belayan ni ke Diau ba Lipat 3 buah rumah, Kejemut, Tembuang Tabut, rumah Kristina Rembai, rumah Francis Jua Kawung serta semua Kaban Belayan ya ke ngelala Runo anak jepit. Jadi pesan tu madah ke Runo anak jepit, Runo anak jepit tau ke apai Kelly udah nadai kemari kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di sengai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dekat dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Jadi penerang ke silik kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Runo anak jepit tau ke apai cale udah nadai kemari kena 14/8/2026 niang dekat di sengai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Penerang kesiliak kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari belawing anak garit. Jadi pesan tu muka dituju ngagai kaban belayan ke dia batang tabai, batang taih, batang puak, ulu kakup, batang munus, penebak layar serta kaban belayan ke ngelala ramau, ramau anak abing. Jadi pesan tu mada ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Niang tu dekat rintu saritu 15/8/2026 ba rumah suntia nanga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari minggu kena 16/8/2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan mada ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Jadi niang tu dekat rintu bulan Mayu saritu 15/8/2026 baru rumah suntik nanga kakup entah bai pakan serta niang dekat dianjung hari minggu 16/8/2026. Okey, udah tu lagi macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM belalak dulu ninggal ke lagu Ali Mawat Tungkat Semangat.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke sekali itu diterima Ari Siwet anak Anggiak. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan bas kayu air benar Suwet nanga benin batang rajang pelagus telajin miri ensilai menuan nanga dia ngau semua kapal melayan ni kenalah dirintai ditu. Jadi pesan tu mada ke Wilfred Sawong anak Ranggu tau ke Liang Udan Adai kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di sengai bak rumah undi Sungai Benaksud Kapit sehari tu kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat Dianjung kena 17/8/2026 hari satu bak pendam SDNU. Sebarang tanya tak ke penerang ke sili lagi kita telefon ngagai indai ngau menyadik ya. Ianya Siwut bak lumur kusung 13-746-7245 tau ke ngagai yet bak lumur kusung 11-1574-3193 tau ke ngagi ujan bak lumur kusung 14-578-2326. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Wilfred Sawong anak Ranggu tau ke Liang Udah Nadai kena 14/8/2026 niang dekat di sengai bak rumah undi Sungai Benaksud Kapit Salitu 15/8/2026 serta niang dekat Dianjung kena 17/8/2026 hari satu bak pendam SDNU. Penerang ke sili lagi ke pemelayan telefon ngagai indai ngau menyadi ya. Ianya Sud Siut Malumur Kusung 13-746-7245 tau ke iat balumur kusung 11-1574-3193 tau ke ujan balumur kusung 14-578-2326. Ya, tadi pesan pemati kesekali tu pesan ngetas ulit ke diterima Ari Josephine Dujuang tau ke Indai Jelua. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai ke pembelayan ke dia ubah batang dijih, batang bawah, dijih tamin, batang muka, nanga wah ulu muka, nanga duat, sungai wong, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam uyak, batu 15 bintulu, batu 8 bintulu, batu 8 sibu, batang julau, pemanjai jalan ulu dijih, selangau, serta kebang belayan ke

kaniang cerabak anak sambang tau ke ini celuar. Jadi pengawak tu dekat din tu rumah Simon Ulu di Cih Selangau malam tu 15/8/2026. Jadi penerang kesil ya telefon ngagai Josephine tau ke indah celuar balumur kusung 11299 3770 tau ke runai tau ke indai enggi balumur kusung 11 1986 2611 tau ke ngagai nyalung tau ke apai nyai balumur kusung 13961120. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabah anak sambang tau ke ini jeluar kena dekat diatur kena 15/8/2026 berumah Simon Ulu di Jiah Selangau. Jadi penerang ke silia ke pembelian telefon dengan Josephine balumur 011 2993 3770 tau ke ngagai runai buat lumur kusung 11 1986 2611 tau ke nyalung buat lumur kusung 13 961 1210. Awaknya sekedar pesan ke bisi diterima kami buat YFM nanti jemaah lagi bisi pesan ke diterima dekat dibaca anangkan ke atau lagi pukul 7:30 tu dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM lagu hari Sylvia Bani Diau ke Tegal Sayau.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ketua Batu isi berita. Hari Angat Serta Rangkai Sarawak merambu berjalan ke operasi Meniah Muari. Kerjasama sektor perbankan gemansang kesukan main bola Sarawak. Program Sejahtera Madani, 1.49 juta ringgit diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisik rakyat. Selamat pagi, berulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kenal 15.8.2026. Budatul lagi peningat isi berita.

0: Komiti Penyangga Penusah Negeri JPPN Sarawak ngau saup agensi penyangga penusah menua Malaysia menua ngagak perambu dikenal berjalan ke operasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Tok Siti Ari Atur dikenal ngurang ke gaya riti angat serta rangkai kelalu lama jam kedia tu. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas bak sebengkah penerang madah operasi tu tebal lagi di pejalan ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ti ditetap ke kritikal. Kebuah halai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air bak tekat air bak ikas ti patut. Ia kemegak Chairman JPBN Sarawak madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang ti engkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi ti mana. Berebak ngaunya sekolah bak ndur ti ngerikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 boleh ditutup belalau ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sanding penemu hari upis pelajar negeri JPN ngau upis pelajar pelilih menua PPD. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Woh madah upis Menteri Pelajar KPM bisik surat pekeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan PAS hari sebun asap ti ulih dikena sebarang maya. Tok Nyengkaum SPI ti dikeluarke bak tahun 2016, 2019 ngau 2023. Yang madah ke JPN ngau PPD dekat seruran berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Sidak pentadbir sekolah megak megai pengawak ngagak pemutus belalau gaya kenyadi ngelingit sekolah ngau sanding penemu ke diterima. Kerjasama antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC dikarap uliah ngangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi hari gempuang kerjasama antara sektor perbankan ngau sukan main bol. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah dua bengkah organisasi tu ngembuan juluk ati ti dekat nyadi pemadu manah buat bidang sidempu. Kerjasamanya ukai semina merik penguntung ngagai pemansang Kuching City FC tang mega oleh mantuk negap ke jenama dua bengkah organisasi tu. Ia maksud kerja kutu buat pengawal alai nyain kerjasama strategik antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC di Kuching. Berbangganya Premier madah ke Kuching City FC dikarap majak nyingkang jauh agi ngagai peringkat Asia pengudah mujur ngau masuk Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Tim tu majak nyulut entik dibanding ke bak pun tahun 2000 subak. Tim tu megak ulih berpekit ngau tim ke pemaduk manah menua nyengkawum Johor Darul Tazim JDT serta udah mujur nyingkang ngagai rengat final Maya Liga Super Malaysia 2025-2026. Tuk ngujung ke Kuching City FC mujur boleh slot ngagai Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Penyulutnya ngayan ke Kuching City FC ukai agi jago kampung. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM. Data penusah jalan alun ti betul serta sistematik berguna amat dekat nentu kepalan ti bersiko tinggi tau ke black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah aturnya megak dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun ti pejalan ke ngau manhagi. Ia madah pengawak nentu ke black spot digagak belalau ke kriteria serta asas saintifik nyengkawum penyuah penusah bebadi nyadi bak sitik-sitik palan. Ia mansut kerja kutu pengudah berjadi kursus perluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS ngau pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM di Kuching. Nitih ke data rikusnya kira 18 ikut orang berbadi nyawa nintiang ari ketegal penusah jalan alun. Perintah keras dekat mantuk ngelempung ke tatiang rakyat kelebih lagi raban ti berjista ngau ikasih. Mayu macam inisiatif di pecalai ke bakal program nambah ke penatai pemisi ti diadu nintiang bidang kerja rakyat. Di Kota Semerahan kemari, 12 ik orang nerima bantuk perengkau ti berga RM60,000. Sidatu nerima bantuk ari mayuh macam bidang kerja, bakal mekanik, kerja kontrak, berikan, tukang jahit, tukang nguntin buak ngau nganjung pemakai. Bantuk tu diberi nengah program Sejahtera Madani, nambah ke penatai pemisi bantuk perengkau. Pengeraminya di penyadi Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang benua Datuk Rubiah Wang. Berjakuk buat pengerami kesama, Datuk Rubiah kemegah Kaban Parlimen Kota Semerahan Madah ungkup zon Kucing RM515,000 sudah dipelanja kena berjalan ke programnya. Lalu penyampau agih belanja ke diberi ngagih Sarawak boleh RM1.49 juta. Yang lalau penerima ngambil guna bantuk ke diberi ngau cara ti betul serta lurus. Sidak megak dipinta ngangkat ke pengelandia ngau penau kena nentu ke bantunya ulih nambah ke penata pemisik sidak. Ngau nyak sidak ulih ngemansang ke pengawak sidak serta tanda agi hidup merinsak. Berita ti ke penudi. 17 ikut orang bisik ngau masuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan. Kediatur Saritu di Kuching. Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, madah sidatu ngari ke tiap bengkah negeri nyengkawam ngari ke wilayah persekutuan Raban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, ngau palan pelajar tinggi perintah. Begitu nyadi palan ala ngiri semangat patriotik ngau sayau ke menua. Lumur satu bapa kita dekat nerima prais RM5,000, piala pusingan, engkau piala iringan. Lalu lumur dua, engkau tiga, sama dekat nerima RM3,000, engkau RM2,000 serta prais kebukai. Kena ujung ke berita pagi YFM, batang berita dibaca baru. Hari hangat serta rangkai, Sarawak merambu berjalan ke operasi meniah muari. Kerjasama sektor perbankan ngemansang kesukan main bola Sarawak. Program Sejahtera Madani, RM1.49 juta diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisi rakyat. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Alinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simbanggangnya dijaga ngeungkus RM1.5 juta keboleh 384 kaki pemanjai lalu merakat sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakat sungainya. Jematan tu mai ubah tibsai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi bandurnya. Pengerami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempuang kebala rakyat lalu negut ke pengawal penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curo enyo curo biru, merah, kuning gobura. Curo tu bisi merti bako curo biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curo merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngau bersedia napi penanggu ti dekat datai ngeruga menua kita. Curo burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Mindoro Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang baik reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mindoro Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mayreti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: bangsa gak pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu sitik berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasib. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
1: Pengerah pagi YFM.

Adan amat orang berpanggan lah lagu. Hujung ke jam dia tu 51 minit dan lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru pukul dengan kami Bawai FM kemudian ke kami peringkat hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lah milih YFM jadi ke City Elite Station pemerindang kita. Jadi tu peningat tu gerah hari Upis Sarawak Energy mada ke kuasa karan dekat terjanggal kena 15 hari bulan 8 peringkat hari pukul 8:30 pagi tu lagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba lingga sembawah peruan CPS peruan putat rirang terusan langgan tulang tekalung granarin tulang skait SK Grand Stumbin Melayu Baur Tanjung Bijat Budong SDA SDEC Melayu Baru SDEC Stumbin Ili Melayu Lingga Stumbin SK Sungai Bakung Seduku SK Lela Palawan serta Kadandur ke Semak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tadi kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya kebukai nyemak sari tu ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke siliak tahu telefon ngagai 1300-883-111. Hanya gerah hari Upis Sarawak Energy. Jadi tu mega pesan ke bisi diterima kami buat YFM ke baru diterima kalau pesan tu pesan pemati hari Bil Anak Kalung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan buat nap Pejagu, Sungai Rama, Mambau, Raba, Sagu, Pelai, Mudeng, Mentu, Tubak, Sungai Indai, Segak, Kepayang, Gayau, Munggu Air serta semua kabar melayan ia ke ngelala Kalung Anak Lintuang. Jadi pesan tu madah ke Kalung Anak Lintuang udah nadai hari 5 kena 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai. Jadi nian tu dekat dintu bulan mayuh malam hari minggu 16 hari bulan 8 2026 bak kedumpai serta dekat dianjung pagi hari 1 kena 17 hari bulan 8 2026 penerang kesiliak kabar pelayan telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kusung 111-5845-979 tau ke Baja Anak Kalung balumur kusung 13-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kusung 19-245-9672 Nandu isi pesan tu pesan madah ke Kalung Anak Lintuang. Kalung Anak Lintuang udah nadai hari 5-14-8-2026 pukul 5 lemai. Niang tu dekat dintu bulan mayuah malam hari minggu 16-8-2026 bak kedumpai. Serta niang dekat dianjung pagi hari 1 17-8-2026. Penerang ke siliat telefon ngagai Bil Anak Kalung balumur kusung 111-5845-979 tau ke ngagai Baja Anak Kalung balumur kusung 13-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kusung 19-245-9672 nyak pesan pemati ke diterima buat YFM jadi tu Siti lagi pesan ia ke diterima hari Brandon tau ke Titi ti ngari ke Asun Anak Jana jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan ba Pasai Siung Batu Nam Lengan Rantau Panjai serta kapan belayan ia ke ngelala Anjing Anak Taniak tau ke Indai Asun jadi pesan tu madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Indai Asun udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu bulan mayuh malam tu bawa rumah hantering Sungai Pasai ti baru ya, serta niang tu dekat dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026 nandu isi pesan tu pesan madah ke Anjing Anak Taniak tau ke Indai Asun udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat diintu bulan mayuh malam tu bawa rumah hantering Sungai Pasai
Batik Baru Surat Tadiang tu dekat Dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026. Serta tu Siti lagi pesan sebedau kita mendiang ke program Leman Berita Pegulai dengan Mr. Edmund Langi. Untuk pesan pemati megak diterima hari Imbu atau ke Quinel. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Diau Bah Sungai Daun Meludam, Tawang, Rawan, Tanjung Bijat, Sugak, Grand Stumbin, Banting, Engkeranji, Lingga, Bayur Balai Ringin, Sebuyau, Betung, Semerahan, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kebang melayan yang kengelala Suri Anak Ranti. Jadi pesan tu madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai ke 14 hari bulan 8 2026. Niantuk dekat di sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Lalu dekat dikubur hari 1 17 hari bulan 8 2026. Buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Silia telefon ngagai Mbuak atau ke Kuinel. Pelumur kusung 11 378 14789. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ni untuk dekat di sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Serta dekat di Anjong hari 1 17 hari bulan 8 2026. Buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke Siliak kabar melayan telefon dengan Gembo atau ke Cornell. Pelumur kusung 11 378 14789. Lalu tu Siti lagi lagu kena merindang kita sebedau kita terus berlenggau Mr. Melangi buat program Leman Berita. Ana Nindiang lagu berpadu nyawa Wilson Gau Stella Pilih. Pengerap pagi YFM.